0: Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beliau bisa kita manfaatkan.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
4: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
5: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN dalam hal ini.
4: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang. Sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
6: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Arianto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
9: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
10: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
11: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Ari untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim mengkonsumsi mie instan kemudian minum coklat menimbulkan efek fatal menyebabkan pembuluh darah pecah. Unggahan serupa juga menyebut makan udang lalu minum jus jeruk menghasilkan racun dan menyebabkan kematian. Kita cek faktanya. Hasil penelusuran cek fakta tirto.id menemukan tidak ada bukti medis yang menunjukkan mie instan dan coklat dapat menimbulkan reaksi kimia berbahaya jika dikonsumsi berurutan. Kementerian Kesehatan juga telah menyatakan klaim mengenai bahaya mengkonsumsi coklat serta mie instan merupakan misinformasi. Klaim udang dan jus jeruk juga merupakan hoax lama mengenai reaksi arsenik dengan vitamin C. Udang umumnya mengandung arsenik organik yang relatif rendah toksisitasnya dan tidak ada bukti bahwa konsumsi udang bersama jeruk dapat menghasilkan racun atau gas berbahaya dalam tubuh. Kesimpulannya, klaim instan dan coklat maupun udang dan jus jeruk dapat menyebabkan efek fatal adalah salah dan menyesatkan. Tidak ada bukti yang mendukung perlunya jeda waktu khusus antara konsumsi makanan tersebut karena alasan takut terjadi reaksi kimia beracun. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Denpasar pagi ini.

0: Yes, dan sayuran sang Ahitna dan Jakarta Voices masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Sesaat lagi kita akan ikuti dialog Denpasar pagi ini, tapi sebelumnya ada yang harus kita dengarkan bersama terlebih dahulu.
1: Inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus adalah komitmen untuk memberikan hak akses dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi. Pilar utama inklusivitas. Pertama, pendidikan inklusif. Sistem yang memastikan anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama siswa reguler di sekolah melalui penyesuaian fasilitas dan kurikulum. Kedua, aksesibilitas layanan publik. Penyediaan fasilitas fisik, infrastruktur ramah disabilitas, serta layanan administrasi dan kesehatan yang mudah dijangkau. Ketiga, kesempatan kerja. Pemenuhan hak bekerja di sektor publik maupun swasta, termasuk kuota khusus pekerja disabilitas untuk kemandirian ekonomi. Serta keempat, penghapusan stigma. Edukasi berkelanjutan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar melihat penyandang disabilitas dari sudut pandang potensi dan hak asasi. Pemerintah Indonesia mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin kesamaan kesempatan di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga akses publik.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dayu Friska kembali menyapa ruang dengar Anda. Kita akan hadir dalam dialog berjaringan Korwil 7. Dan saya ucapkan selamat pagi juga kepada pendengar Pro 1 RRI Mataram dan juga Singaraja. Selama kurang lebih nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang bagaimana inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Dan di studio Pro 1 RRI Denpasar sudah hadir 3 orang narasumber yang nantinya akan membahas bagaimana kita menyediakan inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus, karena kita tahu pendengar setiap manusia ini memiliki hak yang sama untuk dihargai, selain itu diterima dan juga memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kita tahu dalam kenyataannya memang masyarakat yang berkebutuhan khusus masih sering menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, selain itu juga bagaimana pelayanan publik maupun kehidupan sosial sehari-hari mereka. Dan inklusivitas ini bukan hanya sekadar memberikan ruang, tetapi bagaimana memastikan setiap orang merasa diterima, didengar, dan juga memiliki kesempatan yang setara. Selain itu, bagaimana nantinya masyarakat membangun masyarakat yang inklusif, begitu ya pendengar ya, tidak hanya membutuhkan kepedulian, tetapi juga bagaimana keterlibatan kita semua, tidak hanya dari pemerintah, lembaga tertentu, tetapi juga lingkungan keluarga, sekolah, dan juga tempat kerja, serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk membahas ketiga hal ini, saya akan sapa dulu pendengar yang sudah hadir, juga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Izinkan saya, di sisi kiri saya sekarang sudah hadir Kepala Keasistenan Penerimaan dan verifikasi laporan dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Bapak Duha F. Mubarok. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Mbak Dayu. Selamat pagi juga para pendengar RRI di Denpasar, Singaraja, Mataram.
2: Iya, salam sehat, Pak ya.
3: Salam sehat semuanya.
2: Salam sehat. Baik, sebelum nanti kita menyapa juga siapa nanti yang akan kita ajak berbincang, saya ingatkan juga nanti pendengar bisa ikut berinteraktif di line telepon di 0361-222-161 ataupun di WhatsApp di 089-678-123-830. Saya sapa juga ada Pak Idewe Gede Angga Dinata PSI, beliau adalah Ketua Tim Rehabilitasi Dinas Sosial Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
4: Ya, Om Swastiastu, selamat pagi Bu Dayu dan teman-teman pendengar di Denpasar, Singaraja, dan Mataram.
2: Baik, terima kasih. Nanti kita akan bahas bagaimana peran pemerintah ya Pak ya untuk memberikan ruang yang inklusif bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
4: Ya,
2: iya. Hadir langsung juga di tengah-tengah kita Ibu Niwayan Resyani. Beliau adalah Biro Advokasi dari HWDI Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Ayan.
5: Om Om Swastiastu, selamat pagi Bu Dayu dan selamat pagi juga para pendengar di Denpasar, Pro RRI 1, Mataram dan Singaraja. Selamat pagi semuanya.
2: Iya, baik. Dan nanti kita akan gali juga bagaimana sejatinya dari HWDI Bali begitu ya. Ada Bu Resyani untuk memberikan gambaran sejauh ini seperti apa inklusivitas atau pelayanan yang sudah didapatkan oleh masyarakat berkebutuhan khusus. Ya, saya izin Bapak-bapak mengobrol dulu dengan Ibu Wayan, nggih.
4: Siap, silakan.
2: Baik, Bu Wayan, tadi di awal kita sudah dengarkan bagaimana sejatinya inklusivitas ini menjadi ruang yang sangat penting begitu ya, terutama bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, termasuk juga dari HWDI yang terus menyuarakan bagaimana hak-hak dari penyandang disabilitas agar bisa terpenuhi dari sisi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Ibu, bagaimana sejatinya saat ini di lapangan, apakah penyandang disabilitas atau masyarakat yang berkebutuhan khusus selama ini sudah mendapatkan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi ataupun administrasi, apakah sudah terlayani dengan baik selama ini, Bu?
5: Terima kasih Bu Dayu atas kesempatannya dan juga kedua bapak-bapak narasumber yang telah hadir. Di sini saya bisa menyikapi sedikit. Sebelumnya saya izin, saya Nini Wayan Resyani, sering dikenal oleh teman-teman organisasi Jerupuri. Nanti terkejut teman-teman, izin memperkenalkan diri ulang, Nini Wayan Resyani alias Jerupuri. Di sini yang bisa menyikapi dikit ya Bu Dayu tentang inklusivitas, dalam kata lain tiang bisa menyikapi tiga hal. Dari kata inklusivitas itu bisa tiang simak dalam tiga bentuk ya Bu Dayu ya, inklusi, inklusif dan inklusivitas. Di sini saya bisa contohkan RRI ini juga sudah termasuk inklusivitas. Yang pertama inklusinya kita disabel sudah dimasuk sertakan.
2: Oke.
5: Terus yang inklusifnya RRI atau radio-radio di Denpasar khususnya kita sudah dimasukkan di dalamnya. Sudah aksesnya ada, keramahannya ada. Terus inklusivitasnya sendiri itu bagaimana kita dapat rasakan? Itu contoh nyatanya sudah di RRI. Kalau di pendidikan saya mungkin sudah dapat menyikapi bahwa inklusi kita sudah diberikan sosialisasi tentang pendidikan, diterima di di universitas-universitas itu kan sudah termasuk inklusifnya pendidikan. Terus bagaimana perannya kita mendapatkan hak kita? Terus di bagian transportasi juga kan sudah pemerintah sudah mencoba menggali bagaimana apa kebutuhan daripada para disabilitas, contohnya akses jalannya seperti trotoar itu kita sudah dimasukkan, bukan jadikan objek lagi, sudah dimasukkan ke subjeknya. Seperti riset saya sudah dibawa langsung, sudah dilibatkan langsung risetnya bagaimana, terus inklusifnya bagaimana trotoar itu, apakah sudah inklusi, tidak adanya hambatan untuk bagi kita disabilitas seperti netra, kursi roda kan ada ramnya, ada landing blocknya, apakah dagang atau adakah parkir-parkir di trotoar-trotoar itu sendiri, itu sudah inklusivitasnya tuh kita rasakan, apakah sudah mandiri kita disabilitas itu kemana-mana itu sudah mandiri. Terus dari segi kesehatan kita diizinkan masuk mediasi ke puskesmas misalnya. Saya juga sering sudah dibawa ke puskesmas, terus kita menasosiasikan, mensosialisasikan apa kebutuhan kita jadi dari para disabel, sepertinya glinding block, terus untuk tunarungu ada JBI-nya dilatih. Terus manfaatnya kita bagi disabilitas bukan kemewahan gedung yang kita rasakan, tapi aksesibelnya.
2: Oke.
5: Ya, Begitu Bu Dayu.
2: Baik, terima kasih Bu Jero ya. Bu Jero Puri tadi sudah ditekankan bahwa lebih dikenal dengan akrab dipanggil Bu Jero Puri gitu ya. Baik, Bu Jero, itu artinya apakah bisa dikatakan fasilitas umum di lingkungan Bu Jero ataupun kawan-kawan kita penyandang disabilitas ini sudah ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan?
5: Ya, siap. Sebenarnya sudah ramah, tapi memang harus perlu juga lebih ditingkatkan karena belum bisa menyeluruh, Bu Dayu.
2: Oke. Hambatannya seperti apa biasanya, Ibu yang
5: dihadapi? Seperti hambatnya itu seperti trotoar yang yang bilang tadi tuh. Misalnya sekarang sudah dibenahi, nanti ada lagi pembongkaran karena pemasangan air pump gitu misalnya. Gitu, kalau ada seperti Transum itu ada halte-halte bus yang belum menyeluruh akses kepada kita para disabilitas, dan juga di segi kesehatannya, terus di segi pendidikannya juga mungkin belum menyeluruh diterima kita disabel untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan orang-orang non-disabilitas.
2: Oke, baik. Berarti ada hal-hal yang masih menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Mungkin nanti Bu Jero kita lanjutkan lagi perbincangan kita, termasuk juga apakah nanti yang perlu dilakukan oleh pemerintah, baik pun lembaga terkait begitu ya, untuk bersama-sama mewujudkan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas dan juga masyarakat berkebutuhan khusus ini. Dan selama ini juga apakah kebutuhan-kebutuhan dari penyandang disabilitas ini sudah didengar begitu ya oleh lembaga-lembaga terkait begitu ya, Ibu ya. Tapi nanti dijawab, saya izin dulu sebelum ke Dinas Sosial, ke Ombudsman. Pak Om, dari Ombudsman tadi sudah mendengar ya Bapak ya pemaparan dari Ibu Jero. Nah, kalau dari Ombudsman sendiri bagaimana melihat pelayanan publik yang disediakan selama ini bagi masyarakat berkebutuhan khusus, khususnya di Provinsi Bali, Pak?
3: Oke. Terima kasih Mbak Dayu. Jadi yang pasti Ombudsman memang sangat concern ya terhadap kemudahan aksesibilitas bagi saudara-saudara kita di Fabel, dan itu sudah menjadi amanah dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Akhirnya salah satu contoh konkret, kerja konkret yang kita lakukan adalah dalam setiap tahun itu kita memiliki kegiatan penilaian pelayanan publik terhadap instansi-instansi pemerintah, dan di dalamnya salah satu indikator yang sangat penting itu adalah ketersediaan sarana dan prasarana terhadap warga difabilitas. Dan itu juga termasuk terhadap layanan khusus. Jadi bukan cuma sekedar sarana dan prasarana fisiknya, seperti ketersediaan kursi roda, RAM, kemudian toilet untuk kaum difabel dan lain sebagainya, tapi juga kita dorong adanya petugas yang secara khusus memang melayani dari saudara-saudara kita kaum difabel. Dari hasil pemantauan kita setiap tahun untuk sarana yang sifatnya fisik ya, yang tangible, memang kita bisa katakan sudah cukup terpenuhi. Namun untuk pelayanan khusus ini yang memang masih harus kita dorong, karena belum semua, belum merata di setiap instansi itu ada petugas yang memang secara khusus untuk memberikan pelayanan kepada kaum difabel yang mengakses layanan. Tapi juga sudah ada banyak juga yang sudah mulai berkreativitas ya dengan program-program mereka, misalnya program jemput bola untuk layanan administratif gitu ya, misalnya SIM atau administratif lainnya. Itu sudah ada yang langsung mendatangi rumah-rumah mereka untuk menyerahkan hasil dari aksesnya itu.
2: Oke.
3: Nah, itu yang menarik. Oleh karena tetap kita dorong agar ke depan pengguna layanan ini selantiasa untuk menyediakan itu. Kenapa pertanyaannya? Ini kita melihat karena mereka berpendapat bahwa tidak terlalu banyak pengguna difabel yang mengakses layanan. Tapi kan itu bukan, nggak bisa
2: jadi alasan ya?
3: Karena amanah undang-undang memang mengharuskan semuanya harus terpenuhi. Nah, mungkin seperti itu Mbak Dayu.
2: Oke, baik. Apakah juga tadi sudah dikatakan kalau secara sarana fisik okelah sudah hampir semuanya memenuhi begitu ya Pak. Ada saja tadi pelayanan terhadap difabelnya yang saat ini masih perlu digaungkan kembali. Lalu bagaimana dengan maladministrasi? Apakah selama ini praktek-praktek dari maladministrasi ada ditemukan oleh Ombudsman atau seperti apa?
6: Nah, sebenarnya kalau kita mengacu ke undang-undang pelayan publik, ketidaktersediaan petugas khusus itu juga salah satu unsur
2: maladministrasi
6: tidak memberikan pelayanan ya. Nah, oleh karenanya yang semacam itu sekali lagi kita dorong untuk dipenuhi. Memang ada kendala sumber daya manusia ya, enggak semuanya selain apa namanya jumlah ya, baik dari jumlah SDM yang ada di instansi maupun kemampuan dari SDM itu juga masih sangat terbatas. Oleh karena sangat baik kalau kemudian terus menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok difabel semacam dari Bu Jurupuri tadi,
2: dari juga
6: HWDI atau yang lainnya, itu juga memberikan pelatihan-pelatihan barangkali ya, misalnya untuk kaum yang tunarungu juga ada Bisindo, apa namanya bahasa isyarat. Ini nggak semuanya bisa semacam itu kan. Nah, di kami pun juga di Ombudsman juga masih kita akui yang semacam itu belum bisa kita akomodir secara maksimal. Masih susah kita juga mencari asisten yang mampu menggunakan bahasa isyarat semacam. Kalau laporan masuk memang enggak terlalu banyak, Mbak, tapi ada dan bisa kita selesaikan. Misalnya akses kesehatan beberapa waktu yang lalu di rumah sakit, salah satu di rumah sakit di Provinsi Bali, tapi sudah kita tindak lanjuti dan kita dorong untuk memperbaiki pelayanannya.
2: Begini tuh ya. Baik, terima kasih. Ini juga sejatinya nanti Mbak menjadi bahasan kita ya Pak ya, terkait pengaduan begitu. Betul. Mungkin nanti bagaimana Ombudsman mewadahi dari teman-teman penyandang disabilitas dan juga masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengadu ke Ombudsman dan nanti tindak lanjutnya seperti apa untuk mengakomodir aduan dari teman-teman kita di masyarakat berkebutuhan khusus. Baik, kita ke Dinas Sosial. Saat ini pemerintah juga memastikan bahwa bagaimana masyarakat penyandang disabilitas atau masyarakat berkebutuhan khusus ini mendapatkan akses pelayanan yang sama, begitu merata ya Pak ya. Tadi Bapak sudah dengarkan bagaimana pandangan dari Bu Jero, perwakilan dari masyarakat berkebutuhan khusus, dan juga dari Ombudsman bagaimana melihat pelayanan publik begitu ya, dari sisi akses sarana dan prasarana, dan juga tadi digarisbawahi bahwa ada keterbatasan akses pelayanan di bidang sumber daya manusia untuk melayani masyarakat berkebutuhan khusus. Dari Dinas Sosial Provinsi Bali, Pak, selama ini bagaimana langkah yang sudah dilakukan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dari masyarakat berkebutuhan khusus ini?
4: Ya, apabila membahas itu, sebenarnya pemerintah Provinsi Bali melalui kami di Dinas Sosial P3 Provinsi Bali sangat berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas. Mungkin Bu Jurupuri bisa merasakan perbedaan 5 tahun terakhir di mana memang pemenuhan kebutuhan disabilitas itu sangat signifikan perbedaannya di Provinsi Bali. Salah satu komitmen nyata yang dapat dilihat adalah terbentuknya Perda 1 tahun 2026 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, di mana melalui Perda ini kita sampaikan atau tercantum bahwa pendekatan disabilitas itu sudah berbasis hak. Jadi bukan berbasis charity lagi atau bantuan sosial, di mana kan biasanya penyandang disabilitas itu identik dengan bansos, diberikan bantuan dan seterusnya. Tapi sekarang pandangannya atau pendekatannya berbasis hak, di mana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Khususnya tadi yang sudah dibahas dari sisi kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, termasuk akses pelayanan publik.
2: Oke. Artinya ini sudah terrealisasi dalam kurun waktu 2026, berarti di awal tahun sudah mulai berjalan, Pak?
4: Sebenarnya untuk implementasi sudah berjalan sebelum adanya Perda ini. Karena kan Perdanya sebenarnya sudah ada. Perda 9 tahun 2015. Hanya saja karena dorongan dari teman-teman disabilitas juga, khususnya di HWDI yang kemarin mendorong, sepertinya sudah perlu diperbaharui Perda ini. Nah, tapi setelah dilakukan kajian ternyata lebih dari 50% sehingga ditetapkan Perda baru, jadi bukan Perda perubahan. Nah, jadi untuk implementasinya sebenarnya sudah sangat agresif, artinya teman-teman disabilitas harusnya sudah bisa merasakan perbedaannya. Ketika pertanyaannya sudah sempurna atau belum, kami yakin belum. Nah, tapi apabila dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya perubahannya sudah signifikan. Khususnya tadi misalnya apabila dibahas di pelayanan publik khususnya rumah sakit, di mana khusus untuk rumah sakit yang di bawah pemerintah Provinsi Bali dan layanan samsat atau pajak di masing-masing kabupaten kota, itu sudah disediakan formasi khusus. Jadi 2 tahun lalu ada perekrutan CPNS khusus yang formasinya itu adalah penerjem fasilitator bahasa isyarat. Nah, di mana tujuannya tadi untuk memenuhi kebutuhan adanya juru bahasa isyarat. Di mana kan selama ini pemenuhan akses itu masih berbicara tentang yang fisik, Pak.
2: Yeah.
4: Atau Bapak Ibu bisa ketahui berarti baru disediakan RAM, baru disediakan guiding block. Tapi sekarang sudah berkembang ke arah menyediakan juru bahasa isyarat tadi untuk teman-teman rungu icara atau tuli, dan di samping itu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh netra misalnya. Nah, itu sudah ada formasi khusus. Diharapkan formasi ini tidak hanya untuk JBI tapi bisa untuk mewadahi semua ragam disabilitas yang ada. Jadi dengan ada satu orang yang concern ini, pelayanan terhadap disabilitas itu bisa lebih maksimal. Karena tadi betul stigma yang kemarin adalah kan tidak banyak pengguna layanan disabilitas di fasilitas pelayanan publik. Tapi ketika ditanyakan ke teman-teman disabilitas, jawabannya sama. Karena tidak akses lah, kami tidak hadir ke sana.
2: Karena keterbatasan akses mereka betul. Sebenarnya. Oke.
4: Jadi memang sudah cukup benar, pemerintahlah yang harus menyediakan akses dulu, baru teman-teman disabilitas bisa mengakses layanan tersebut.
2: Oke. Kalau dari segi data, sejatinya ada berapa sih Pak yang masyarakat berkebutuhan khusus di Provinsi Bali? Apakah semuanya sudah terakomodir begitu ya, layanan baik dari akses, infrastruktur, dan lainnya?
4: Ya, ketika berbicara data, data terbaru yang kami miliki periode semester 1 tahun 2026 terdapat 25.787 penyandang disabilitas yang terdata. Kenapa kami katakan yang terdata? Kami meyakini masih ada penyandang disabilitas yang belum terdata. Nah, itu justru menjadi tantangan untuk kami juga. Karena memang Bu Jerupuri juga pasti sudah paham lah dinamika di lapangan. Banyak atau masih ada keluarga yang menyembunyikan anaknya yang disabilitas. Jadi tidak diberikan akses untuk membuat KTP atau tidak boleh petugas datang untuk mendata dan seterusnya.
2: Nah, artinya yang masih ada diskriminasi seperti itu Pak atau seperti apa?
4: Sebenarnya bukan diskriminasi tapi lebih kepada keterbukaan dari keluarga. Nah, itu kan tidak bisa kita ujug-ujug memaksa keluarga misalnya tidak berkenan anggota keluarganya didata. Nah, itu kan perlu pendekatan untuk supaya keluarga itu bisa maulah untuk agar anggota keluarganya didata. Kita lakukan pendekatan, dan memang pendekatan tidak bisa sekali datang kita berhasil. Mungkin perlu pendekatan 2-3 kali, atau kita mengajak rekan-rekan disabilitas yang lain untuk memberikan pemahaman bahwa pendataan itu adalah pintu masuk yang paling awal untuk pemerintah bisa memberikan intervensi. Karena ketika tidak ada data, tidak punya kitas, KTP, itu bagaimana pemerintah bisa hadir kan?
2: Iya, selama ini upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa Pak?
4: Nah, dengan tadi misalnya yang disampaikan Bapak dari Ombudsman, ada layanan jemput bola dari Disduk Capil. Jadi ketika kita menunggu disabilitas datang untuk membuat KTP kan sepertinya agak sulit ya, khususnya disabilitas yang bedridden, yang susah untuk keluar atau tidak ada yang mengantar dan seterusnya. Jadi layanan ini sudah datang ke masyarakat door to door untuk merekam EKTP. Nah, tapi masih ada penolakan seperti itu walaupun tidak banyak. Entah diusirlah petugasnya oleh keluarga atau misalnya baik yang mental biasanya agak sulit

0: fasilitas baik tidak hanya di Provinsi Bali tetapi juga bagaimana implikasinya di wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Tapi nanti kita akan bahas lagi. Demikian pula pendengar, nanti Anda kami undang bisa ikut berinteraktif di line telepon di 0361 222161 ataupun di WhatsApp di 0896781238330. Kita berbincang bagaimana inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Kita jeda yang satu ini dulu.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
5: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
4: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
5: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
4: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
5: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
4: Oh iya.
6: Saya Zira, umur 19 asal Gianyar. Inklusivitas penting karena setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan tanpa dibedakan karena kondisi atau keterbatasannya. Dengan adanya lingkungan yang inklusif, masyarakat berkebutuhan khusus dapat merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan untuk berkembang serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
7: Saya Willy, asal Denpasar, umur 23 tahun. Menurut saya, sudah ada perkembangan dalam memberikan hak dan akses yang lebih setara. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Masih ditemukan fasilitas yang belum sepenuhnya ramah bagi masyarakat yang kebutuhan khusus. Dan begitu juga dengan pemahaman masyarakat yang belum merata. Jadi, masih perlu terus ditingkatkan lagi fasilitasnya.
8: Kenalkan nama saya Echa, umur 21 tahun dari Gianyar. Menurut saya, yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Selain itu, fasilitas dan pelayanan publik juga perlu dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang. Pemerintah, lembaga

0: Keluarga, keluarga dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang tidak diskriminatif dan lebih menghargai keberagaman.
1: Ya baik, masih dalam dialog Denpasar pagi ini kita sapa kembali pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Singaraja dan juga Mataram dalam dialog berjaringan Korwil 7. Kita masih membahas inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana pandangan masyarakat kita tentang inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Ada catatan penting tadi, masih ada pemahaman yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat kita, termasuk juga perlakuan diskriminatif begitu ya tadi. Selain itu juga bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui bahwa hak setiap warga itu sama begitu ya. Dan tadi juga ditekankan bagaimana kedepannya upaya-upaya untuk fasilitas, pemenuhan fasilitas dan sarana dan prasarana harus terus diakomodir dan ditingkatkan sehingga nanti bisa menyentuh para kebutuhan dari masyarakat berkebutuhan khusus. Baik, saya izin ke Bu Juru kembali. Tadi sudah banyak kita bahas di awal ya, baik dari sisi pemerintah, selain itu dari ombudsman juga yang sudah melihat bagaimana selama ini inklusivitas terus diupayakan oleh semua segmen begitu ya, termasuk juga pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disabilitas. Bu Juru, kita juga ingin tahu apakah selama ini perlakuan-perlakuan diskriminatif begitu ya masih dirasakan oleh teman-teman kita yang berkebutuhan khusus di lapangan. Jika memang masih ada, seperti apa perlakuan-perlakuan yang mungkin masih bersifat diskriminasi terhadap masyarakat berkebutuhan khusus dan apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah maupun lembaga terkait untuk meminimalisir begitu ya perilaku diskriminasi ini, termasuk juga bagaimana menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif ke depannya, Bu Jero.
2: Iya, terima kasih Bu Dayu. Di sini saya bisa contohkan untuk saya sendiri ya Bu Dayu ya, biar para pendengar lebih bisa menyimak. Di sini saya tunanetra dari lahir, cuman sempat sembuh 10 tahun dan kembali netra dari 2003. Di sini saya mendapatkan ya bukan sedikit ya, bahkan sering. Karena dengan kebiasaan dari kecil bergaul dengan orang-orang non disabel, jadinya saya overaktif Bu Dayu. Di sana saya tidak kelihatan seperti disabilitas. Maaf dulu, waktu pertama kali saya didiskriminasi di Transmetro ya, maaf izin dengan Pak Angga juga saya mengeluh ke sana karena saya tidak kelihatan netranya banget gitu. Di sana saya dikira memang seperti apa tuh namanya katarak gitu. Itu dari segi publik. Terus dari segi masyarakat sosial, karena saya itu udah dari kecil bergaul dengan orang-orang non disabel, jadinya overaktif saya kebawa sampai sekarang. Jadinya kalau saya sudah jalan, sudah pernah saya tahu, jadinya saya jalan tuh seperti tidak netra. Saya asalkan sudah tahu tuh tidak bawa tongkat pun saya bisa. Tapi pakai insting. Di situ saya mendapatkan diskriminasi. Kok terkadang dia tuh bisa jalan, katanya netra tidak lihat. Gitu. Itu di diskriminasi umumnya. Dan juga sekarang saya dipercaya di HWDI juga sudah dilatih kepararegalan untuk mendampingi teman-teman baik disabilitas, non disabilitas untuk pendampingan hukum. Di situ mungkin di masyarakat saya sendiri, di teman, di tetangga saya sendiri, kok bisa gitu mereka? Kok bisa? Jadinya mereka tuh melihat dari segi fisik, tidak kemampuan gitu Bu Dayu.
1: Dari diskriminasinya lebih ke fisik begitu ya Bu ya. Kalau di sisi pelayanan pemerintah seperti misalnya kayak pelayanan di tempat-tempat umum, pencatatan sipil, di rumah sakit, selama ini pernahkah Ibu merasakan hal-hal yang dalam bentuk tidak mendapatkan pelayanan yang baik begitu?
2: Kalau dulu ya pernah, tapi sekarang sudah seperti kata Pak Dewa Anggaya, semakin dipembaharui, diperbaiki, apalagi dengan perda yang terbaru ini, jadinya kita sudah sangat merasakan. Saya sendiri juga pengurusan di capil gitu, dengan pendampingan teman-teman disabel, sudah ada perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Di rumah sakit juga gitu. Dulu saya sendiri juga mengalami waktu di rumah sakit umum, kita tidak ada perbedaan, jadinya ngantri lama. Tapi sekarang sudah adalah beberapa, seperti puskesmas Dintim sudah, Dintim sudah ada aksesnya, ada ramahnya, diambil bukan di situ, bukan gitu, langsung diantar. Itu sudah dari pemerintah memediasi kita untuk masuk ke dalamnya.
1: Oke. Baik, tadi kita sudah dengar ada pendengar yang bergabung di 0361-22161 ataupun di WhatsApp di 089-678-123-830. Bisa diulang kembali, kita masih berbicara bagaimana inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih Bu Jero. Nanti mungkin bisa disampaikan kembali apa langkah-langkah yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditingkatkan kembali untuk mempermudah akses inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus ya Bu Jero ya.
2: Siap.
1: Oke, baik, kita sapa dulu di ujung telepon Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Bayu.
1: Inge Om Swastiastu, dengan siapa Niki Pak?
3: Ya, mantan Ketua Bidang Hukum dan HAM Penelitian Bali.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Putu Mahardi.
1: Putu Mahardi, baik, silakan ya, Pak Putu.
3: Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan teman-teman senasib di Wayani. Jadi Usman, Mabudin Masyosa. Saya ingin menyampaikan, terharu sedikit nih, saudara saya nih, di Jero Wayang. Sama dengan saya nasib saya. Saya dulu normal, lahir akhir normal. Iya, saya kuliah, saya satu percetas, dari SD, SMP, SMA normal, kuliah normal, tak kuliah. Kerja saya, dan pernah saya dosen. Iya, lalu tengah-tengah jalan, saya sebagai status PNS, ya, maka mendapat sekretariat berkedudukan, saya berusukan perlihatan saya oleh dokter spesialis mata yang ada di rumah sakit umum. Ya. Kemudian saya bisa mobil, bisa lalu pelan saya ini diambil di operasi tanpa bius kiri kanan, namanya dokter Rigato. Iya, memperih banget. Saya protes. Saya sampai berhadapan dengan kepala rumah sakit. Lama-lama saya menurun pelayan saya. Sampai berobat profesi sampai rumah saya ini Jakarta. Iya, itu perjuangan. Tidak membuahkan hasil. Menurun. Hingga saya di kantor. Tidak bisa bekerja, membaca, tidak bisa. Inilah nasib saya. Lalu saya tidak saya bisa teman-teman senasib di Jerba ini, ya seperti Pak Nyaman Semetu, orang pengadaan tanah tubuh teman saya itu mengajak saya berkut dalam satu wadah organisasi penyandang disabilitas Provinsi Bali dan penyandang pertunjuk persaudaraan tunanetra Indonesia. Nah, saya mengabdi di sana.
1: Yeah.
3: Hingga mengabdi, walaupun saya masih status PNS, dia terlibat di kantor mau pensiun muda, masih umur saya masih 46 tahun, tahun 2006 golongan saya sudah diganti, golongan saya ini sedang apa sih, akan karya mohon maaf kalau lebih di tingkat lagi. Karena bertandung penglihatannya bisa melihat sehingga sampai saya datang langsung ke kantor profesi Pak Agung Ali. Mungkin maaf Bapaknya Sosial Bali ini Pak Agung Ali hebat sekali, jangan saya ada Pak Sudane itu di Sosial Bali ketemu dengan beliau dari rekrut jaga saya untuk berkampanye seluruh Bali, memberikan sosialisasi dalam itu kita membahas dengan Yayasan Puspadi Pak Latri Bukasiman, membahas masalah perda. Pada waktu itu saya ikut membahas mengenai perda di Bali, bikin perumus sampai audiensi ke DPRD Provinsi Bali,
1: yeah,
3: di Komisi Pagi temu. Terakhir saya juga diwakili Bali dan Pak Nyaman Semete Armahum bersama teman seluruh Indonesia membahas rancangan undang-undang penyandang disabilitas sekarang ini. Itu adalah pengalaman saya beberapa kali pernah sebenar,
1: okay.
3: Tapi saya tidak melihat, tidak melihat total, saya tidak melihat, tidak bisa menulis berili. Berapa kali menulis berili, tangan saya sakit sekali. Nah akhirnya saya mengadil di sini dan menggulkan perda yang ada di Bali, menggulkan rancangan undang-undang penyandang disabilitas di Pusat Jakarta, sehingga saya mau dipensiunkan, tidak jadi dipensiunkan. Apa sebab tidak ada lagi dimensionikan,
1: okay,
3: lawan. Nah argumentasi hukumnya sampaikan, kemudian saya ahli petas hukum, pernah di dosen petas hukum, saya pertimbangkan pertimbangan hukum, undang-undangnya keluarkan semua. Nah, oleh karena itulah saya sampai sekarang pensiun dengan normal 58 tahun ya, jadi 58 tahun biasa normal. Nah tapi saya alami beberapa daerah yang ada tempat saya di Singaraja, dan kampung di desa ini jauh sekali berapa desa ini. Di desa tidak tahu saya ini, ya mohon maaf ya, benar organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang di Bali dan di daerah. Ternyata jalan-jalan yang ada di desa ini banyak rusak. Saya kesulitan untuk jalan. Kesulitan jalan berkenaan etra ini, dan baik, sampaikan kepada desa saya, ini jalan ini betul-betul congpang camping sampai jatuh.
1: Baik, Pak Putu, mungkin bisa disingkat. Pak Putu, ada masukan yang mungkin ingin disampaikan, Pak Putu, selain fasilitas tadi?
3: Terakhir.
1: Ya.
3: Nah, Bapak Ketua Osman Bali dengan Bapak Dinas Sosial Provinsi Bali saya hormati, Ibu Wayan, ya saudara saya Senasib. Ya, saya ingin ya, menyampaikan di sini. Tolong disosialisasikan seluruh, ya, karena sudah berabuan hak sekarang ini, sebali termasuk pelandasa kelurahan sekarang ini, masih ada suatu hal-hal yang kita juga menguntungkan bagi penyandang disabilitas hari ini. Tolong dibantu Bapak Dinas Sosial Provinsi Bali, penguatok tular Kabupaten Kota Sebali, kecamatan dan desa, supaya penyandang dan disabilitas jangan dipandang sebelah mata.
1: Baik.
3: Karena perlu sama, tidak ada diskriminasi. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Wayan, Bejero, Wayan.
2: Siap, Pak Putu.
3: Di Singaraja,
1: iya,
3: silakan cari saya di Desa Mayong atau di kantor sosial Besi Bali. Nama saya catat. Tolong catat Wayan terus. Tolong kalau teman-teman di Provinsi Bali, Wayan Winaye itu. Ya,
1: baik, terima kasih Pak Putu. Iya, mohon maaf kami potong Pak Putu karena kita juga terbatas waktu, tapi tadi sudah didapat ya Pak ya, harapan-harapan Pak Putu bagaimana nantinya sosialisasi juga hingga ke tingkat desa, kelurahan. Selain itu juga bagaimana pemenuhan dari fasilitas. Mungkin ditanggapi dulu ya, silakan dari Ombudsman dulu.
4: Baik. Terima kasih. Pak Putu, kami juga sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan. Tentu saja kami concern terhadap banyak hal yang Bapak sampaikan tadi itu, terutama tadi saya garis bawahi terkait masih banyaknya fasilitas umum, terutama infrastruktur jalan yang ternyata belum ramah ya, pada difabel. Tentu saja kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk semuanya tanpa terkecuali menyampaikan pengaduan, dan terkhusus terkait masalah infrastruktur semacam itu, kami memiliki mekanisme yang namanya RCO, Mbak. Jadi RCO itu reaksi cepat Ombudsman. Percepatannya adalah kita bisa bypass dengan syarat-syarat lain yang kita kesampingkan. Jadi kalau bilang syarat formilnya itu adalah harus menyampaikan dulu ke instansi terlapor, tapi khusus untuk RCO seperti infrastruktur semacam ini, syarat itu kita kesampingkan.
1: Okay.
4: Jadi nggak perlu lapor ke instansi yang dikeluhkan, langsung saja ke Ombudsman.
1: Mungkin akses layanannya di mana, Pak? yang bisa diakses oleh masyarakat kita?
4: Layanan pengaduan maksudnya. Mm-hmm. Kalau layanan pengaduan kita bebas, bisa datang langsung kalau memang itu memungkinkan, kalau mm-hmm. dekat ya, atau juga bisa melalui WhatsApp, bisa melalui surat, bisa melalui email, apapun bisa Mbak.
1: Iya, nah, berarti nanti bukanya di kanalnya Ombudsman.
4: Betul.
1: RI Bali.
4: Iya, Ombudsman RI Bali, betul. Silakan Pak, pasti akan kita tindak lanjuti dengan segera. Karena kita juga sudah memiliki kontak-kontak person ya, terutama soal infrastruktur semacam ini sudah cukup banyak yang bisa kita selesaikan.
1: Baik. Begitu,
4: Mbak Nayungi.
1: Iya, terima kasih Pak Dua. Silakan dari Pak Dewa Gede, ya. Pak Angga.
5: Mungkin dari saya tidak banyak karena sebenarnya yang disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Om Busman. Yang jelas untuk kami pemerintah Provinsi Bali tentu sangat terima kasih, berapresiasi apapun masukan yang disampaikan rekan-rekan disabilitas, karena kami memahami penggunalah teman-teman disabilitaslah yang paling pas untuk menilai apa sih yang teman-teman butuhkan, akses yang seperti apa, yang nyaman, yang enak untuk dilakukan. Oleh karena itu kami di Provinsi Bali selalu melibatkan teman-teman disabilitas dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan program itu sendiri sampai ke evaluasi. Okay. Jadi benar-benar user yang ikut di perencanaan, jadi bukan sekedar terlibat, hadir, tapi terlibat, keterlibatan bermakna. Jadi apa masukannya, apa sudut pandang yang mungkin kami belum terpikirkan, itu selalu kami tampung dan sebisa mungkin kami akomodir. Dan tentu yang tidak kalah penting evaluasi tadi, bagaimana kami mengetahui apa sih yang kurang dari program yang sudah kami laksanakan, mana yang bagus, mana yang perlu disempurnakan, dan mana yang sebenarnya mungkin manfaatnya atau efek langsungnya kurang, itu bisa dievaluasi.
1: Iya, mungkin sedikit ditambahkan juga Pak, program dari pemerintah termasuk juga pemberdayaan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, ya. Apa saja yang dilakukan?
5: Ya. Tentu belakangan kami sangat mendorong program yang tadi, yang ke pemberdayaan, yang berujung ke kemandirian. Jadi kemandirian tidak hanya dari sisi mobilitas, tapi kemandirian dari sisi ekonomi.
1: Okay.
5: Jadi bagaimana menciptakan penyandang disabilitas yang mandiri, baik itu dalam kegiatan sehari-hari dan mampu membiayai dirinya sendiri, bahkan untuk mengembangkan usaha dan seterusnya. Sehingga kami di Provinsi Bali sudah menyelenggarakan program dari yang pertama penyediaan alat bantu dulu. Mm-hmm. Jadi memastikan teman-teman itu bisa melakukan mobilitas dengan baik. Bagaimana caranya? Dengan menyediakan atau memastikan yang bersangkutan memiliki alat bantu.
1: Okay.
5: Sehingga tidak ada hambatan untuk beraktivitas. Kami di tahun 2026 telah menyerahkan 100 alat bantu kurang lebih yang hasil dari kolaborasi. Dan nanti akan menyerahkan lagi 5 kursi roda adaptif dan 12 pasang tongkat ketiak. Mm-hmm. Yang tentunya untuk mendukung tadi kemandirian. Kemudian dari sisi pemberdayaan, kebetulan dari Pertuni juga sudah beberapa waktu lalu kami berikan bantuan sosial. Bantuan sosial itu bukan hanya berupa semacam sembako dan seterusnya, enggak. Jadi kita berikan dana yang teman-teman bisa kelola, teman-teman menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman netra, itu yang kemarin. Jadi kami juga mendorong pelatihan itu agar mendukung UMKM. Seperti kemarin pelatihannya adalah seminar marketing dan bagaimana mengembangkan UMKM. Teman-teman Pertuni kan sudah punya beberapa UMKM. Tapi bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, gimana cara marketing digital seperti sekarang, bagaimana untuk mendaftarkan produk, haki, dan seterusnya. Jadi kami juga berkolaborasi dengan OPD lain, di mana misalnya Dinas Koperasi, apa yang bisa dikolaborasikan. Jadi kami menyediakan datanya, walaupun nanti OPD terkait yang akan mengeksekusi itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan ternyata kita sudah ada di menit ke 54, tidak terasa. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan kembali yang belum disampaikan tadi, berbagi ya Bapak Ibu. Ini kita ada di segmen terakhir. Mungkin dari Bu Jero Dumun, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita maupun kepada pemerintah dan juga lembaga terkait, termasuk juga bagaimana meningkatkan inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Silakan Bu Jero.
2: Terima kasih Bu Dayu atas waktunya. Di sini Tiang terima kasih juga kepada Pak Putu yang sempat di sini Tiang simak. Semangatnya Pak Putu tidak menyerah. Jadinya Tiang juga termasuk Pertuni Bali Pak Putu tapi di sini yang Pertuni dan Pasar. Di sini yang dapat menyikapi bahwa sangat berterima kasih kepada dinas terkait, khususnya di Denpasar, sudah sangat diperhatikan kita para disabilitas. Harapan saya ke depannya biar seprovinsi Bali menyeluruh kita para disabilitas disetarakan dalam hal kita jangan dikasihani tapi dikasih kesempatan. Baik. Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih Bu Juropuri ya. Jangan dikasihani tapi diberikan kesempatan. Begitu baik. Terima kasih Bu Juro. Silakan dari Pak Ombudsman dulu.
4: Baik. Terima kasih. Yang terakhir mungkin saya juga ingin menggarisbawahi tadi dari disampaikan oleh Dinsos, ternyata satu lompatan yang bagi saya cukup menarik nih Pak tadi, bukan lagi berbasis charity, ya, tapi berbasis pada hak.
5: Betul.
4: Nah ini tentu saja perlu semakin dilebih masifkan sosialisasi pendekatan ini Pak. Dengan demikian bukan cuma penyandang disabilitasnya saja yang memahami, tapi masyarakat bisa berubah mindsetnya terhadap kaum-kaum atau saudara-saudara kita yang difabel gini. Terkait di Ombudsman sendiri tentu saja sekali lagi kita ingin menjalin kolaborasi lebih erat lagi terhadap komunitas-komunitas difabel semacam ini Mbak, sehingga nanti pelayanan publik terhadap komunitas difabel ini juga semakin bagus, terutama terkait dengan proses akses pengaduannya kepada Ombudsman. Mungkin itu, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Duha. Silakan Pak Angga.
5: Ya mungkin dari saya tidak banyak karena sudah disampaikan tadi. Intinya kami dari pemerintah menyadari bahwa pemerintah itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang tadi yang memang sulit dirubah itu adalah stigma masyarakat. Ketika kita berbicara akses fisik mungkin tidak sulit untuk dibuat karena jelas biayanya berapa, selesainya kapan. Tapi ketika merubah stigma masyarakat memandang teman-teman disabilitas, itu perlu gerakan yang masif yang tentunya melalui Pro 1 RRI Denpasar ini dan pendengar yang ada di Denpasar, Singaraja dan Mataram, saya mewakili pemerintah Provinsi Bali mengajak seluruh rekan-rekan untuk tidak lagi memandang sebelah mata teman-teman disabilitas. Bahkan justru teman-teman disabilitas itu memiliki potensi yang mungkin non-disabilitas tidak miliki. Makanya saya pribadi lebih suka menggunakan kata difabel atau different ability daripada disabilitas, karena sebenarnya itu kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Angga. Dan sekali lagi terima kasih bagi tiga narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Ibu Niwayan Resiani, Bu Juropuri dari HWDI Provinsi Bali dari Biro Advokasi. Ada juga Pak Duha F. Mbarok, beliau adalah Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan dari Ombudsman Provinsi Bali. Ada Pak Dewo Gede Angga Dinata selaku Ketua Tim Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial P3A Provinsi Bali. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini bisa membuka wawasan kita lagi, cara pandang kita terhadap penyandang disabilitas, karena tidak hanya berbicara soal fisik tetapi bagaimana juga kita bisa memenuhi mereka secara infrastruktur, sarana dan prasarana, termasuk juga meminimalisir adanya tindakan diskriminasi tadi ya. Dan dialog ini pendengar Anda dapat simak kembali di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi juga kami sampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Mataram dan Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.

0: Tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
1: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
0: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
1: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti. Baru cari tempat aman.
0: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
1: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai pukul 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus karena Sukma pastinya akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Tiara Andini Hadapi Berdua sudah mengudara untuk Anda pendengar di Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga pastinya masih bareng Sukma ya, yang akan temani ruang dengar Anda di hari Kamis ini pendengar. Dan juga ada kabar gembira juga untuk kita semua tentunya yang sudah merindukan transportasi publik yang ramah lingkungan. Karena pendengar Pro 1, sebanyak 11 unit bus listrik baru sudah tiba nih di Pulau Dewata dan siap melakukan uji coba operasional mulai bulan November mendatang. Dan juga pendengar Pro 1, armada bus listrik ini akan memperkuat jaringan Transerba kita yang melayani koridor dari Gor Ngurah Rai Denpasar menuju Kampus Politeknik Negeri Bali atau PNB di Jimbaran. Ya, dan juga pendengar, ada beberapa fakta menarik nih seputar hadirnya bus listrik ini. Yang pertama pastinya ramah lingkungan dan modern ya pendengar. Jadi ini merupakan langkah nyata Bali menuju era green transport untuk memangkas emisi gas rumah kaca di jalan raya. Yang kedua, pendengar Pro 1, pastinya fasilitas pengisian dayanya pun juga sudah siap. Karena ini untuk pengisiannya ini, fasilitas pengisian dayanya pun sudah disiapkan di area Dishub Bali dan kawasan Gor Ngurah Rai. Serta pastinya pendengar, untuk kapasitas dari bus listrik ini nyaman banget ya, karena masing-masing bus dirancang untuk menampung sekitar 35 penumpang, lengkap dengan fasilitas yang nyaman dan pastinya hemat dengan biaya operasional. Jadi pendengar Pro 1, sebelum resmi melayani masyarakat umum secara penuh, nanti armada ini akan menjalani tahap uji coba dulu, uji coba rute juga tanpa penumpang, dan dilanjutkan uji coba operasional berpenumpang di awal bulan November. Ya pastinya ini kabar yang bahagia juga ya pendengar. Semoga dengan hadirnya 11 bus listrik ini bisa jadi solusi kemacetan juga, sekaligus bikin mobilitas harian masyarakat juga semakin nyaman. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Topeng Sidakarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2015. Topeng Sidakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidakarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Tari topeng Sidakarya merupakan pelengkap dari upacara adatnya di Bali. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini secara simbolis

0: hari mengembalikan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran.
1: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perkat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di FM 105,2, 99,5, 100,9 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi pendengar stay tune terus. Dan pastinya pendengar Pro 1 akhir-akhir ini kayaknya lagi mungkin banyak yang protes juga atau banyak yang kesel gitu ya. Karena sekarang selain dari adanya air yang mati gitu ya di bagian Bali Selatan, nah sekarang mau beli bensin pun juga harus ngantri nih pendengar. Ini juga terlihat fenomenanya di Pertamina di Kuta Selatan, yang tentunya ini bukan hanya di satu atau dua Pertamina nih pendengar, tapi kayaknya hampir rata semua ya di Kuta Selatan itu semuanya pada ramai, bahkan sampai antriannya itu meluber ke jalan raya. Dan tentunya pendengar, ini juga Sukma lansir dari Nusa Bali pada hari Rabu kemarin. Pagi hingga siang ini antrian panjang terlihat di sejumlah SPBU. Di antaranya itu ada di SPBU Jalan Raya Uluwatu Jimbaran. Enggak hanya kendaraan roda 2 pendengar, tapi roda 2 dan juga roda 4 pun juga mengantre, mengular hingga ke jalan utama, dan ini juga menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Dan pastinya pendengar, banyak masyarakat juga yang mengeluhkan harus mengeluangkan waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan BBM. Yang biasanya kemarin-kemarin 20 menit sampai 30 menit antri sudah bisa dapat BBM, sekarang bahkan harus spare lebih banyak lagi sampai 1 jam gitu ya pendengar ya, supaya motornya ada bensinnya gitu. Dan seringkali pendengar di Pertamina saat ini, Pertalite dan Pertamax itu udah kosong, bahkan di waktu pada saat jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, itu pastinya yang membuat banyak masyarakat akhirnya mungkin banyak yang protes juga, bahkan di media sosial pun lagi ramai juga pendengar yang pastinya bertanya-tanya juga, kenapa nih sampai harus antri seperti ini hanya untuk mendapatkan BBM. Baik Pertamax ataupun Pertalite sama-sama ngantri nih saat ini pendengar Pro 1. Nah, kalau pendengar Pro 1 sendiri gimana nih? Apakah Anda juga merasakan hal yang sama atau kemarin juga lagi antri BBM? Anda juga bisa sekali ya untuk sharing-sharing sama Sukma tentunya di Pro 1. Anda bisa sampaikan juga kira-kira ini hanya terjadi di Kuta Selatan atau mungkin di Denpasar juga sudah mulai merasakan hal yang sama. Semoga sih tidak ya, supaya nanti tentunya kita bisa beraktivitas juga dengan normal. Kalau misalnya kendaraan kita bensinnya habis juga masih bisa antri dengan wajar gitu lah ya pendengar ya. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus tetap temani ruang dengar Anda di Pro 1. Jadi stay tune terus ya pendengar. Setelah ini kita akan dengarkan satu lagu dari Delia, Berharap Tak Berpisah.
2: Thank you.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami yang pastinya masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini juga pendengar di pukul 11.05 kami akan hadirkan untuk Anda dan pasar siang hari ini dialog interaktif bersama dengan KPAD Provinsi Bali. Kita akan berbincang-bincang mengenai dan pasar masa depan menjamin hak anak lewat sekolah ramah anak dan PAUDI. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo, ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Program Dialog Interaktif yang pastinya akan kami hadirkan untuk Anda selama 50 menit ke depan pendengar. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan KPAD Provinsi Bali. Yang pastinya pendengar, hari ini juga Sukma enggak sendiri karena Sukma ditemani oleh teman Sukma yang pastinya udah siap juga di seberang, ada Tia. Selamat siang Tia.
4: Selamat siang Kak Sukma.
3: Kabar baik ya?
4: Baik, astengkara.
3: Astengkara. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang lumayan penting juga, bahkan sangat penting sih ya, apalagi menyangkut anak-anak seperti itu. Dan pastinya pendengar Pro 1, anak-anak adalah aset yang paling berharga ya bagi masa depan Kota Denpasar. Namun menjamin hak dan juga tumbuh kembang anak secara optimal, ini bukan sekedar tugas orang tua saja di rumah, melainkan ini juga butuh keterlibatan ekosistem yang utuh, mulai dari sekolah hingga pengawasan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan untuk itu pendengar Pro 1, kita akan bahas tema yang sangat penting mengenai Denpasar masa depan, menjamin hak anak lewat sekolah ramah anak dan juga PAUDI. Kita akan berbincang-bincang mengenai ini dan pastinya kita akan kupas tuntas gitu ya, bagaimana pemenuhan hak anak sejak usia dini diwujudkan, lalu juga bagaimana gitu ya menjawab berbagai tantangan real di lapangan seperti penanganan anak tidak sekolah, lalu pencegahan stunting, pemenuhan kartu identitas anak atau KIA, perlindungan dari dampak negatif internet hingga penegakan kawasan tanpa rokok. Dan pastinya pendengar Pro 1 dan juga Tia, untuk membahas lebih jauh mengenai topik kita pada siang hari ini, kita akan perkenalkan langsung narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Yang pertama pendengar sudah hadir Bapak Lilik Ismurtono Santoso SSN SPD. Beliau merupakan komisioner KPAD Provinsi Bali. Selamat siang Pak Lilik.
5: Selamat siang.
3: Oke, Pak Lilik juga akrab di panggil Kak Ade gitu ya, berarti
5: betul.
3: lebih enjoy kayaknya panggilnya Kak Ade aja di sini juga ya.
5: Karena keseringan.
3: Oke, baik. Terima kasih Kak Ade sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Bagaimana kabarnya hari ini?
5: Astungkara, becek.
3: Becek.
5: Meskipun mendung ya.
3: Iya betul, tumben ya hari ini mendung. Tapi ya, tadi perjalanan aman?
5: Aman.
3: Aman, iya. Mungkin ini jawaban dari beberapa doa panas ya, yang panas gitu ya. Yang bilangnya, Bali kok panas banget gitu ya. Sekarang udah dikasih nih, mendung ya hari ini. Tapi kita tetap semangat ya untuk bahas mengenai topik kita di siang hari ini. Dan pastinya juga Kak Ade gak sendirian aja nih ya. Hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang pastinya akan kita ajak untuk mengupas mengenai topik pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Inyoman Handika SSI selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Selamat siang Pak Handika.
6: Selamat siang.
3: Om Swastiastu. Becik Gatre Pak Handika.
6: Ya.
3: Kabar baik ya?
6: Astungkara.
3: Astungkara. Tadi perjalanan aman semuanya?
6: Aman.
3: Aman ya?
6: Meskipun kena hujan.
3: Oh kena
6: tadi.
3: Hujan? Oh ternyata udah
6: karena
3: hujan ya?
6: Karena di daerah Denpasar Selatan, daerah Panjar dan sekitarnya itu
3: sudah turun hujan. Wah, ternyata kita sudah mulai memasuki musim hujan juga nih ternyata ya.
5: Udah berberan.
3: Iya, udah berberan ya. Ini waktunya untuk hujan. Memang musimnya ya. Baik, Pak Handika dan juga Kak Adi, kita akan berbincang-bincang seputar topik kita yaitu adalah Denpasar masa depan, menjamin hak anak lewat sekolah ramah anak dan juga PAUDI. Untuk Tia, kalau misalnya ada pendengar yang mau telepon atau mau sharing-sharing, bisa kemana aja nih Tia?
4: Bisa di Facebook RRI Pro 1 Denpasar, dan juga ada di line chat dan WA-nya.
3: Iya, baik. Untuk line teleponnya nanti bisa ya di nomor 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Tapi untuk para pendengar yang mungkin malu untuk telepon gitu ya, Anda bisa sekali untuk simak juga perbincangan ini di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar, dan langsung nanti tulis di sana di kolom komentar gitu ya pertanyaan Anda atau sharing-sharing Anda seputar topik kita pada siang hari ini. Langsung saja pendengar, kita akan buka gitu ya sebagai pembuka dari dialog interaktif pada siang hari ini. Kita ke Pak Handika terlebih dahulu, izin Kak Ade.
6: Siap.
3: Ya, baik. Untuk Pak Handika nih sebagai pembuka, seperti apa nih potret umum kesiapan Kota Denpasar saat ini dalam mendorong pemenuhan hak anak sejak usia dini? Saat ini gimana nih Pak Handika? Silakan.
6: Iya, kalau kita lihat dari kondisi yang saat ini ya, kita di Kota Denpasar adalah termasuk kota yang sudah sangat mapan untuk hal ini. Kenapa? Karena dari status kita saja ya, saat ini kita di kota layak anak status utama
5: untuk menuju
6: kota layak anak.
5: Dan udah 6 kali ya Pak.
6: Udah 6 kali. Nah, ini jadi PR kita nih sebenarnya. PR kita bersama untuk mewujudkan Denpasar sebagai kota layak anak. Jadi beberapa hal yang sudah kita persiapkan, tentunya ada hal-hal yang masih belum optimal, harus kita genjot lagi bagaimana menutup lubang-lubang. Jadi maksudnya ada hal-hal yang masih belum optimal dalam rangka kita memenuhi standar-standar sebagai kota layak anak.
3: Baik, berarti untuk saat ini masih diusahakan untuk mencapai kota layak anak itu Pak Andika.
6: Jadi ya, masih banyak PR juga.
3: Masih banyak PR juga. Ya. Targetnya tahun berapa Pak Andika?
6: Karena kalau kita di bidang pendidikan tentu mengusahakannya berkaitan dengan pemenuhan di bidang-bidang pendidikan.
3: Baik.
6: Seperti misalnya sesuai dengan topik kita pada hari ini, bagaimana kita mensukseskan pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUDI yang tadi sudah disampaikan, khususnya menyasar kepada satuan-satuan PAUDI kita di Kota Denpasar.
3: Baik, terima kasih Pak Handika. Kita ke Kak Ade nih sekarang ya, dari sudut pandang dari KPAD Provinsi Bali gitu ya. Mengapa nih keterpaduan antara pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUDI dan sekolah ramah anak ini menjadi pondasi dalam melindungi anak-anak kita ini, menjadi pondasi yang krusial juga Kak Ade gitu?
5: Iya, ini sangat krusial. Tadi sudah sudah dibuka oleh Pak Handika. Kenapa ini PAUDI dan juga tentunya sekolah ramah anak? Karena ini berkenaan dengan Kabupaten Kota Layak Anak, dan posisi Denpasar sudah 6 kali, dan kemudian juga memang berada di borang atau di apa tuh namanya, untuk penilaian tersebut terdapat pengembangan anak usia dini holistik integratif, dan ini menjadi PR nasional sebenarnya. Karena beberapa lembaga sekolah di seluruh Indonesia itu akan menjadi sasaran dari bantuan pemerintah untuk pengembangan anak usia dini holistik integratif tersebut. Jadi Banpem gitu ya, jadi Banpem. Dan ini kerja nasional juga, termasuk nasional. Juga ada di Denpasar.
3: Baik.
5: Begitu. Dan kita tahu Denpasar sendiri meskipun sudah kota layanan, tapi dengan segala permasalahannya yang ada, karena ibu kota provinsi Bali begitu,
3: betul.
5: Banyak masalah tentunya wajar. Dan itu yang temuan-temuan itu yang berkenaan dengan lingkungan sekolah gitu. Jadi sebenarnya dari Dinas Pendidikan sendiri atau dari Kementerian Pendidikan itu ada yang namanya sekolah aman dan nyaman begitu, yang bisa di ini kan dengan sekolah ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak begitu. Nah, karena itu sudah sudah disosialisasikan, sudah tercatatkan dan sudah menjadi data nasional. Nah, itu perlu dikembangkan lagi yang berhubungan dengan PAUDI terutama. Kita dari sudut dinas pendidikan begitu. Yeah. Sedangkan kalau Paudi sendiri pengembangan anak usia dini holistik integratif tidak hanya di lembaga pendidikan begitu, tapi semuanya bermuara kepada pemenuhan hak anak,
3: yeah,
5: khususnya di anak-anak usia dini.
3: Di anak-anak usia begitu, dini.
5: Ya. Dengan segala program yang ada di antar OPD di suatu daerah.
3: Baik, terima kasih Kak Ade. Mungkin dari Tia ada yang mau ditanyakan nih kepada Kak Ade maupun ke Pak Handika, silahkan.
4: Ya, betul sekali. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang hak anak secara umum ya. Jadi untuk Kak Ade, bagaimana KPAD Bali itu mendefinisikan? Jadi pentingnya menjamin hak anak dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang ideal. Gimana itu kira-kira Kak Ade?
5: Ya, kalau berdasarkan apa yang kita pantau selama ini, khususnya di Kota Denpasar dan juga beberapa kota di Provinsi Bali, sudah maksimal upayanya sebetulnya dari pihak pemerintah begitu. Hanya peran partisipasi saja ini yang perlu dikuatkan begitu. Partisipasi dengan siapa? Semuanya. Jadi ada dari masyarakat, dari orang tua misalnya gitu ya. Jadi parenting, pokoknya suatu program itu tidak mungkin akan berjalan dengan sesuai dengan harapan kalau partisipasi tidak dimaksimalkan. Nah, makanya ini ada yang namanya PAUDHI gitu ya. PAUDHI ini pengembangan anak usia dini harus semua stakeholder yang ada itu secara sadar, terus secara kolaboratif itu bisa memaksimalkan yang namanya itu tadi partisipasi.
3: Baik.
4: Jadi sangat penting ya adanya kolaborasi dari orang tua, guru
5: contohnya
4: di sekolah
5: ya,
4: juga.
5: Semuanya. Okay. Jadi dari stakeholder yang ada, baik itu dari mitra pendidikan, tentunya ya pasti ya partisipasi dari peserta didik juga gitu ya, entah dari itu dari orang tuanya ataupun stakeholder yang ada, semuanya dari dunia usaha semua begitu.
3: Okay. Baik, dari tadi kita udah banyak dimention tentang PAUDHI seperti itu, yeah, dan tadi juga ada sekolah ramah anak seperti itu, tapi mungkin banyak pendengar juga yang masih belum tahu apa nih PAUDHI. Mungkin kebanyakan taunya PAUD gitu ya, tapi kalau PAUDHI belum tahu nih apa gitu ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan dari Pak Handika atau Kak Ade, silahkan.
5: Ya silahkan tuh Pak Kabit aja.
3: Gih, silahkan Pak Handika.
6: Ya, baik, orang tuh sering masih terjadi ya di masyarakat kesalahpahaman terkait dengan PAUD, dengan PAUDHI. Jadi mereka mengira itu adalah dari kata PAUD yang sama. Padahal sebenarnya berbeda,
3: baik.
6: Kalau PAUD gitu, kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini. Tetapi kalau PAUDHI, kita berbicara tentang pengembangan anak usia dini yang holistik integratif. Apa yang berbeda? Karena di PAUD, pendidikan anak usia dini, meskipun secara integrasi juga harus dimasukkan unsur-unsur yang lain, tetapi sebenarnya di pengembangan anak usia dini holistik integratif itu kita tidak hanya di bagian pendidikan, karena kita juga berkaitan dengan kesehatan dan gizi, kemudian perlindungan, kemudian juga
5: sarpras juga
6: ya. Jadi ada banyak hal ya yang terintegrasi di dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif. Tadi Kak Ade sempat menyampaikan bahwa PAUDHI ini bukan hanya tugas pendidikan, karena ini adalah tugas dari lintas sektor. Di sektor apa saja yang bertugas dalam pengembangan anak usia dini tentu harus dipahami oleh masing-masing. Yang pertama tentu dari kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita bicara PAUDHI di satuan pendidikan itu ada 8 indikator yang menjadi syarat dinyatakan bahwa sekolah itu sudah menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Seperti misalnya pertumbuhan dan perkembangan, kemudian penyelenggaraan kelas orang tua, kemudian ada lagi berkaitan dengan sarana prasarana juga. Iya. Kalau sarana prasarana, sanitasi ya khususnya ya, air bersih dan sanitasi itu kan ada juga yang lain. Kemudian terkait dengan perlindungan. Perlindungan banyak OPD yang terkait dengan perlindungan anak usia dini, seperti misalnya dinas yang menangani tentang perempuan dan perlindungan anak, kemudian ada dinas sosial di dalamnya juga, yang
5: bahkan DLHK ya,
6: yang DLHK dan juga pangan karena berkaitan dengan gizi,
4: ya.
6: Gizi dan kesehatan. Jadi nggak bisa dilakukan hanya dari sektor pendidikan, harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa pengembangan anak usia dini holistik integratif itu dapat diterapkan.
3: Baik, berarti ini seperti program ya, PAUDI ini program yang tentunya dijalankan juga untuk anak usia dini, seperti itu Pak Andika?
6: Ya, benar.
3: Oke, berarti di setiap sekolah-sekolah ada pendidikan PAUDI ini?
6: Di sekolah-sekolah, satuan pendidikan anak usia dini itu harus
3: menerapkan ya Pak?
6: Menerapkan pengembangan anak usia dini holistik integratif.
3: Oke.
6: Nah, indikatornya adalah, ada 8 tadi, 8 indikator yang yang menyatakan bahwa sekolah itu sudah menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik integratif gitu. Kalau kalau sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan minimal 6 dari 8 indikator itu terpenuhi, barulah dinyatakan sekolah tersebut sudah menyelenggarakan pengembangan anak usia.
3: 6 dari 8 ya yang udah dijalankan, baru deh bisa disebut kalau sekolah itu sudah menjalankan dari program tersebut. Oke, baik Kak Adi dan juga Pak Handika, setelah ini kita akan sambung kembali ya, dan juga Tia, nanti kita akan sambung kembali perbincangan ini. Kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Anak seringkali kesulitan bangun pagi, sedangkan orang tua sibuk menggedor-gedor kamar tidur anak untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Selain itu, kesulitan pun juga kita alami ketika alarm tidak mampu membangunkan anak-anak untuk memulai beraktivitas. Namun, hasil penelitian terbaru menunjukkan suara seorang ibu lebih efektif membangunkan anak dibandingkan nyaringnya suara alarm. Hasil penelitian dipublikasikan di Journal of Pediatrics menunjukkan anak-anak yang tertidur 3 kali lebih mungkin bangun karena suara ibu mereka daripada alarm bernada tinggi. Temuan menarik lainnya, anak-anak yang bangun karena suara ibu bangkit dari tempat tidur lebih cepat daripada bangun karena bunyi alarm. Anak yang bangun akibat suara ibu bangkit sekitar 18 hingga 28 detik saja. Dan sedangkan mereka yang bangun karena suara alarm membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa beranjak dari kasur. Bagi para ibu, berbanggalah karena suara Anda sangat efektif menjadi alarm alami bagi anak Anda ketika ia terlambat bangun.
8: Saya udah baca-baca sedikit tentang Genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma Rp20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
9: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
10: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
11: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
10: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
12: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
10: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.
13: Bu, Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
14: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
13: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
14: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
15: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
17: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih membersamai kami dari FM 105,2, 99,5, 100,9 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Masih di Denpasar siang hari ini, dialog interaktif bersama dengan KPAD Provinsi Bali. Kita masih berbincang-bincang seputar topik Denpasar masa depan menjamin hak anak lewat sekolah ramah anak dan juga PAUDI. Untuk para pendengar setia Pro 1, Anda juga bisa sekali untuk menyimak live streaming dari dialog ini melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan ini juga sudah ada ya Pak Ari Astra yang monitor dari Facebook kami. Selamat pagi, selamat bertugas, Tabanan hadir. Udah mendengarkan juga dialog interaktif Denpasar masa depan menjamin hak anak lewat sekolah ramah anak dan juga PAUDI ini. Lalu ada Bu Nirani Indi ya, sama Bunda Yoseli nih di WhatsApp kami yang bilang sudah monitor dari rumah ya lewat radio juga. Dan pastinya pendengar, Anda bisa sekali untuk mengirimkan pertanyaan atau mungkin ada yang mau sharing-sharing seputar topik kita pada siang hari ini. Anda bisa sekali ya pendengar untuk langsung hubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Pastinya pendengar masih bersama dengan Kak Ade dan juga Pak Handika, serta Sukma juga gak sendiri karena masih ada Tia yang nemenin Sukma. Silakan Tia.
4: Ya, terima kasih Kak Sukma. Kita kembali lagi ya ke Kak Ade nih.
3: Iya.
4: Jadi gimana Kak Ade, dari kacamata pengawasan KPAD Bali, itu apa saja ya temuan atau catatan penting terkait pelindungan hak anak di lingkungan sekolah, khususnya di wilayah Denpasar?
5: Baik ya, yang kami ketahui dan memang kami pantau jalannya perlindungan anak di Kota Denpasar, terutama itu ada beberapa yang sebenarnya itu tidak mengemuka begitu. Mm-hmm. Karena memang penilaian kami sudah maksimal dan bagus sekali untuk di Kota Denpasar untuk penanganan kasus misalnya, dan kemudian untuk pengawalan perlindungan anak, terutama juga untuk sosialisasi pemenuhan hak anak begitu. Tapi tetap saja ada beberapa yang perlu diperhatikan, misalnya anak tidak sekolah. Dengan segala apapun, dengan segala data yang ada, dengan segala permasalahan, ada anak tidak sekolah. Kemudian juga meskipun kita dapat penghargaan di Kota Denpasar juga ya untuk dengan stuntingnya yang berhasil begitu, tapi tetap juga itu harus di perhatikan, terutama juga dengan PAUDHI, PAUDHI saat ini, karena ada sampai ada puluhan lembaga yang untuk menjadi sasaran bantuan pemerintah nih itu, dan itu perlu dikawal agar tidak apa istilahnya menjadi bias apa yang didengar oleh masyarakat itu. Dan kemudian juga banyak yang anak-anak sekolah terutama, bahkan untuk di tingkat PAUD gitu ya, pendidikan anak usia dininya, itu kesehatannya yang terpapar ya, kesehatan baik fisik tapi yang terutama kesehatan mental yang berhubungan dengan media atau juga dengan screen time lah, yang paling sederhana begitu ya, yang banyak dituntut dikawal dari berbagai pihak, tapi kan kita tidak bisa 100%

0: yang perlu penanganan secara komprehensif dan segera, karena memang di Denpasar paling tinggi gitu di sisi itu ya, dan dimulai dari yang terkecil itu dari umur 9 tahun gitu, jadi masih SD lah begitu. Yang sekarang berkembang dari 3 tahun ini sampai dia sudah sekolah menengah pertama kan begitu. Dan itu perlu sangat apa namanya lintas sektoral lah untuk penanganannya. Dan masih banyak juga ya, bahkan ada kehamilan anak gitu, kehamilan anak SD juga ada. Dari sana perlu suatu apa namanya sosialisasi dari temuan kami ini yang bisa dikolaborasikan solusinya dengan berbagai pihak begitu.
1: Ya, jadi masih banyak yang harus diawasi dan diamati ya.
0: Ya, bahkan harus dipecahkan.
2: Harus dipecahkan juga gitu. Ya. Bukan hanya dilihat dan diamati ternyata ya, Tia. Ternyata memang harus,
0: disegerakan penanganannya.
2: Disegerakan juga.
0: Makanya dari hal yang terkecil seperti saat ini kan hadir dari Dinas Dikpora Kota Denpasar untuk sebetulnya untuk sekolah aman dan nyaman itu gitu. Karena kurikulum sekarang itu kurikulum apa namanya dari pemerintah sendiri sudah mendesain program-program terkait dengan sekolah aman dan nyaman, termasuk juga apa ya kolaborasi berbagai sektor untuk mensukseskan Kabupaten Kota Layak Anak dengan PAUD-nya begitu. Karena kan memang pengembangan anak usia dini lintas sektoral kan seperti itu. Nah, salah satunya dari sekolah.
1: Sekolah
0: yang aman dan nyaman dari Dinas Pendidikan itu juga relate dengan pengajuan atau standarisasi sekolah ramah anak dari Kementerian PPPA gitu.
1: Baik.
0: Dan itu bisa kenapa kalau bisa semua kerja program yang ada demi kepentingan terbaik anak itu dikolaborasikan oleh suatu ekosistem yang bagus dan yang selalu disempurnakan begitu.
1: Baik. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil dulu ya, dari lingkungan
0: yang terdekat dari kita dulu,
2: dari keluarga juga,
0: dari masalah keluarga,
2: keluarga,
0: ada yang dari sekolah dong, lingkungan anak itu tersebut,
2: betul,
0: jadi dari dinas pengampu,
2: bertahap ya,
0: itu yang bisa terkolaborasikan dan mengkolaborasikan dari pihak-pihak yang lain.
1: Baik. Jadi berbicara tadi ada tentang Disdikpora itu Pak Handika, mungkin kita beralih ke Pak Handika. Bagaimana ini pemetaan Disdikpora Kota Denpasar dalam menjalankan program PAUDHI ini dan sekolah ramah anak di sekolah-sekolah saat ini khususnya di Denpasar?
3: Baik, kita bicara PAUDHI dulu ya.
2: harus satu-satu kayaknya nih.
3: Ya, kalau bicara tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif di satuan pendidikan yang sedang kita garap saat ini juga, ya kita optimalkan di mana sekolah PAUD kita itu yang dari jumlah sekitar 390 satuan pendidikan PAUD masih ada satuan PAUD yang belum optimal dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, kemarin tersisir ada 79 lembaga yang sebenarnya sih kalau kita lihat lembaga-lembaga itu bukan tidak memenuhi karena indikator 8 indikator itu
2: belum terpenuhi ya Pak.
0: Ada tidak terpantau kan?
2: Gimana
3: ada
2: nih?
3: Di dapur deh. Jadi ada unsur bahwa sudah terpenuhi tetapi tidak terupdate di Dapodi karena ini juga berkaitan dengan operator Dapodi. Tapi kami optimis tahun ini pengembangan anak usia dini holistik integratif di satuan PAUD di Kota Denpasar itu 100% sudah bisa tercapai.
0: Hai, selamat untuk Kota Denpasar.
2: Sebentar lagi ya.
3: Nah, apa saja mungkin pemirsa banyak yang ingin tahu ya, apa
1: itu,
3: sih 8 indikator yang
2: menjadi acuan itu ya.
3: Kan gitu ya.
0: 8 indikator.
3: Karena sebenarnya kalau kita bicara PAUDHI itu ada banyak indikator ya, karena anak itu kan cakupannya luas. Tapi kalau bicara pengembangan anak usia dini holistik integratif di satuan PAUD, nah itu kita dibatasi pada pemenuhan 8 indikator. Yang pertama itu adalah penyelenggaraan kelas orang tua. Ya mungkin banyak masyarakat atau mungkin orang tua yang belum paham gimana sih penyelenggaraan kelas

0: orang tua yang benar itu gitu ya. Jadi orang tua juga perlu memahami tentang anak yang kadang ketika mereka melakukan tugasnya sebagai orang tua, pengasuhan gitu, perlindungan itu, mereka terkendala karena pengetahuan mereka tentang tumbuh kembang misalnya atau gizi dan sebagainya belum dipahami gitu. Jadi penting, sangat penting kelas orang tua. Kemudian yang kedua tentang pemantauan pertumbuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ada posyandu ya, yang juga memantau pertumbuhan, bagaimana anak dinyatakan sudah sesuai pertumbuhannya dengan usia, tapi kadang mereka tidak tahu bagaimana membaca gitu ya. Kemudian ada perkembangan anak. Jadi ini yang sekarang lagi tren juga karena berkaitan dengan perkembangan anak. Apa karena sekarang itu banyak orang tua yang mulai melaporkan ya, ada ada perkembangan banyak, anak gitu. Ya perkembangan kemarin anak yang cukup cukup membuat kita begini ya sekarang gitu. Seperti misalnya anak dengan kebutuhan khusus gitu mulai ya. Terlihat apakah dulu tidak ada? Mungkin dulu cuma tidak terlihat. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan gizi dan kesehatan. Nah ini juga kita agak khawatir nih ya, karena anak-anak kita itu sekarang makanan-makanan instan bertebaran. Kalau kita tidak mulai sekarang melakukan itu, kayaknya akan bergeser nih gizi kita dan kesehatan. Kemudian penerapan PHBS, pola hidup bersih dan sehat ya, yang harus ditanamkan mulai dari usia dini, pemberian makanan tambahan, yang sekarang juga ada di backing oleh MBG. Ya. Kemudian, nah yang terpenting ini tadi juga sempat dibahas tentang kepemilikan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi banyak anak ternyata di Kota Denpasar sebagai daerah urban itu banyak yang tidak punya NIK.
1: Terus NIK-nya apa nih Pak?
0: Ya.
1: Luar.
0: Maksudnya NIK memang dia tidak punya mencatatkan di Dukcapil, mungkin karena
2: nggak punya akte.
0: Iya, nggak punya akte. Nah itu hampir sebagian besar itu adalah penduduk pendatang yang terdata. Dan yang terkait yang terakhir terkait dengan pemenuhan sanitasi dan air bersih. Tapi kalau yang terakhir ini nampaknya kalau Kota Denpasar tidak terlalu khawatir ya kita ya.
2: Karena
0: semua
2: gercep lah untuk dinas.
0: Ya. Itu sih dari 8 standar yang harus dipenuhi.
1: Iya, itu baru PAUDI tuh Pak Andika. SRA-nya belum lagi satu.
0: Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu sebenarnya kriteria yang ada di
2: kementerian
0: PPPA. Yang berbeda ya, PPPA. Cuman karena sasarannya sekolah, jadi
2: mau tidak
0: juga
2: mau
0: dengan pendidikan ya. Nah, kalau kriterianya hampir sama ya dengan kriteria sekolah aman dan nyaman kalau di kita ya, karena ada Permendikbud terkait dengan sekolah aman dan nyaman. Bagaimana lingkungan yang aman ya. Apalagi berkaitan dengan anak usia dini, tentu standarnya akan berbeda kalau kita melihat lingkungan kelas, lingkungan bermain dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga penekanan selain yang ada di pendidikan ya. Ada yang penekanannya berkaitan dengan penanganan bencana ya. Kesiapan bencana. Penanganan bencana, misalnya ada alur bagaimana kalau terjadi bencana gitu. Dan hal-hal itu sebenarnya sangat membantu kita ya, dengan adanya Permendikbud dikuatkan dengan kriteria-kriteria sekolah aman dan nyaman dari Kementerian PPA.
1: Baik, berarti semua PAUD harus gini ya, bisa menerapkan menjadi sekolah aman dan nyaman itu?
0: Iya, kalau besar budaya sekolah aman dan nyaman wajib kita harus kawal dari dunia pendidikan.
2: Tapi kan ada akreditasi.
1: Ada akreditasinya, baik.
0: Cuman kalau yang sekolah ramah anak, karena kriterianya dari
2: Kementerian
0: PPA, tentu PPA punya target-target juga ya.
2: Dan bukan akreditasi namanya.
0: Bukan.
2: Standarisasi.
1: Standarisasi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Handika. Kita ke Kak Ade juga nih saat ini. Dan pastinya tadi juga sempat dibilang bahwa sebenarnya Pak Odi tidak hanya soal pendidikan, tapi ada banyak hal lain di setelahnya seperti itu. Lalu bagaimana nih dari KPAD juga melihat penerapan prinsip dari Pak Odi ini yang memang bukan hanya soal pendidikan, tapi juga mencakup gizi, kesehatan juga ada, dan ada pengasuhan anak. Silakan Kak Ade.
2: Iya, jadi sesuai tadi penjelasan dari Pak Kabit, ya udah jelas sebetulnya. Jadi Pak Odi sendiri program menyeluruh, karena ada kita meratifikasi konvensi hak anak di Indonesia ini begitu kan. Kemudian ada undang-undang pelindungan anak dan terus turunannya sampai sampai ada yang namanya kabupaten kota layak anak begitu. Nah, dengan sendirinya sekarang udah menyasarnya, karena di akar rumput itu adalah ya pemberian terkecil itu adalah desa, kelurahan gitu. Makanya dari kabupaten kota layak anak ini jatuhnya nanti adalah ini dari Dekela, desa apa namanya layak anak begitu. Nah, ini sejalan juga dengan memudahkan program-program yang sudah ada karena berbasis akar rumput begitu. Misalnya yang tadi sempat disinggung adalah tentang administrasi anak-anak ya. Jadi NIK-nya ada yang nggak punya, bahkan akte. Mungkin juga karena ayah ibunya terkendala untuk menikah secara resmi begitu,
1: benar-benar
2: kan. Dan sebagainya, itu kan berdampak pada anak dan lingkungan sebetulnya. Yang terdampak lingkungan anak itu juga gitu kan, termasuk desa untuk pencatatan. Nah, di sana perlu yang namanya apa ya, kerjasama, kolaborasi, dan tentunya program terkait dari KLA itu yang bisa diampu oleh dinas, semuanya dinas yang terkait dengan anak begitu ya, dengan KLA itu. Karena seperti contoh di Denpasar sendiri sudah punya Perda Kota Layak Anak begitu, Perda nomor 7 begitu tahun 2021. Nah, di sana mencakup semuanya sampai yang ada itu adalah pengawasan. Nah, dari sini saya apresiasi sekali dengan Dinas Dikpora Kota Denpasar yang sudah mengumpulkan operator-operator desa, kelurahan nih untuk misalnya untuk memberi data untuk pengentasan ATS anak tidak sekolah misalnya.
1: Oke, baik.
2: Ataupun apapun lah yang berkaitan dengan anak, terutama dengan administrasi anak tersebut. Dan ini bukan hal yang mudah. Oh, bisa siapa sih dinas kependudukan nih gitu misalnya, atau Dukcapil atau apa mana gitu. Tidak semudah itu begitu ya. Karena banyak sekali di sana itu celah-celah yang tidak termanfaatkan atau bahkan dilewati dengan semua kendala yang ada dan juga alasan-alasan tertentu. Dan di sana perlu yang adanya ekosistem tadi diperkuat. Kita kan terus bertumbuh dan berkembang, namanya juga seperti PAUDHI ya, pengembangan anak usia dini, sehingga pengembangan semua program supaya menuju sempurna begitu.
1: Betul.
2: Ekosistem bagaimana nih? Ternyata dari Perda, contohnya dari Perda nomor 7 itu di Kota Denpasar tentang Kota Layak Anak, itu tidak ada yang definitif untuk pengawasan. Di sana hanya ada pengawasan dari masyarakat. Nah, perlu dong suatu institusi atau apa dan sebagainya. Makanya salah satu rekomendasi dari KPAD provinsi itu ekosistem itu dikuatkan begitu.
1: Iya.
2: Dengan apalah supaya pengawasan itu ada yang secara mandiri sesuai dengan perda. Karena kalau pengawasan, contohnya seperti saya dari KPAD Provinsi Bali, bisa fungsional juga untuk mengawasi kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Tapi untuk mencakup perda yang di masing-masing daerah, terutama di Kota Denpasar, itu harus secara mandiri diparipurnakan dengan, kalau ada pengawasan, kenapa enggak dari perda itu begitu.
1: Okay, baik.
2: Salah satunya ekosistem itu untuk membantu seperti Pak Iman Handika dari Dispora dengan segera keabruk kasus-kasus yang ada dan sebagainya yang tentunya berbenturan, tidak hanya bisa disolusikan lewat SK Wali Kota misalnya untuk Satgas KLA misalnya. Tidak hanya itu, jadi perlu yang lain dan Ayo, kalau sudah, itu salah satu solusi ya, ada ekosistem yang baik. Dan tentunya sekali lagi ini semua omong kosong kalau tidak ada yang namanya sosialisasi dan partisipasi dari masyarakat sendiri. Begitu. Iya. Makanya acara ini dilakukan.
1: Baik.
2: Supaya juga step by step dengan sendirinya masyarakat akan berpartisipasi lewat pelibatan, pelaporan, dan juga partisipasi yang lain begitu.
1: Baik, terima kasih Kak Adi, udah lengkap banget ya itu ya penjelasannya.
2: Semoga
1: juga bisa diterima nanti ya oleh para pendengar yang sudah memonitor juga tentunya dari Facebook RRI Denpasar dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Nah lanjut ya, nih Tia punya pertanyaan banyak nih Kak Adi.
3: Sudah mengumpulkan ya.
1: Sudah mengumpulkan
3: tadi.
1: Ya.
0: Siap.
3: Jadi tadi berbicara tentang kolaborasi ya, jadi dari ada keluarga, sekolah, juga dari masyarakat ya. Nah, jadi mengapa ini partisipasi masyarakat di tingkat Banjar? Karena kan di Bali ini, khususnya di Bali ada yang namanya Banjar ya, atau di lingkungan sekitar itu sangat krusial dalam mendeteksi awal ancaman seperti stunting, anak putus sekolah, atau kekerasan pada anak. Mungkin bisa dibantu dijawab dari Kak Andika dulu, baru dilanjutkan dengan Kak Ade.
2: Ya, kebetulan juga ini Pak Kabit ini sangat orang jarang ya istilahnya jadi permata gitu. Dia juga di Posyandu. Gitu.
1: Wow, banyak berarti tugasnya ya.
2: Ya, berhubungan sama anak usia dini. Silakan Pak.
1: Siap.
0: Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan anak khususnya ya, jadi memang struktur pemerintahan kita mulai dari yang terkecil itu sebenarnya sangat bagus ya. Seperti misalnya kita punya pola Banjar ya, bagaimana kita mengaktifkan. Saat ini kita juga mengenal ada Posyandu 6 SPM. Jadi Posyandu kita itu tidak lagi sekedar hanya nimbang balita ya kayak dulu ya. Tapi sekarang itu sudah bertransformasi menjadi Posyandu 6 SPM. Nah, di situ sebenarnya muaranya bisa banyak. Salah satunya adalah surat pelayanan minimal bidang pendidikan. Nah, kenapa? Karena semua orang bisa menyampaikan permasalahan di lapangan, melaporkan sesuatu itu melalui Posyandu ini. Dan kami kebetulan saya juga ada di sebagai tim pembina Posyandu Kota Denpasar khususnya di bidang pendidikan, jadi sangat terbantu sebenarnya, karena kita sangat senang kalau masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasinya atau mengadu ke Posyandu, ada tempat yang tepat di sana. Kemarin itu banyak terjaring, misalnya anak tidak dapat mengakses pendidikan mulai dari PAUD. Ternyata permasalahan yang muncul adalah apa? Anak tidak punya NIK. Karena apa? Ternyata permasalahannya kompleks. Ada yang memang perkawinan tidak tercatatkan, kemudian ada permasalahan dengan orang tuanya, dan itu
2: perebutan hak asuh.
0: Kita selesaikan lintas sektor. Jadi Dinas Pendidikan akan membantu menyampaikan pada Dukcapil atau Dinas Sosial ketika mereka berkaitan dengan permasalahan sosial ya, atau perlindungan malah kita sampaikan ke DP3A P2KB. Kemudian ada anak yang putus sekolah. Banyak juga anak-anak kita ternyata di Kota Denpasar yang terdata di Dapodik melalui Pusdatin itu masih belum sekolah di usia sekolah, tidak sekolah usia sekolah, baik karena putus sekolah, memang belum pernah mengakses pendidikan, atau tamat di jenjang tertentu tapi tidak melanjutkan.
1: Okay.
0: Nah itu ternyata permasalahan itu terungkap ketika ada Posyandu.
2: Kanal Posyandu.
0: Ini saya tidak dapat tidak bersekolah, ada di satu tempat. Dan memang PR kita sebagai daerah urban itu memang seperti itu. Ya, jadi kita tidak juga menyalahkan, karena Denpasar itu kan seperti
2: magnet, gula.
0: Kemudian orang datang ke sini tapi tidak tersaring dengan baik gitu. Masih tersaring itu ya karena kita nggak bisa nyaring penduduk mau datang ke sini kan ya, dengan berbagai permasalahannya, tetapi kita tetap melayani ya, karena komitmen kita bagaimana nanti kita bisa menjadikan kota Denpasar itu kota yang layak,
1: layak untuk anak-anak. Baik, siap-siap. Terima kasih, Pak.
2: Padahal kalau Posyandu kan orangnya, oh Posyandu tuh anak balita kan.
1: Iya, ternyata sekarang udah banyak ya.
3: Luas ya cakupannya sekarang.
1: Cakupannya. Mungkin dari SPM. Iya, baik. Mungkin dari Kak Ade ada yang ingin ditambahkan, silakan Kak Ade.
2: Apa ya?
1: Atau udah cukup nih
2: gimana? Jadi sebetulnya dari sana kita segera bisa bertindak lah begitu ya. Jadi masyarakat juga, oh ternyata masyarakat itu bisa loh, bisa jadi pelapor juga. Bukan pelapor istilahnya mengadu gitu. jadi kalau di anak-anak tuh biasanya ada 2P namanya. Pelopor dan pelapor. Oh, nah, ini masyarakat baik. Juga harus seperti itu. Terutama para orang tua. Karena tadi kita terlalu beberapa kali sudah mendengar namanya parenting kan. Mm-hmm. Jadi partisipasi orang tua itu tidak hanya membiayai anak sampai besar gitu ya. Pakai uang, pakai harta gitu. Tapi dari lebih dari itu kita juga perlu belajar untuk parenting itu. Ya dari yang kecil dulu lah, dari sekolah-sekolah anaknya begitu ya, parenting. Ya dimulai dari anak PAUD sendiri begitu ya, parenting itu bagaimana seperti yang Pak Handika tadi bilang begitu. Oh saya udah parenting, udah ngajak anak-anak piknik gitu misalnya. Itu bukan itu begitu loh. Parenting itu berarti tetap orang tua juga harus belajar.
1: Harus belajar,
2: gitu. Harus belajar, sharing, berbagi juga yang lain gitu ya tentang apalah. Tidak hanya berbagi harta gitu atau makanan.
1: Iya baik, terima kasih Kak Ade dan juga Pak Handika nih karena waktunya nggak kerasa sekali ya sudah semakin merapat ke pukul 12 siang Niki. Nah mungkin sebagai closing statement dan pastinya pesan juga kepada para masyarakat atau pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mungkin dari Pak Handika terlebih dahulu ada nggak nih pesan yang ingin disampaikan atau komitmen juga dari Distikpora Kota Denpasar dalam mewujudkan ekosistem sekolah ramah anak dan juga PAUDI ini ke depannya. Silakan Pak Handika.
0: Ya, terima kasih. Kalau dari Dinas Pendidikan tentunya kami berpesan kepada masyarakat. Ya, Kota Denpasar itu sangat kompleks ya permasalahannya. Ayo kita gunakan kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam rangka kita bagaimana menyampaikan aspirasi kita tentang permasalahan anak yang masih ada ya. Karena dengan kita tahu apa yang terjadi di masyarakat, tentu kita akan dapat solusi untuk pemecahannya. Karena dari permasalahan kita bisa akan meningkatkan kualitas baik dari sektor pendidikan ya, khususnya yang sedang kita bahas pada hari ini, yaitu berkaitan dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif yang menyasar anak-anak usia dini, dan juga sekolah ramah anak. Bagaimana sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Baik, terima kasih Pak Handika atas closing statementnya. Nah sekarang kita ke Kak Ade nih. Sebagai penutup nih Kak Ade, apa nih ada imbauan mungkin dari KPAD Provinsi Bali kepada kepada banyak lapisan masyarakat gitu ya, untuk mewujudkan Denpasar sebagai kota layak anak juga. Kak Ade silakan.
2: Siap, jadi kami dari provinsi begitu, pertama pastinya apresiasi sebesar-besarnya untuk Kota Denpasar. Yang kedua, kami tetap mengajak ya enggak menghimbau sih gitu. Mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi tadi, berpartisipasi untuk kepentingan terbaik anak. Lewat apa dong? Ya lewat kita berbagai upaya yang ada, salah satunya adalah pengawasan. Jadi berhak kok mengawasi apa jalan pemerintahan apa terkait dengan anak begitu, dan apapun dari dunia usaha, dari pemerintah, dari semua stakeholder yang ada. Caranya ya kita yaitu tadi melakukan pengawasan, terus juga tidak hanya pada anak kita tapi anak-anak yang di sekitar kita semua juga. Anak adalah anak kita begitu.
1: Baik.
2: Jadi bersama kita lindungi anak berlian.
1: Wah, anak berlian, bukan hanya anak kita gitu ya, iya, tapi anak-anak yang juga ada di sekitar kita.
2: Karena selanjutnya tuh PR dari orang tua, bagaimana menghubungi, berpartisipasi, dan juga tentunya melaporkan sesuatu.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ade dan juga sama-sama Pak Handika sudah menyempatkan sama-sama waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar di tengah sibuknya mungkin kegiatan hari ini yang sangat padat. Terima kasih banyak sudah mau berbagi insight juga untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak dialog ini melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau pastinya juga melalui FM 105,2 MHz. Terima kasih juga Tia yang sudah menemani saya hari ini, spesial ya hari ini. Baik, terima kasih banyak Tia, dan untuk itu kita akan akhiri dialog interaktif bersama dengan KPAD Provinsi Bali. Dengan terima kasih, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi Pro 1 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sudah hadirkan bersama-sama dialog interaktif bersama dengan KPAD Provinsi Bali, yang tentunya Anda bisa sekali untuk simak juga tayangan ulangnya di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Dan pastinya kami juga masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kami akan ajak Anda juga pendengar untuk melaksanakan puja Trisandia juga. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Jinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adanya RRI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, yo bilang. Dia langsung tak diam ini. Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nera.

0: Kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami, yang tentunya masih mendengarkan melalui FM 100,9, 99,5, 105,2, dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore nanti, serta pastinya pendengar nanti di pukul 13.00 atau jam 1 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang, yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Sigali-gali. Sigali-gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Sigali-gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Sigali-gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Sigali-gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Sigali-gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Sigali-gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Namun untuk pelayanan khusus ini yang memang masih harus kita dorong.
2: Untuk apa itu jaga kesehatan gratis? Karena begitu banyak kasus-kasus orang sakit sebetulnya dapat dicegah.
3: Selamat siang. Akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih menjadi perhatian. Pemerintah memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui program CKG. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali soal komitmen memberikan akses, kesempatan, dan perlakuan yang setara menjadi wujud inklusivitas berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Pelibatan aktif difabel dari tahap perencanaan pembangunan dan fasilitas publik juga menjadi prinsip ramah disabilitas.
5: Pelibatan secara bottom up ya dari kelompok rentan ini tahap perencanaan.
6: Inklusivitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas menjadi implementasi prinsip penghormatan terhadap martabat, kesetaraan hak, dan perlakuan berkeadilan. Apalagi penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk dilibatkan secara aktif, mulai dari tahap perencanaan pembangunan dan fasilitas publik yang menjadi wujud inklusivitas berkeadilan. Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widya Yastini dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, dalam kebijakan maupun pembangunan, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpendapat dan dilibatkan. Ia menjelaskan pelibatan inklusif tersebut diawali dari perencanaan, di mana kelompok disabilitas dari awal proses pembangunan fasilitas publik ikut dilibatkan agar aksesibilitas sesuai kebutuhan difabel. Menurut Prof. Yastini, pengambil kebijakan wajib melibatkan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan pembangunan, karena difabel menjadi kelompok yang paling mengetahui kebutuhan aksesibilitas tanpa hambatan lingkungan.
5: Alangkah baiknya jika dilibatkan dalam kegiatan apa yang mereka perlukan, itu sama-sama dibahas. Saya kira itu sih keterlibatan yang memang masih perlu ditingkatkan.
6: Hal senada diungkapkan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Bali, Niketut Leni Astiti, yang menilai inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus menjadi keharusan untuk akses, kesempatan, serta perlakuan yang setara dan berkeadilan. Menurutnya, lingkungan fisik maupun sosial hendaknya merangkul keberagaman agar tidak ada kelompok yang tertinggal karena keterbatasan fisik maupun kondisi tertentu. Leni Astiti menekankan inklusivitas setara dan berkeadilan juga bagian dari hak asasi manusia mendapatkan pelayanan publik, pendidikan, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
7: Alangkah baiknya itu tidak hanya menjadi suatu program secara istilahkan milik non-disabilitas tetapi memprioritaskan di kelompok rentan.
6: Inklusivitas bagi penyandang disabilitas menjadi wujud interaksi berkeadilan. Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan subjek yang memiliki hak yang setara. Inklusivitas tidak hanya konsep, namun wujud nyata mendapatkan akses pendidikan yang layak, kesempatan kerja yang setara, serta ruang publik yang aman dan nyaman. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih menjadi perhatian. Pemerintah dan Ombudsman terus mendorong agar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas semakin inklusif dan setara.
8: Akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih menjadi perhatian, terutama dalam memastikan fasilitas dan pelayanan yang benar-benar dapat diakses semua pihak. Pemerintah dan Ombudsman terus mendorong agar pelayanan publik bagi penyandang disabilitas semakin inklusif dan setara. Akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih perlu mendapat perhatian agar dapat berjalan secara setara. Selain ketersediaan fasilitas, peningkatan pelayanan khusus dan keterlibatan penyandang disabilitas juga menjadi hal penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Dufa F. Mubarok mengatakan, akses bagi penyandang disabilitas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil pemantauan menunjukkan sarana dan prasarana fisik sudah cukup terpenuhi. Namun, pelayanan khusus masih perlu ditingkatkan karena belum semua instansi memiliki petugas khusus bagi penyandang disabilitas.
1: Namun untuk pelayanan khusus ini yang memang masih harus kita dorong. Karena belum semua, belum merata di setiap instansi itu ada petugas yang memang secara khusus untuk memberikan pelayanan kepada kaum difabel yang mengakses layanan.
8: Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan P3A Provinsi Bali, Dewa Gede Angga Dinata, SPSI, menyampaikan pemerintah Provinsi Bali terus meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya melalui Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang penghormatan dan perlindungan disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Ia menyebut hingga semester pertama 2026 terdapat 25.787 penyandang disabilitas yang telah terdata, meski masih ada yang belum terdata karena kendala keterbukaan dari keluarga.
9: Pendekatan disabilitas itu sudah berbasis hak, okay. Jadi bukan berbasis charity lagi atau bantuan sosial, di mana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Khususnya tadi yang sudah dibahas dari sisi kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan.
8: Selain peningkatan fasilitas, Ombudsman juga masih menemukan sejumlah fasilitas umum, terutama infrastruktur jalan, yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Ombudsman, termasuk melalui mekanisme reaksi cepat Ombudsman atau RCO untuk persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pelayanan publik yang setara sekaligus melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan hingga evaluasi program. Upaya tersebut diarahkan pada terciptanya akses yang inklusif dan kemandirian penyandang disabilitas. Reporter RRI Denpasar, Regina Maharani melaporkan.
3: Inklusivitas bukan sekedar memberikan ruang, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang merasa diterima, didengar, dan memiliki kesempatan yang setara. Membangun masyarakat yang inklusif membutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak, bukan hanya dari pemerintah atau lembaga tertentu. Lalu seperti apa membangun inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus? Berikut perbincangan Dayu Friska bersama Biro Advokasi HWDI Provinsi Bali, Niwayan Resiani.
10: Baik, Bu Niwayan Resiani atau Ibu Jeropuri dari HWDI Bali Biro Advokasi. Ibu, bagaimana kita berbicara meningkatkan inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus? Selama ini apakah masyarakat disabilitas sudah mendapatkan akses pelayanan yang menyeluruh, Ibu?
11: Kalau mereka sebenarnya menyadari ya, sebenarnya sudah, pemerintah itu sudah, bukannya dari segi materi aja seperti bansos kan, bantuan sosial itu aja, tapi kebutuhan kita tuh seperti teman-teman disabel kursi roda, teman-teman fisik itu sudah diberikan bantuan lah, akses bantuan untuk apa yang mereka butuhkan itu, Bu Dayu, seperti kursi roda untuk teman fisik pembawa cacat tubuh, untuk tongkat ketiak, kaki palsu, tangan palsu, kalau kita netra itu sudah dikasih bantuan tongkat adaptif juga dari kementerian gitu, Bu Dayu.
10: Oke. Artinya bantuan itu sudah banyak yang diberikan oleh pemerintah begitu ya, Ibu ya. Lalu apa yang mungkin perlu ditingkatkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait dalam upaya memenuhi kebutuhan dari masyarakat berkebutuhan khusus ini, Bu Jeru?
11: Nah, itu sosialisasi itu sendiri, karena mereka seperti tadi dibahas kan, belum semua terdata. Para disabel itu belum semua terdata dari desa ke desa. Karena itu udah dari statement keluarga, emit keluarga dipandang masih disembunyikan bahwa ada keluarga mereka yang disabel dari segi gengsi saja. Itu perlu disosialisasikan bahwa keterbatasan kita tidak perlu ditutupi.
10: Okay. Gitu. Iya. Baik, lalu apa sejatinya yang masih diperlukan oleh penyandang disabilitas, Ibu, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan publik?
11: Nah, itu sosialisasi itu sendiri. Maksudnya diberikan pemahaman oleh pemerintah seperti bahwa kita jangan takut keluar, bahwa disabilitas itu sekarang sudah berundang-undang dari tahun 2016, ya sudah ada undang-undangnya, peraturannya sekarang sudah, apalagi sudah diperbaharui dengan Perda terbaru 2026. Jadi sosialisasi ke masyarakat-masyarakat termasuk ke pelosok-pelosok pemerintah itu perlu mendatangi dari door to door gitu, seperti tadi jemput bola, bahwa penting bahwa mereka itu terdata. Itu sosialisasi yang sangat-sangat kita butuhkan.
10: Oke, baik. Terakhir, Ibu, harapannya mungkin ke depan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?
11: Harapan dari saya untuk teman-teman disabilitas, biar kita tetap dirangkul dalam artian jangan kita dijadikan apa tuh ya namanya, topeng saja, tapi tetap dirangkul, didengar, hadir, tapi diikut sertakan.
10: Ya, artinya selama ini berarti masih perlu ditingkatkan, Ibu. Sudah pernah diikut sertakan tidak?
11: Sudah, untuk sekarang ini sudah. Ya, seperti infrastruktur fasilitas umum kan kita sudah dari tunarungu, dari fisik pembawa kursi roda, dari netra sudah diikutsertakan. Karena kan kita sendiri yang akan merasakan, para disabel yang akan merasakan seperti infrastrukturnya Transum, seperti sekarang kan sudah ada, nanti yang akan diluncurkan terbaru ini bus listrik ada untuk kursi roda, ada liftnya untuk kursi roda bisa masuk gitu. Sudah pembaharuan lah Transumnya, transportasi umum itu. Cuman kedepannya untuk tunarungu mungkin biar ada tulisan berjalan.
10: Baik, terima kasih Mbak Juru dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Niwayan Resiani atau Juru Puri dari HWDI Bali Biro Advokasi terkait inklusivitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Terima kasih.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut dinilai penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, terutama penyakit yang sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal.
1: Untuk apa itu cek kesehatan gratis? Karena begitu banyak kasus-kasus orang sakit sebetulnya dapat dicegah.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, pemeriksaan kesehatan diperlukan karena sejumlah penyakit dapat berkembang tanpa disadari penderitanya. Menurut Benjamin, hipertensi dan diabetes merupakan contoh penyakit yang sering tidak menimbulkan keluhan pada penderitanya. Kondisi tersebut membuat masyarakat berisiko mengetahui penyakit setelah terjadi kerusakan pada organ tubuh.
1: Kalau orang punya sakit hipertensi dan diabetes itu kan hampir nggak ada keluhannya. Setelah organnya rusak, baru kaget. Oh, tensinya tinggi sekali, organnya rusak. Maka itu yang program yang itu kita kerjakan.
2: Benjamin mengatakan penguatan pencegahan penyakit menjadi bagian dari arah kebijakan kesehatan pemerintah saat ini. Cek kesehatan gratis tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa, tetapi dapat diikuti di masyarakat dari bayi hingga lanjut usia dengan jenis pemeriksaan yang disesuaikan kelompok umur.
1: Maka kenapa ada cek kesehatan gratis? Untuk apa itu cek kesehatan gratis? Karena begitu banyak kasus-kasus orang sakit sebetulnya dapat dicegah.
2: Masyarakat dapat memanfaatkan cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat dengan pemeriksaan antara lain meliputi tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, kesehatan mata dan telinga gigi, serta kesehatan jiwa sesuai kelompok usia. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau masyarakat dapat datang langsung ke puskesmas dengan membawa identitas diri.
0: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Influenza A merupakan penyakit infeksi yang mudah menular melalui percikan cairan dari orang yang terinfeksi. Masyarakat perlu tetap waspada dengan menjaga kondisi tubuh dan mencegah penularan.
3: Penularan influenza A dapat terjadi ketika seseorang menghirup percikan cairan dari orang yang terinfeksi. Namun, tidak semua orang yang terpapar virus akan mengalami sakit karena kondisi sistem imun setiap orang berbeda. Ketua Himpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengatakan kondisi sistem imun memengaruhi kemampuan tubuh dalam menghadapi virus. Karena itu, masyarakat perlu menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat.
4: Ya, sangat tergantung dari sistem imunnya. Gitu. Nggak semua orang yang terpapar akan sakit, sehingga perlu menjaga kondisi tubuh, sistem imun tubuh.
3: Dr. Artawan menjelaskan tubuh memiliki mekanisme pertahanan ketika virus masuk. Mekanisme tersebut membantu tubuh menghadapi virus yang masuk melalui saluran pernafasan. Menurut Artawan, tubuh memiliki beberapa mekanisme untuk melawan virus. Kondisi tubuh yang kurang sehat dapat membuat kemampuan sistem imun dalam melawan virus menurun.
4: Ketika masuk virus itu, tubuh mempunyai mekanisme sendiri sebenarnya. Pertama ada mekanisme bersin batuk untuk menolak. Kemudian ada sistem imun yang bersifat seluler, sel darah putih kita.
3: Dr. Artawan mengimbau masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Upaya tersebut penting untuk membantu tubuh menghadapi paparan virus dan mencegah penularan influenza. Reporter RRI Denpasar, Santi Rahayu melaporkan.
0: Masyarakat diimbau tidak panik menghadapi influenza A. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan dengan menjaga kesehatan dan menerapkan langkah pencegahan untuk menghindari penularan.
5: Kita pertama tidak usah panik, tapi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kasus influenza A.
6: Masyarakat diimbau tidak panik menghadapi penyakit influenza A, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularannya. Masyarakat yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot hingga tubuh terasa lemas diminta beristirahat dan menjaga etika batuk. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Denpasar Inyo Mandana kepada RRI kemarin mengatakan influenza A pada umum yang dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghindari penularan kepada orang lain.
5: Intinya, kita pertama tidak usah panik, tapi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kasus influenza A. Bagaimana kita harus mencegahnya, apa upaya-upaya yang harus kita lakukan.
6: Nyoman Dana juga mengingatkan kelompok yang berisiko mengalami komplikasi untuk lebih waspada, khususnya ibu hamil, balita, lansia, lansia serta masyarakat dengan penyakit penyerta seperti diabetes dan penyakit paru. Masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernapasan juga diimbau menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain.
5: Juga mengimbau kepada kelompok yang berisiko mengalami komplikasi itu ya seperti ini ya, ibu, ya ibu hamil, anak balita ya itu. Kemudian kelompok lansia yang ada penyakit-penyakit kronisnya itu juga perlu kita waspada ya. Jadi karena kelompok-kelompok itulah yang paling rentan terhadap kasus influenza A ya, yang memiliki penyakit apa namanya comorbid itu yang ada penyakit diabetes, penyakit paru, itu juga perlu kita waspadai ya.
6: Berdasarkan data dari Januari hingga 23 September 2026, Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat 10 kasus influenza A. Kasus tersebut teridentifikasi melalui pemeriksaan spesimen dari rumah sakit dan puskesmas yang ditunjuk, dan seluruh pasien yang terkonfirmasi kini telah sembuh serta kembali beraktivitas seperti biasa. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Menteri Hukum Supratman Andi Akpas meluruskan informasi mengenai hak cipta son horek yang disebut telah dicabut Kementerian Hukum. Supratman menegaskan hak cipta tersebut tidak pernah diterbitkan.
8: Tidak jadi hak ciptanya nggak pernah diterbitkan.
9: Menteri Hukum Supratman Andi Akpas meluruskan informasi soal hak cipta son horek yang disebut telah dicabut Kementerian Hukum. Ia menegaskan hak cipta tersebut sebenarnya tidak pernah diterbitkan sehingga tidak ada pencabutan hak cipta. Penjelasan tersebut disampaikan Supratman dalam kegiatan Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Bali. Ia menjelaskan pengajuan hak cipta untuk son horek sebelumnya memang pernah dilakukan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
8: Son horek, bukan son dicabut atau tidak, itu pernah mau mengajukan hak cipta di Kementerian Hukum lewat Kanwil Jawa Timur. Tapi itu tidak diproses. Enggak, karena memang tidak jadi hak ciptanya nggak pernah diterbitkan.
9: Supratman menegaskan, tidak diterbitkannya hak cipta tersebut membuat istilah pencabutan menjadi tidak tepat. Menurutnya, pengajuan hak cipta itu memang tidak sampai pada tahap penerbitan. Dengan demikian, Supratman memastikan tidak ada sertifikat hak cipta son horek yang sebelumnya diterbitkan kemudian dicabut oleh Kementerian Hukum. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Kesetaraan akses dinilai menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif. Kesetaraan itu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat maupun wisatawan untuk menikmati destinasi dan fasilitas wisata tanpa membedakan latar belakang.
10: Kesetaraan akses dalam kegiatan pariwisata dinilai penting untuk memastikan setiap masyarakat maupun wisatawan memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi dan fasilitas wisata. Prinsip keterbukaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan pariwisata yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh kalangan. Pengelola Desa Wisata Bakas Klungkung, Iwayan Arse, mengatakan pariwisata pada dasarnya merupakan ruang rekreasi dan hiburan yang menjadi hak setiap orang.
11: Baik, yang namanya pariwisata kan kesenangan, hiburan hak setiap orang kan. Jadi kami sebagai pengelola, kita sangat terbuka kepada siapapun ya untuk hadir, untuk datang menikmati apa yang kami miliki.
10: Ia menambahkan keterbukaan akses tersebut juga perlu diterapkan pada berbagai objek wisata yang berada di kawasan desa wisata. Menurutnya setiap orang memiliki hak untuk berlibur dan mengunjungi destinasi sesuai dengan minat dan kebutuhannya.
11: Ini hak setiap orang yang memang berkeinginan untuk hadir, untuk berlibur, untuk menikmati, katakanlah mengunjungi objek-objek yang ada di daerah-daerah pariwisata, termasuk kami juga di Klungkung dan juga di desa wisata.
10: Menurutnya penerapan prinsip kesetaraan akses di sektor pariwisata tidak hanya berkaitan dengan kesempatan berkunjung, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan pengalaman wisata yang terbuka, nyaman, dan dapat dinikmati oleh berbagai kelompok masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pengprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian para pecinta otomotif.
12: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
13: Ketua Umum Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
12: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi, hati olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
13: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
12: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
13: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
14: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
13: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih menjadi perhatian. Pemerintah memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui program CKG. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Duh, panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: I'm in a mood and I just want to talk to me. I want to talk to you.
6: Read this through, I've written it down for you. Talks about everything up and going.

0: Bali kaya dengan tari-tarian sakral yang menggunakan sarana topeng seperti tari topeng sidekarya, tari topeng keras, tari jauk manis, serta tari calonarang. Tahukah Anda jika topeng-topeng tersebut dibuat dari pohon yang terkenal magis? Disebut dengan pohon pule, pohon dengan nama latin Alstonia scholaris ini merupakan jenis tanaman keras yang umumnya hidup di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun bagi masyarakat Bali, pohon pule kerap dikaitkan dengan hal sakral karena seringkali tumbuh di tempat yang juga dianggap sakral, seperti pura dan setre atau kuburan. Kayu dari pohon pule sering dimanfaatkan oleh masyarakat Hindu Bali sebagai bahan dasar alat-alat yang berhubungan dengan seni sakral, seperti tapel atau topeng, kulkul atau kentongan, patung, dan lainnya yang digunakan di pura dan kegiatan upacara agama Hindu. Karena berkenaan dengan sesuatu hal yang sakral, untuk memanfaatkan tanaman ini sebagai alat-alat seni sakral pun harus menggunakan ritual khusus dan dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi yang akan Sukma hadirkan untuk Anda, serta pasti lagu-lagu pilihan Pro 1 juga yang akan Sukma putarkan untuk menemani ruang dengar Anda pendengar di Denpasar siang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar narasi di media sosial yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan sekolah negeri akan mulai membayar SPP pada tahun 2027. Narasi tersebut dikaitkan dengan pernyataan Suhasil mengenai tidak adanya anggaran khusus untuk program pendidikan negeri gratis. Namun mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran Tirto tidak menemukan pemberitaan kredibel maupun informasi resmi Kementerian Keuangan yang membenarkan Suhasil menyatakan sekolah negeri akan membayar SPP pada 2027. Foto Suhasil yang digunakan juga telah dimanipulasi dengan menambahkan keterangan yang tidak sesuai konteks aslinya. Faktanya pendengar, Suhasil menyatakan program sekolah negeri gratis pada tahun 2027 tetap menggunakan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam RAPBN 2027, yakni 20% APBN atau sekitar 820,9 triliun rupiah. Tidak adanya anggaran khusus berarti program tersebut menggunakan anggaran pendidikan yang sudah tersedia, bukan sekolah negeri yang akan kembali memungut SPP. Kesimpulannya pendengar, klaim Suhasil menyebut sekolah negeri akan mulai membayar SPP pada tahun 2027 adalah keliru dan menyesatkan. Suhasil tidak pernah menyatakan informasi tersebut dan narasi yang beredar merupakan bentuk disinformasi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk Anda pendengar. Ya, dan juga pendengar Pro 1, saat ini ibu kota Provinsi Bali alias Kota Denpasar, kota kodia kita gitu ya, tampaknya makin jadi gula nih ya, karena masih menjadi magnet utama tentunya untuk masyarakat juga yang ingin mengadu nasib maupun memang untuk mencari tempat tinggal baru. Karena saat ini pendengar Pro 1 berdasarkan data resmi Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil sepanjang semester 1 atau periode Januari sampai Juni 2026 saja, tercatat hampir ada 5.000 jiwa ya, tepatnya di 4.972 penduduk pendatang baru yang masuk ke Kota Denpasar. Tapi ada yang menarik nih pendengar Pro 1, kalau kita bedah gitu ya asal-usulnya itu, separuhnya ini dari kabupaten lain di Bali. Jadi sebanyak 2.508 jiwa ternyata berasal dari kabupaten-kabupaten tetangga di Bali. Lalu pendatang separuhnya lagi datang dari luar Bali, itu sebanyak 2.464 jiwa tercatat sudah bermigrasi dari luar Pulau Dewata. Dan di saat yang sama juga pendengar Pro 1, ada juga sekitar 4.157 warga yang pindah keluar dari Denpasar. Sehingga total penduduk Kota Denpasar kini berada di angka sekitar 685.000 jiwa. Dan pastinya pendengar Pro 1, laju pertumbuhan penduduk dan arus migrasi ini tentu membawa tantangan tersendiri ya bagi kota kita tercinta ini. Mulai dari tata kelola permukiman, tingkat kepadatan lalu lintas juga, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan pun ini menjadi PR juga pendengar. Dan pastinya pemerintah Kota Denpasar sendiri juga sudah menekankan pentingnya pendataan admin duk yang valid ya dan juga akurat, serta mengimbau para pendatang untuk melengkapi identitas dan memiliki kesiapan tempat tinggal maupun pekerjaan yang jelas tentunya. Nah, kalau mendengar ini, pendengar Pro 1 gimana nih menyikapi makin padatnya Kota Denpasar saat ini? Apakah Anda sudah merasakan gitu ya, kok kayaknya akhir-akhir ini jalanan makin padat aja ya? Nggak hanya kendaraan roda 4, tapi roda 2 juga lagi ramai-ramainya. Bahkan sampai Pertamina pun juga mau beli BBM aja harus ngantri gitu ya pendengar ya. Anda bisa sekali ya mungkin sharing-sharing juga sama Sukma, karena tentunya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya. Kemudian, menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Geisha, Akulah Pelangimu, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan pastinya pendengar, saya masih akan terus temani ruang dengar Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini kita akan dengarkan kembali satu lagu yang pastinya akan membuat semangat Anda semakin membara pendengar di siang hari ini. Satu lagu dari Armada, Mabuk Cinta.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Potret Posesif sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga tentunya untuk para pendengar Pro 1, Sukma punya satu buah informasi untuk Anda. Yang dimana tentunya setiap orang pasti punya cara untuk bisa berbuat baik. Namun ketika kebaikan dilakukan bersama, manfaatnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Dompet sosial Madani

masyarakat. Mari bergabung menjadi mitra kebaikan DSM Bali. Anda bisa hubungi WhatsApp DSM Bali di 0812-3708-4848. DSM Bali, kebaikan kita menguatkan sesama.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, ada nih informasi traffic report ya baru nih dari pendengar kita, ada Mbak Cynthia yang dari Kemenag Jakarta lagi jalan-jalan di Denpasar nih ya, dari Kintamani mau menuju Denpasar. Saat ini katanya di Jalan Angsoka saat ini terpantau cukup padat dan juga macet. Jadi untuk Anda pendengar yang mau melintas ke arah sana, nah boleh banget ya untuk cari rute alternatif lain dulu supaya nggak kejebak kemacetan, apalagi cuaca lagi panas gini kan. Pastinya pengen cepet-cepet sampai di tujuan aja tanpa terkena macet dan juga tanpa terkena udara yang terlalu panas ini pastinya pendengar. Dan pastinya terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 yang udah sharing ya, ini informasi dari Mbak Sinta juga. Dan pastinya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi ya, karena waktunya juga gak kerasa banget. Sebentar lagi sudah menuju ke pukul 3 sore. Oke, ini infonya dari Mbak Sinta, Mbak Lala, dan juga dari Mbak Mutia dari Kemenag Jakarta yang lagi di jalan menuju ke Denpasar ya, dari Kintamani tadi. Kalau di Kintamani tadi gimana nih trafiknya? Apakah aman? Dan cuaca juga sih, karena saat ini di Denpasar tadi mendung banget gitu ya pendengar Pro 1, tapi sekarang tiba-tiba kayaknya matahari muncul lagi nih. Iya, tapi apapun cuacanya gitu ya pendengar ya, memang kita harus tetap bersiap-siap sih, harus selalu waspada. Jadi walaupun mendung-mendung gini, tetap harus pakai sunscreen juga, tetap harus bawa jas hujan juga. Jadi kayak selalu siap sedia aja sih pendengar ya. Oke, katanya nih tadi di Kintamani juga mendung tapi panas. Iya, sama dong ya, kayak di Hayamuruk 70 juga sekarang kayak gini nih, mendung, langitnya juga abu-abu tapi masih lumayan panas. Jadi untuk para pendengar yang baru akan beraktivitas dan menuju ke Denpasar juga, Anda harus tetap pakai sunscreen pendengar, pakai jaket juga boleh banget, pasti dong, karena ini panasnya masih nyengat juga nih pendengar. Dan pastinya yang gak kalah penting adalah hati-hati di jalan, supaya nanti pastinya nyampai di tujuan dengan selamat. Dan pastinya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Belum relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 tidak terasa ya, waktunya sudah semakin merapat ke pukul 3 sore. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Jadi terima kasih banyak untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang sudah menemani Sukma ya dari pukul 10 pagi tadi. Dan pastinya Sukma besok akan kembali menemani ruang dengar Anda, tapi besok dari pukul 5 pagi ya sampai jam 10 pagi Sukma akan temani ruang dengar Anda. Dan untuk setelah ini pendengar, nanti rekan saya Dharma Chandra akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam. Jadi stay tune terus pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri dan jangan kemana-mana pastinya pendengar, hanya di Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Denpasar sore ini.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Ya, masih siarkan langsung dari Hayamuruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar, dimanapun Anda berada. Sekarang dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, bersama saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan untuk para pendengar yang nanti mungkin mau salam-salam juga ya via WhatsApp kami, tinggal chat saja di 0896-7812-3830. Atau mungkin mau memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar Anda, boleh infokan kami ya, nanti juga kita akan sampaikan untuk pendengar semua ya. Dan tentu saja di sore hari ini yang tadi sempat mendung cerah ya. Ya, kita memang harus prepare terhadap cuaca ya. Semoga cuaca yang mungkinnya tidak menentu ini bisa membawa keberkahan juga ya untuk Anda juga, untuk para pendengar. Oke. Okay? Dan masih ada beberapa lagu dan informasi untuk Anda, dan juga sambil mempersiapkan diri Anda untuk pulang ya. Karena ini biasanya udah mau siap-siap nih. Walaupun masih sejam atau dua jam lagi ya, tapi kan kadang persiapannya udah jauh-jauh jam, Ceh. Ada lagu untuk Anda yang cukup nostalgia juga nih. Dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: makna kata Blanjong? Prasasti Blanjong atau Sila Prasasti merupakan prasasti berwujud tiang batu berbahan batu padas dengan tinggi 177 cm dan diameter 62 cm. Prasasti ini memuat tulisan beraksara Pranagari, bahasa Bali kuno, bahasa Bali Kundakawi, dan bahasa Sansekerta. Kata Blanjong berasal dari dua suku kata. Kata blah berarti belah atau hancur, dan kata jung berarti kapal. Sehingga, Blanjong berarti kapal yang hancur terdampar di dekat Sawang, atau orang menyebutnya daerah Semawang. Saat ini prasasti Blanjong berada di Pura Blanjong, Desa Sanurkau, Kota Denpasar. Peninggalan bersejarah ini menuliskan catatan tanda kemenangan yang dikeluarkan tahun 835 Saka atau 911 Masehi oleh Raja Sri Kesari Warmadewa atas musuh-musuh di daerah Gurun atau Nusa Penida dan Swal atau sebutan untuk Pantai Ketewel.
1: Bunda!
2: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik! Dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

didasari arahan Wali Johor dari Tengku Ismail Sultan Ibrahim ini bertujuan untuk melindungi kesehatan para siswa karena mengingat sebagian orang tua tetap harus bekerja. Dan juga Ketua Komite Pendidikan dan Informasi Johor Muhammad Nakib MD Gozali ini juga menghimbau ya untuk pada pihak perusahaan untuk bisa memberikan fleksibilitas kerja bagi orang tua yang terdampak. Dan juga pendengar, kondisi kualitas udara di Johor ini memang berada pada level mengkhawatirkan. Dan di daerah Batu Pahat sebelumnya ini mencatat indeks polusi udara atau API hingga angka 203 dengan kategori sangat tidak sehat. Dan sementara di wilayah lain seperti Segamat, Pasir Gudang, dan Tangkak ini juga menunjukkan angka polusi yang tinggi selama selama periode tertentu ya, atau periode yang memang sudah terbaca. Dan juga selama penutupan tersebut, ini kegiatan belajar dilakukan dari rumah dan seluruh agenda ujian resmi ditunda. Nah ini juga semoga ya cepat mereda juga, karena memang Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi ini juga mendesak juga pendengar digelarnya pertemuan darurat ASEAN agar negara-negara anggota ini dapat bekerja sama secara aktif menanggulangi yang terkait krisis kabus asap lintas batas ini, bahkan sampai lintas negara ya. Semoga cepat teratasi ya, karena kita tahu sendiri kabut asap ini sungguh berbahaya juga, bahkan bisa membuat penerbangan pun juga tertunda begitu ya di beberapa daerah begitu. Dan semoga juga pembakaran karhutlah sekali lagi ini segera dihentikan ya, karena sekali lagi untuk Anda mungkin ya mendengar terkait karhutlah sendiri di daerah Anda pun juga mungkin Anda yang membakar lahan gitu ya, mungkin bisa diberitahu ya gitu agar tidak mengganggu asap tersebut, takutnya juga merembet kemana-mana. Tidak hanya berbicara tentang Kalimantan, di Provinsi Bali pun ya, dimanapun Anda berada ya, jangan membakar lahan sembarangan, walaupun mungkin itu lahan Anda, tetap ya, kita tidak ada yang tahu nanti dampaknya seperti apa, dan harus berhati-hati, oke? Dan harus dikontrol juga seperti apa. Sekali lagi informasi tadi kayak saya kutip dari rri.co.id. Dan juga untuk para pendengar yang memberikan informasi kepada kami, boleh sekali via chat WhatsApp di 0896 7812 3830. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

yang memungkinkan calon penumpang bisa menyeberang tanpa harus keluar dari gedung terminal, baik untuk terminal keberangkatan maupun terminal kedatangan. Garbarata atau sering disebut tangga belalai ini dapat bergerak vertikal atau naik turun dan bergerak horizontal atau memanjang dan memendek dengan rotasi 175 derajat. Alat canggih ini ditemukan oleh Frank De Yuen, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Garbarata pertama kali digunakan pada 26 Juli 1959 di Bandar Udara San Francisco. Keuntungan dari penggunaan garbarata dapat melindungi penumpang dari pencemaran udara yang dihasilkan pesawat dan cuaca di sekitar, serta memudahkan pengaturan keamanan bagi penumpang.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Ya, andai kan kau datang ya dari Noah. Ya doh. Ya kita memang berharap sesuatu ya untuk datang kepada kita. Apapun itu ya para pendengar ya, khususnya untuk Anda yang mungkin berharap mendapatkan sesuatu yang memang berharga di hidup Anda, begitu. Dan juga di hari ini, di hari Kamis di tanggal 8 Oktober 2026, saya mau menginfokan bahwa nanti juga kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam Beranda Asta Cita, yang dimana nanti kita akan mendengarkan berbagai informasi langsung dari RRI. Langsung dari RRI seluruh Pro 1 dari seluruh Indonesia tentu saja ya. Nanti kita akan berbagai banyak insight nanti yang akan dibawakan di sana, seperti itu. Dan juga ada juga nih interaksi dari pendengar kami ya di WhatsApp kami terkait datang-datang gitu. Katanya sih uang datang gitu. Berarti andaikan uang datang kembali gitu kan. Kayaknya semua orang juga pengen uang dapat uang deh ya. Apalagi saya kan. Gitu. Apalagi mungkin untuk Anda para pendengar yang saat ini gajiannya cuman numpang lewat, wah pasti mau banget ya. Gitu. Ya sepertinya semuanya juga mau. Ya kita doa yang terbaik ya untuk semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya juga, khususnya dalam hal keuangan ya. Dan juga masih ada beberapa lagu dan informasi kami siapkan untuk Anda. Sekali lagi nanti kurang lebih jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam rangkaian Beranda Asta Cita Nasional. Ya nanti juga di sana kita akan mendengar berbagai informasi yang akan dibawakan oleh RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong dan juga RRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Bela Negara berikut ini. Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MPA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
1: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
2: Selamat sore.
1: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
2: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jangan saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan tak ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, kan 4 ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
2: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan ternyata akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
2: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Saya itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
2: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan, bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya, karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
2: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
2: Selamat

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembela negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: Di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah apa, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang ya. Mm-hmm. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap yeah. Apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait yeah. dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan, ataupun pemerintah. Mm. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Mm. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Mm. Di Kesbang itu ada 4 forum. Yeah. Ada FKM, FKPT, FKDM dan FWK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah, karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Yeah. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu ya, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita berjaringan nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: tinggal kuliah.
1: Pancasila. Sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan.
0: Kesia.

0: Kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita. Betul sekali. Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu. Iya. Betul sekali.
1: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
2: Ada.
3: Pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya.
2: Contohnya.
3: Oke. Kalau kita tadi iya, kenapa harus debat dengan public speaking?
0: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun

0: kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan. Ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak, yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong, ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi. Seperti itu, Ibu.
1: Ada tambahan kelas lagi di pinggir pustaka ini ya, rekan-rekan.
2: Mungkin pertanyaannya begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
3: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
1: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah
2: iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
1: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia ini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu arahnya kemana nih, sepuluh jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si ABC ini, semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Mereka dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Galolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
0: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
1: Oke, dari Mas Dayu silakan.
2: Bikin dola dulu ya.
1: Dola dulu.
2: Pesannya apa buat kita semua?
3: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak. Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.

0: Anda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memakna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda, berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

0: program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Ya, masih kembali lagi di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan baru saja sudah kita dengarkan ya, Pro 1 Jakarta dalam rangkaian Beranda Asta Cita Berjaringan, dan juga dengan berbagai kisah-kisah atau informasi yang inspiratif untuk Anda semua yang dibawakan juga dari persembahkan oleh RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong dan juga RRI Bengkulu. Dan pendengar, setelah ini kurang lebih jam 5 waktu Indonesia Tengah, nanti kita juga akan bergabung dengan RRI Singaraja untuk memperbarui informasi Anda melalui Warta Berita Bali, Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk itu para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Kemarau tahun ini itu kan memang relatif lebih panjang, lebih kering, dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi.
5: Anda mau buat bangun akomodasi hotel, kita nyari yang benar-benar investor-investor yang serius. Serius dalam konteks serius duitnya. Ketika duitnya sudah besar, kan nggak akan mungkin main-main dia investasi. Yeah.
6: Selamat sore, kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sementara itu, industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata dan maraknya akomodasi belum berizin, pengawasan dan pendataan dinilai perlu diperkuat. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Ayu Sundari. Kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sekitar 4.541 kepala keluarga terdampak kekeringan hingga awal Oktober 2026 ini.
4: Kondisi musim kemarau di tahun 2026 ini.
7: Kekeringan di Bali masih perlu diwaspadai memasuki Oktober 2026. Hingga 5 Oktober, kondisi kekeringan tercatat berdampak pada 4.541 kepala keluarga di 26 desa kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Bali. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah PPBPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, musim kemarau 2026 relatif lebih panjang, kering, dan disertai suhu yang lebih tinggi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut meningkatkan potensi kekeringan, terutama terhadap ketersediaan air bersih.
4: Terutama di periode yang bulan Oktober ini ya, masih perlu menjadi perhatian bersama ya. Karena perkembangan cuaca dan informasi BMKG, kondisi kemarau tahun ini itu kan memang relatif lebih panjang, lebih kering, dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi.
7: Selain mengancam ketersediaan air bersih, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kebakaran di kawasan perumahan dan permukiman, serta kebakaran di lokasi pengelolaan sampah. Berdasarkan data hingga saat ini, kekeringan telah tercatat di Buleleng, Cimbrana, Karangasem, Glungkung, Tabanan, dan Badung. Dari total 26 desa kelurahan terdampak, rinciannya meliputi 9 desa di Buleleng, 8 desa kelurahan di Cimbrana, 3 desa di Karangasem, 1 desa di Glungkung, 4 desa di Tabanan, serta satu kelurahan di Badung. Kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Setidaknya 274 hektar lahan pertanian tercatat terdampak, terdiri atas 79,95 hektar di Cimbrana, 808,60 hektar di Buleleng, 85,45 hektar di Badung.
4: Jadi dari total luas sawah di Bali sebesar 64.704 hektar sudah terdapat 694,06 hektar yang berpotensi mengalami kekeringan.
7: Ia menegaskan penanganan kekeringan tidak dapat dilakukan oleh BPBD seorang diri, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, instansi vertikal, hingga sektor swasta dapat dilibatkan sesuai kebutuhan melalui koordinasi penanggulangan bencana. Dengan kondisi kemarau yang masih berlanjut, masyarakat di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air diimbau tetap mengantisipasi kebutuhan air bersih. Sementara pemerintah terus melakukan pemantauan dan distribusi bantuan sesuai kondisi di lapangan. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
6: Tingginya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan koordinasi lintas sektor dinilai penting dalam mengawasi mobilitas wisatawan yang terus meningkat.
8: Bali sebagai destinasi pariwisata internasional terus menerima kunjungan wisatawan mancanegara dalam jumlah besar. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap sektor akomodasi, restoran, transportasi, UMKM hingga ekonomi kreatif, namun juga membutuhkan pengelolaan keamanan dan ketertiban yang semakin baik. Sekretaris PHRI BPD Provinsi Bali Peri Markus kepada RRI mengatakan, persoalan Kamtibmas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan WNA, tetapi juga perilaku dan kepatuhan setiap orang terhadap hukum serta norma yang berlaku. Ia mencatat sepanjang 2025 terdapat lebih dari 9,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali atau rata-rata sekitar 26 ribu orang per hari.
9: Kalau dilihat 9.612.511 ini per tahun, berarti perharinya itu sekitar 26.336 orang per hari yang datang gitu. Silih berganti. Nah, selama tahun 2026 sampai bulan Agustus saja data kami dari Januari sampai Agustus itu sudah ada sekitar 4.552.956 orang. Kalau kita lihat banyaknya wisatawan yang datang ke Bali, dibutuhkan satu cara bagaimana bisa mengawasi sekian ribu orang itu dengan satu teknologi yang tepat.
8: Menurut Peri Markus, pengawasan terhadap wisatawan mancanegara di sektor akomodasi telah didukung sejumlah sistem pelaporan digital, termasuk aplikasi pelaporan orang asing atau APOA dari imigrasi, serta aplikasi cakrawasi dari Direktorat Intelkam Polda Bali. Namun, edukasi masih perlu diperkuat terutama bagi pengelola akomodasi kecil yang belum memiliki manajemen khusus.
9: Oleh karena itu, koordinasi yang ada antara pihak-pihak terkait seperti imigrasi, pihak kepolisian, pemerintah daerah maupun PHRI sebagai pelaku dari usaha yang ada itu penting gitu, penting dilakukan. Dan itu tadi dibutuhkan satu platform atau aplikasi yang terintegrasi, kalau bisa terintegrasi jadi satu sehingga lebih mudah pelaku seperti kami di PHRI, hotel-hotel dan akomodasi itu melakukan pelaporan dan juga lebih mudah juga dalam pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait seperti itu.
8: Penguatan pengawasan berbasis teknologi dan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu menjaga keamanan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, masyarakat, serta pelaku usaha pariwisata. Kepatuhan terhadap hukum, budaya, dan ketentuan yang berlaku juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
6: Industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata, termasuk persaingan usaha dan persoalan akomodasi yang belum berizin. Pengamat pariwisata mendorong pendataan dan pengawasan diperkuat agar perkembangan akomodasi tetap mendukung pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.
10: Lapangan kerja terbesar juga dari sektor pariwisata. Selain ya memang kita dorong, saya juga di kampus di Departemen Pariwisata ya, jadi
11: perkembangan industri akomodasi di Bali menghadapi sejumlah tantangan mulai dari perubahan preferensi wisatawan, persaingan usaha, hingga persoalan akurasi data dan keberadaan akomodasi yang belum berizin. Pengamat pariwisata Dr. Iputu Gede Parma menilai pendataan akomodasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Data yang akurat dinilai penting untuk mengetahui kondisi real jumlah akomodasi dan kamar yang tersedia di Bali. Ia juga menyoroti keberadaan akomodasi yang belum berizin karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan, termasuk dalam pembayaran pajak dan penerapan standar pelayanan. Menurutnya, pemerintah bersama pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media perlu memperkuat pengawasan terhadap perkembangan akomodasi di Bali.
10: lapangan kerja terbesar juga dari sektor pariwisata. Selain ya memang kita dorong, saya juga di kampus di Departemen Pariwisata ya, jadi mendorong juga adik-adik tidak hanya menjadi jago di kandang dalam konteks bagaimana berkarir, bekerja, ya buka pengalaman, kesempatan untuk bekerja juga di luar. Kita kan terkenal pemuda-pemuda Bali kita tangguh di luar negeri, baik itu bekerja di kapal pesiar maupun di daratnya. Nah itu sebagai contoh. Jadi satu sisi untuk di Bali, menurut saya, pemikiran saya tidak terlalu harus kita ketakutan berlebihan ya, ketika ada penjualan-penjualan hotel, isunya, wah nih Bali udah banyak dijual nih hotelnya, tanda sepi, walaupun tetap kita harus hati-hati.
11: Dr. Iputu Gede Parma juga menilai pembangunan akomodasi perlu diarahkan sesuai tata ruang dan kawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap perizinan termasuk melalui sistem OSS dinilai perlu diperkuat agar pembangunan tidak menyalahi ketentuan lingkungan maupun tata ruang.
10: Termasuk yang terakhir, kita sangat mendukung juga bahwasanya Pak Gubernur sempat menyampaikan untuk penanaman modal asing yang sekarang minimal 10 miliar, kalau bisa ditambah lah. Kalau bisa, ini loh, maksudnya ini yang tadi saya sebut supaya tidak berhadapan-hadapan dengan UMKM ataupun pengusaha lokal, itu tadi. Kalau berhadapan kan ya pasti sudah kalah. Kalau dipakai batas minimal PMA, penanaman modal asing, misal 100 miliar lah, Anda mau buat bangun akomodasi hotel, kita nyari yang benar-benar investor-investor yang serius. Serius dalam konteks serius duitnya, serius juga namanya gitu ya, kalau namanya bisnis, ketika duitnya sudah besar kan nggak akan mungkin main-main dia investasi.
11: Ia mengatakan pembangunan pariwisata Bali ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan manfaat bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta keadilan dalam berusaha. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
6: Sekolah rakyat yang akan dibangun di Kota Bima diharapkan akan mampu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin agar mereka menjadi generasi yang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan kesempatan lebih besar untuk berkembang. Berikut laporan Asyari.
12: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima diarahkan tidak sekedar menjadi fasilitas pendidikan baru, tetapi sebagai salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Kepala Sentral Paramita Mataram, Dr. Arif Wijianto, dalam penjelasannya terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat menjadi jawaban atas persoalan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan berisiko mengalami putus sekolah. Arif menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang ditangani pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Arif menekankan bahwa tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar membangun gedung dan menyediakan fasilitas pendidikan. Lebih jauh, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki hambatan untuk mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep budaya kemiskinan, yakni kecenderungan kemiskinan yang dapat berlangsung lintas generasi ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan diri yang memadai.
13: Selama ini banyak dari keluarga miskin yang anaknya putus sekolah, tidak sekolah. Ini saatnya pemerintah kita, Pak Prabowo Subianto, membayar utang pada keluarga-keluarga miskin yang selama ini tidak punya akses atau aksesnya sedikit.
12: Arif menilai sekolah reguler memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan khusus yang dihadapi sebagian anak dari keluarga miskin.
6: Pemkab Buleleng kembali menertibkan kabel fiber optik yang semeraut di sejumlah ruas jalan Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan sekaligus menjaga estetika kota.
14: Kita akan jadwalkan kegiatan menata dan merapikan kabel dan tiang jaringan internet.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menertibkan jaringan kabel fiber optik yang semeraut di sejumlah ruas jalan kota Singaraja. Penataan dilakukan untuk meningkatkan keamanan penggunaan ruang publik sekaligus menjaga menjaga estetika kota di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kominfo Santi Kabupaten Buleleng memantau langsung proses penertiban kabel fiber optik di sepanjang Jalan Mayor Metra Singaraja. Kepala Dinas Kominfo Santi Buleleng Made Suharto mengatakan, penataan jaringan kabel tidak hanya bertujuan memperindah wajah kota. Penertiban juga dilakukan agar keberadaan infrastruktur telekomunikasi tidak mengganggu keselamatan masyarakat, aktivitas pengguna jalan, maupun ketertiban ruang publik.
14: Memang karena ini banyaknya ada aduan masyarakat juga terkait dengan posisi-posisi kabel yang ada yang sudah melintang di jalan, kemudian ada posisi tiang yang sudah miring, yang tentunya kita perlu tangani, kita perlu berikan perhatian. Jadi kegiatan ini sudah kita rencanakan sebenarnya. Terus untuk kegiatan yang akan kita laksanakan ini kan akan kita terus laksanakan setiap minggunya. Jadi setiap seminggu sekali kita akan jadwalkan untuk kegiatan menata dan merapikan kabel dan tiang jaringan internet.
15: Dalam penertiban tersebut, kabel yang dinilai tidak tertata dirapikan dengan melibatkan ISP yang memiliki jaringan pada jalur tersebut. Kolaborasi pemerintah daerah dengan penyelenggara jaringan dinilai penting seiring berkembangnya infrastruktur digital di Buleleng. Made Suharto menegaskan penataan jaringan fiber optik akan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap, tidak hanya di Jalan Mayor Metra Singaraja. Monitoring juga akan terus dilakukan dengan melibatkan ISP yang memiliki jaringan pada setiap jalur.
14: Saya kira teman-teman ISP yang sekarang ditugaskan pasti sudah tahu, sudah berantisipasi ya. Jangan sampai mengganggu layanan mereka. Karena yang kita tugaskan itu adalah teman-teman ISP yang punya jaringan di sini. Tentunya mereka kan tidak ingin juga nanti layanan ataupun pelanggan mereka itu terganggu dengan adanya kegiatan seperti ini.
15: Menurutnya, keterlibatan lintas pihak menjadi kunci agar penataan kabel berjalan efektif. Abjadel dan para ISP berperan dalam penanganan jaringan masing-masing, sementara perangkat daerah terkait melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Dalam penataan tersebut, Pemkab Buleleng berharap jaringan telekomunikasi menjadi lebih rapi, sekaligus mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
6: Pengprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten atau kota. Hal itu menjadi program prioritas dan pecinta otomotif di Bali, Dewata.
16: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
6: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
16: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
6: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
16: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
6: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
17: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI. dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerjasama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motorisasi yang di Indonesia, khususnya untuk members.
7: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.
6: Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pebalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
18: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
19: Enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
18: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
20: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Dia bilang saya tadi,
21: insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
18: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya kondisi kekeringan di Pulau Bali meluas hingga 26 desa atau kelurahan yang tersebar di 6 kabupaten. Sementara itu, industri akomodasi Bali menghadapi perubahan tren pariwisata dan maraknya akomodasi belum berizin, pengawasan dan pendataan dinilai perlu diperkuat. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucap terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Cinta Mati dari Mulan Jamila ya. Dan pendengar, tadi sebelumnya juga kita sudah dengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat ya, bersama RRI Singaraja. Dan sekarang saya Dharma Chandra masih menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Masih ada informasi nanti kami berikan hingga nanti kurang lebih sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Mendengar, ada informasi yang ingin kami sampaikan terkait Pertamina Patraniaga mendukung gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok dengan menghadirkan Pertamax Turbo melalui SPBU modular di kawasan sirkuit. BBM ini disiapkan untuk mendukung operasional balapan termasuk kendaraan race dan safety car untuk menjamin kualitas dan kuantitas. Pertamina melakukan pemeriksaan kiki secara berkala melalui meliputi dispenser, terametrologi, APAR, digitalisasi, kondisi tangki, density, nozzle, hingga pengujian sampel BBM di laboratorium. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, kesiapan energi menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran MotoGP Mandalika, sekaligus kontribusi Pertamina bagi Indonesia sebagai tuan rumah ajang otomotif dunia. Pengawasan kualitas BBM dilakukan berkelanjutan sejak penerimaan di terminal hingga penyaluran kepada konsumen. Informasi layanan Pertamina dapat diperoleh melalui kontak center 135.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
2: Lalu gimana dong?
3: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api. Bunyikan tanda alarm atau berteriak. Pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah. Prinsipnya, nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
5: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
4: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
6: 1, 2, 3, bunga.
4: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
7: Saya mau pergi ke Indonesia.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan haturkan puja Tri Sandhya. Dan setelah itu nanti juga kurang lebih jam 18.17 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kaikki töprät ja ukirlan pasir. Ukir pinako watu ning kar pasir rangalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

Karian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Denpasar, sore ini.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf, dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Ya, masih di Pro 1 Denpasar, kanan informasi dan inspirasi. Dan barusan saja sudah kita dengarkan juga Puja Trisandi kurang lebih jam 6, dan tadi lanjut dengan Kumandang Azan Maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Dan selamat beribadah untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Dan tentu saja masih bersama saya Dharma Chandra, yang masih menemani sampai jam 8 malam nanti waktu Indonesia Tengah tentu saja ya. Dan tentu saja ini sudah mulai gelap. Tadi agak mendung ya, kayak mau hujan ya, tapi gak tahu deh. Apakah tempat Anda sudah hujan atau gerimis? Karena sebelumnya di Hayamuruk 70-nya sempat agak gerimis gitu ya. Agak hujan sedikit, tapi tidak banyak. Hanya lewat aja sih, biar apa kayak adem-adem gitu, gak terlalu panas ya. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah sudah mulai hujan? Atau mungkin cukup cerah nih ya. Mungkin boleh ya sharing-sharing juga untuk daerah Anda seperti apa saat ini kondisinya, entah dari cuaca atau perjalanan dan lain sebagainya, di WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Atau juga bisa detailkan juga ya, salam-salam ya di WhatsApp kami, apa yang Anda rasakan atau mungkin menginformasikan yang sedang terjadi di daerah Anda untuk saat ini. Dan juga saya mau menginformasikan kepada Anda, nanti kurang lebih jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, kita juga nanti ada program Ngobras, ngobrol bersama komunitas, dan nanti terkait tentang Gen Z. Gen Z dan Gen Z lagi. Tapi agak berbeda Gen Z-nya ya. Ya, di mana Gen Z-nya sendiri nanti akan kita bahas yang memang menjadi panutan juga ya, dan juga berdampak juga untuk semua ya. Jadi nanti kita akan ngobrol bersama komunitas, bersama Bakti Nusa, sekali lagi kurang lebih jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?

0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
1: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Ya, masih di Pro 1 Denpasar dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Dan juga masih dalam suasana menjelang malam hari ya. Karena dikit lagi udah gelap malah. Tapi ya walaupun gelap tetap harus semangat ya. Karena walaupun begitu, nah kita harus tetap bisa melihat dunia walaupun di kegelapan ya, dengan cara lain seperti itu. Seperti halnya hari ini para pendengar ya, ternyata pada hari ini tanggal 8 Oktober 2026 ini menjadi hari penglihatan sedunia ya. Dan juga ini menjadi momentum penting ya bagi kita untuk lebih peka terhadap kesehatan mata ya. Jadi memang menurut WHO terdapat sedikitnya 2,2 miliar orang di dunia yang mengalami gangguan penglihatan. Dan juga tanda-tandanya seperti mata kabur ya, pandangannya kabur begitu. Akibat kelainan refraksi, kesulitan melihat jarak jauh maupun dekat, hingga mata kering dan memerah. Nah ini menjadi sinyal awal sebenarnya para pendengar bahwa fungsi mata Anda ini mulai bermasalah dan membutuhkan pemeriksaan medis. Dan selain itu, gangguan penglihatan ini juga bisa menjadi indikasi penyakit serius juga para pendengar, seperti retinopati, diabetik, atau glaukoma yang memerlukan pemantauan jangka panjang ya. Dan juga ini kita juga diingatkan kembali para pendengar ya, bahwa ini sekali lagi pemeriksaan rutin ini sangat penting ya. Dan juga menjaga kebiasaan harian ini sangat penting. Dan juga untuk Anda para pendengar juga bisa juga nih membatasi durasi menatap layar smartphone Anda atau gadget Anda yang biasa Anda pegang, atau mungkin televisi, layar komputer ya, dan lain sebagainya yang memang membutuhkan pandangan yang cukup lama biasanya ya, atau biasa kita berjam-jam di depan layar, agar tidak terlalu lama dan jangan terlalu dekat seperti itu. Oke, dan informasi tadi juga saya langsung kutip dari rri.co.id. Masih berbagai banyak informasi yang akan saya sampaikan. Dan juga seperti saya infokan tadi, nanti hampir kurang lebih jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, kita juga ada program dialog ngobrol bareng komunitas bersama Bakti Nusa. Ya, nanti kita akan membahas terkait ruang Gen Z bertumbuh dan berdampak ya. Nanti yang mungkin untuk Anda para pendengar yang nanti mau bergabung boleh di chat WhatsApp kami ntar di 0896-7812-3830. Dan tentu saja nanti untuk ngobrol sendiri nanti kami akan tayangkan secara live streaming dari aplikasi RRI Digital dan juga di live Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan tentu saja jangan lupa follow Instagram kami juga para pendengar di RRI Pro 1 Denpasar, karena juga kami mengupdate berbagai informasi juga melalui sosial media. Kami masih dalam rangkaian Denpasar malam ini hingga nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

pernah gak sih mikir kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, tenang, tenang. Ini bukan soal nyampur aduk ajaran. Dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya. Moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri. Tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya. Ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet. Cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di lingkungan media sosial yang mengklaim adanya aturan baru pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU dengan batas maksimal Rp30.000 untuk motor metik, Rp50.000 untuk motor besar, dan Rp120.000 untuk mobil. Namun, mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta Tirto.id, tidak ditemukan aturan resmi dari Pertamina maupun pemerintah yang memberlakukan pembatasan nominal pembelian BBM tersebut secara seragam di seluruh Indonesia. Corporate Secretary Pertamina, Patraniaga Robert M.V. Dumatubun, juga menegaskan belum ada kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian Pertalite berdasarkan nominal transaksi, merek, maupun kapasitas mesin kendaraan. Penggunaan QR Code dalam program subsidi tepat memang diterapkan untuk mendata dan mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Namun, mekanisme tersebut bukan merupakan aturan pembatasan nominal pembelian seperti yang diklaim dalam unggahan. Kesimpulannya, klaim mengenai aturan baru Pertamina yang membatasi pembelian BBM berdasarkan jenis kendaraan di seluruh SPBU adalah hoax dan juga menyesatkan. Masyarakat dihimbau memeriksa informasi terkait kebijakan BBM melalui saluran resmi Pertamina. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: dan pasar malam ini.
1: Ya, masih di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ya, generasi muda atau yang sering kita sebut sebagai Gen Z, ya, kerap kali ini diidentikan dengan seperti dunia digital, kreativitas, dan juga pencarian jati diri, ya. Tapi lebih dari itu, ya, Gen Z hari ini sebenarnya punya ruang dan ada potensi yang sangat besar untuk, ya, tidak hanya sukses secara individu, ya, tapi juga bergerak membawa perubahan positif bagi lingkungan di sekitarnya juga, para pendengar. Lantas, bagaimana nih caranya anak-anak muda ini bisa mendapatkan ruang yang tepat untuk terus bertumbuh, sekaligus juga memberikan dampak nyata di tengah masyarakat. Dan pada hari ini bersama saya, Dharma Chandra, dalam program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas bersama Bakti Nusa, edisi Kamis 8 Oktober 2026, kita akan membahas terkait ruang Gen Z bertumbuh dan berdampak. Dan untuk membahas hal itu, para pendengar di Studio Pro 1 sudah ada tamu, ya, yang akan membahas hal tersebut nih. Ada dua, ya. Yang pertama ada Kak Ani Matus Saadah sebagai Wardi Bakti Nusa. Selamat malam,
2: Kak. Selamat malam, Kak.
1: Oke, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa sekali nih, ya. Dan kedua nih ada kakak juga nih, ya. KMI Wanul Muslim sebagai manajer wilayah Bakti Nusa Bali. Selamat malam.
3: Selamat malam. Halo semuanya, pemirsa RRI Denpasar.
1: Oke, luar biasa sekali nih, ya. Nanti kita akan membahas terkait untuk ruang Gen Z, ya. Khususnya Bakti Nusa nih, ya. Seperti apa gitu, ya. Tapi para pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan di 105,2 MHz, siaran ini juga Anda bisa saksikan langsung di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga melalui aplikasi kami di RRI Digital. Dan juga mungkin Anda yang ingin bertanya-tanya tentang Ngobras pada hari ini, bisa langsung chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830, ya. Atau bisa langsung di WhatsApp live kami di Facebook chat kami di RRI Pro 1 Denpasar. Oke, okay, dan untuk itu kita langsung saja, ya, terkait Bakti Nusa, ya, khususnya, ya. Mungkin boleh ke Kak Ihwanul dulu nih, ya, terkait Bakti Nusa ini. Mungkin boleh diceritain dulu nih, ya, awalnya nih, terkait apa nih Bakti Nusa itu, dan ini tujuan utama program ini seperti apa nih? Jadi apa sebenarnya ini? Silakan.
3: Oke, okay, terima kasih, Kak. Sebelum perkenalkan, saya Ihwan, atau biasa dipanggil Kak Ihwan atau Bang Ihwan oleh teman-teman awardi Bakti Nusa. Saya manajer wilayah Bakti Nusa Bali. Okay. Jadi Bakti Nusa ini sebuah program beasiswa kepemimpinan, Kak, dari sebuah lembaga yang bernama Great Indonesia Dompet Du'afa, base-nya di Jakarta.
1: Okay.
3: Dan program ini sebetulnya berdirinya sudah sejak lama, di tahun 2011. Jadi kurang lebih sudah 15 tahun. Tapi untuk di Bali, kebetulan program ini baru terlaksana di tahun 2023. Jadi baru 3 tahun kebelakang ini. Tujuannya apa sih, apa namanya beasiswa ini? Beasiswa ini itu diperuntukkan untuk para aktivis mahasiswa, khususnya di semester 7, untuk memberikan ruang melatih kepemimpinan dan kepekaannya terhadap masyarakat.
1: Oke. Okay.
3: Jadi mereka di dalam beasiswa ini diwajibkan untuk membuat sebuah proyek sosial.
1: Oke. Okay.
3: Untuk masyarakat. Itu mungkin singkatnya, Kak.
1: Oke, okay, membuat proyek sosial untuk masyarakat. Begitu, ya. Dan berarti ini apa yang membedakan Bakti Nusa ini dengan program beasiswa pada umumnya nih? Khususnya yang kita bahas ini mahasiswa atau Gen Z nih?
3: Oke. Okay. Nah, ini menariknya, ya. Jadi beasiswa Bakti Nusa ini, kalau kita ingat mungkin, ya, beasiswa itu kan biasanya, apalagi di kampus, diberikan kepada mahasiswa baru.
1: Iya. Yeah.
3: Atau mahasiswa pertengahan lah gitu, ya. Yeah. Tapi uniknya beasiswa, uniknya Bakti Nusa ini, kita berikan untuk mahasiswa semester akhir. Ini uniknya gitu, ya.
1: Okay, okay,
3: kenapa untuk mahasiswa semester akhir? Karena salah satu keresahannya mahasiswa semester akhir, selepas skripsi, kadang mereka bingung untuk menentukan arah karir ke depan. Apakah bekerja, apakah lanjut S2, okay, atau sebagainya. Nah, di Bakti Nusa mereka diberikan akses untuk memperoleh itu semuanya. Kita berikan pelatihan, okay, kita berikan apa namanya dana support aktivitas, kita berikan program pengembangan karir untuk persiapan mereka nantinya persiapkan after life after kuliah gitu. Mahasiswanya memang rata-rata adalah Gen Z gitu, ya.
1: Okay.
3: Jadi masih usia-usia sekitar mungkin baru lulus
1: ya,
3: tuh
1: 1920
3: kayaknya ya, baru-baru lulus itu ya. Mm-hmm. Jadi mereka dipersiapkan untuk melihat dunia yang sebenarnya.
1: Nah, itu dia. Oke.
3: Sekaligus melatih kepekaan sosial mereka kepada masyarakat lewat program yang mereka bikin.
1: Oke, itu tadi ya. Ya memang benar sih ya. Ketika memang kebanyakan, ya saya juga mengalami juga sih. Ketika sudah lulus, kita merasakan dunia sebenarnya seperti apa. Jadi bingung mau ngapain ya, kerja dulu, kuliah lagi atau bagaimana nih. Nah, yeah, dan lain sebagainya. Dan tentu saja, ini pasti juga dirasakan nih juga Kak Hanim ya. Gitu. Tapi ini saya mau tanya nih untuk Kak Hanim nih. Mungkin apa nih alasan atau motivasi terbesar yang membuat Kak Hanim kok tertarik buat ikut program Bakti Nusa ini nih? Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak. Mm-hmm. Perkenalkan kembali, nama saya Nematus Ada, selaku salah satu awardee Bakti Nusa wilayah Bali. Nah, sebenarnya alasan saya kenapa saya tertarik pada saat itu untuk join Bakti Nusa adalah karena kebanyakan biasanya beasiswa itu kan diberikan di awal semester Kak. Tapi ini di semester 7 gitu. Terus dikatakan juga bahwasanya nanti akan ada pembinaan karir ke depan. Dan apa, kita punya tagline yaitu sustainable leaders. Yang di situ saya mikir saya harus join nih gitu. Siapa tahu saya bisa bisa gabung dan menjadi bagian dari sustainable leaders itu gitu.
1: Oke. Karena memang juga cukup menarik ya, di semester 7 udah beasiswa gitu.
2: Iya, betul.
1: Karena biasanya kalau udah semester 7 ke atas nih donatur jadi ya biasanya. Betul, itu biasanya mahasiswa gitu kan, jadi donatur tetap begitu ya. Tapi ini kalau misalkan dari Kak Anim sendiri, kenapa sih kalau Gen Z ini perlu diberikan ruang nih untuk tidak hanya belajar, tapi ini itu tadi terlibat, dia juga harus memberikan dampak bagi lingkungan sekitar ya, kalau dari Kak Anim sendiri.
2: Oke. Kalau menurut saya gini, kita ketika sekarang kan kebanyakan emang mahasiswa itu termasuk Gen Z ya Kak. Nah, sedangkan salah satu peranan mahasiswa yaitu agent of change atau agen perubahan. Nah, untuk menjadi agen perubahan itu sendiri mungkin teman-teman tidak hanya apa ya, jadi penonton, harapannya bisa menggerakkan mungkin di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita, untuk menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang bermakna seperti itu. Di situ saya mikir ya emang cocok Bakti Nusa menjadi wadah untuk teman-teman Gen Z untuk bertumbuh dan berdampak seperti itu.
1: Jadi memang sekali lagi agent of change ya.
2: Iya betul.
1: Jadi memang tidak hanya apa namanya, tidak hanya Gen Z-nya saja mungkin boleh saya bilang sebagai title, tapi ya kita juga harus berdampak dong gitu kan. Apalagi agent of change kan masih muda ya, kita bisalah untuk sustainable juga tadi, sustainable leader ya untuk kedepannya juga nantinya. Nah, tapi ini untuk terkait selain mendapatkan beasiswa ini, mungkin untuk Kak Ihwanul ya, Kak Ihwan gitu, ini selain mendapatkan dukungan pendidikan, ini bagaimana nih dari Bakti Nusa ini bisa mendorong penerimanya ini untuk bisa berkembang juga dalam hal kepemimpinan dan juga pengembangan dirinya seperti itu.
3: Oke, terima kasih Kak Dharma, nih seru nih pertanyaannya. As we know, kita akan menghadapi 2045 gitu ya, salah satu di Indonesia emas tagline-nya, di mana usia produktif akan cukup mendominasi. Nah, kita di Bakti Nusa itu memberikan ruang untuk Gen Z ini mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya. Karena bagaimanapun motor penggerak perubahan suatu bangsa itu dari anak-anak mudanya. Nah, kita di Bakti Nusa memberikan banyak sekali akses untuk mereka ambil untuk menguatkan potensi mereka. Jadi ada terbagi ke dalam dua kategori. Ada pembinaan secara nasional, ada pembinaan secara wilayah. Kalau nasional biasanya akan diisi oleh pembicara-pembicara nasional. Tapi untuk wilayah ini rutin kita adakan setiap bulan bersama kami di wilayah di Bali dan di masing-masing daerah. Jadi for your information juga, Bakti Nusa ini ada di 15 kampus di Indonesia, di 13 wilayah di Indonesia, dari Padang sampai Makassar. Dan untuk Bali dipilihnya Universitas Udayana gitu. Nah, kita untuk di wilayah itu setiap bulan kita rutin mengadakan coaching dan mentoring untuk para penerima Bakti Nusa. Di situ kita akan saling sharing dan saling melihat gitu ya, apa progres dari proyek sosial yang sudah mereka buat, apa yang kemudian life plan atau rencana hidup yang sudah mereka bangun sejak awal tahun itu apakah kita cek gitu kan sudah sejauh mana untuk persiapan after kampus nanti. Kira-kira seperti itu sih Kak.
1: Oke. Tadi ada pembicara nasional dan juga wilayah. Seperti itu ya. Yang untuk wilayah tadi tiap bulan ya.
3: Tiap bulan.
1: Pembicaranya. Oke, ini saya penasaran untuk terkait pembicara nih. Pembicara nasional itu yang seperti apa? Apakah mungkin maksudnya apakah dari orang yang memang berpengaruh dari Bakti Nusanya juga? Mungkin yang pernah menerima kah? Atau mungkin tokoh atau bagaimana? Begitupun juga dengan wilayah. Itu bagaimana biasanya?
3: Oke. Nah, untuk pembinaan di nasional, biasanya kita tentukan dengan tema yang akan kita bicarakan gitu.
1: Oke.
3: Dan seringkali kita mengharapkan memang diaspora Bakti Nusa sendiri yang mengisi. Jadi sebagai bentuk kembali kepada rumah
1: ya.
3: Mereka bertumbuh dulu gitu. Karena ini kan udah 15 tahun dan para diaspora Bakti Nusa atau alumni ini sudah tersebar di banyak daerah, baik nasional maupun internasional Kak.
1: Oke.
3: Terus kalau di Bali kita juga punya salah satu program selain pembinaan coaching dan mentoring, ada kunjungan tokoh.
1: Oke.
3: Jadi bagaimana stakeholder-stakeholder di Bali ini bisa kemudian mereka kenal untuk membangun jaringan dan networking Kak. Karena di era hari ini kan networking ini penting banget. Dan mereka perlu dikenalkan kepada para tokoh-tokoh ini, kepada para influence-influence ini yang harapan kami bisa memberikan inspirasi kepada mereka dalam kehidupan, karir, dan sebagainya, Kak.
1: Oke. Jadi memang dari Bakti Nusa kembali ke Bakti Nusa ya.
3: Betul.
1: Boleh dibilang ya. Dan bisa memberikan inspirasi juga nih, seperti itu. Nah, saya penasaran apakah Anim juga nih. Ada pengalaman yang berkesan gak sih selama mengikuti kegiatan Bakti Nusa? Saya juga pernah tahu programnya kayak apa ya kalau dari Kak Anim sendiri.
2: Oke. Kalau dari saya sendiri itu programnya tentang politik lingkungan Kak. Karena emang basic saya dari program studi ilmu politik. Jadi saya mengambil politik lingkungan seperti itu. Nama programnya yaitu Teralit. Nah untuk apa ya kesan saya atau mungkin yang bermakna di saya itu yang ini sih. Karena kita kan tidak hanya dari Bali saja, ada dari beberapa provinsi yang seperti disebutkan sama Mas Ihwan tadi, dari berbagai universitas besar-besar lah di Jawa maupun luar Jawa. Dari situ kita saling kenal, saling tahu satu sama lain dan punya kelebihan masing-masing. Di situ kita juga punya ruang untuk berkolaborasi seperti itu sih Kak.
1: Networking tadi kembali ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Ini berarti per individu ya atau ada kelompok sendiri atau bagaimana ketika apa mungkin saya bilang seleksi atau apa ini?
2: Seleksinya per individu ya.
1: Per individu ya. Oke. Jadi memang saling bertemu ya dari seluruh Indonesia ya.
2: Betul.
1: Jadi seleksinya juga cukup ketat nih seperti ini ya.
2: Iya betul.
1: Oke, luar biasa sekali. Oke. Dan nanti ini saya mau tanya lagi ya terkait, masih banyak sih sebenarnya terkait Bakti Nusa khususnya, tapi kita jeda terlebih dahulu ya tentang hal tersebut. Nanti mungkin saya mau tahu nih ya terkait kontribusi nyata di lapangan seperti apa dan apa nih mungkin yang sudah dirasakan setelah mengikuti program ini. Untuk itu para pendengar nanti yang mau bergabung juga ya, boleh di chat WhatsApp kami yang mau tanya-tanya terkait ngobras pada hari ini bersama Bakti Nusa di WhatsApp kami di 0896-781-23830 atau chat Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
5: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
6: Kembali lagi di 105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam program Ngobras, ngobrol bersama komunitas, bersama Bakti Nusa, yang kita masih membahas terkait ruang Gen Z bertumbuh dan berdampak, dan masih bersama Kak Anim dan Kak Ihwanul yang tadi di awal kita sempat membahas banyak ya, apa sih nih program Bakti Nusa, begitu, dan apa tujuannya ya, tadi memang sempat membahas banyak gitu. Jadi memang Bakti Nusa sendiri kurang lebih ini memberikan ruang untuk memberikan ruang potensi terbaiknya ya, kurang lebih seperti itu, pada penerima manfaatnya, dan yang pasti ini berdampak juga nih untuk sekitarnya. Agent of Change tadi sempat dibahas seperti itu. Dan tadi juga ternyata memang ada 15 kampus ya tadi ya, kurang lebih ya 15 kampus yang betul, sudah bekerja sama, boleh saya bilang ya, bersama Bakti Nusa ya gitu. Dan memang kalau di Bali sendiri, kalau kita bahas ini ada di Universitas Udayana ya, UNUT ya. Oke, baik. Dan salah satunya Kak Anim nih sebagai apa namanya awardee dari Bakti Nusa sendiri seperti itu. Dan tadi terkait Bakti Nusa sendiri, mungkin untuk Kak Ihwanul ya, tadi kita Bakti Nusa sendiri kan banyak berbicara tentang kebermanfaatan dan kontribusi sosial ya. Dan ini berarti seperti apa nih bentuk kegiatan atau kontribusi yang dilakukan oleh para aktivis Bakti Nusa di masyarakat secara real begitu. Mungkin tadi sempat dibahas ya, mungkin boleh
7: diterangkan kembali nih Kak Ikhwan.
8: Oke, terima kasih Kak Dharma. Jadi setiap para awardee Bakti Nusa atau para penerima manfaat Bakti Nusa ini diwajibkan untuk membuat sebuah proyek sosial. Dan proyek sosial ini temanya disesuaikan dengan background pendidikan masing-masing Kak. Karena agar mereka lebih expert gitu ya, dan lebih senang melakukannya. Karena kalau suatu hal kita lakukan dengan tidak senang atau tidak bahagia, umurnya pendek. Jadi
7: ya,
8: konsistensi ini kan perlu ada kebahagiaan melakukannya. Nah, dari tiga awardee Bakti Nusa ini mereka berasal dari tiga prodi yang berbeda di Udayana. Satu dari kelautan, satu dari politik, satu dari kedokteran hewan. Dan ketiganya memiliki proyek sosialnya masing-masing. Pertama yang dari kelautan, mereka punya yang namanya Sagara Kita. Sebuah proyek sosial komunitas gitu ya, bentuknya itu komunitas yang cinta terhadap kebersihan lingkungan, kebersihan pesisir, merawat ekosistem mangrove dan sebagainya. Lalu ada juga Anim ini salah satunya. Karena Anim backgroundnya seorang mahasiswa politik, akhirnya proyek sosial yang dia buat juga namanya Teralit, yaitu sebuah komunitas yang sering berdiskusi seputar politik hijau. Maksud politik hijau ini kan salah satunya tata kelola lahan gitu ya. Kita as we know Bali kan salah satu yang cukup ini ya, cukup riskan nih sekarang. Sudah banyak lahan-lahan hijau itu hilang gitu ya. Karena dibangun villa, hotel dan sebagainya. Nah, ini Anim ingin mengambil isu tersebut. Memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat. Lalu satu lagi ada dari kedokteran hewan, itu edukasi seputar kedokteran hewan. Nah, ini masih jarang isu terkait kedokteran atau kehewanan. Ini masih sangat jarang diangkat. Seperti contohnya misal kayak kemarin sempat ramai masalah rabies. Ternyata di Bali kan salah satu yang anjing itu kan menjadi sebuah hewan peliharaan. Tapi apakah edukasi rabies ini sudah sampai kepada pemiliknya atau tidak gitu. Nah, harapannya di sini anak-anak Bakti Nusa ini lewat proyek sosial yang mereka bikin itu bisa memberikan sebuah legacy kepada masyarakat, walaupun mungkin dampak yang mereka buat itu tidak bisa seluas yang lain gitu, yang mungkin sudah punya modal yang besar. Ini sebagai sarana pelatihan mereka juga gitu ya, sebelum nanti terjun ke masyarakat atau dunia yang sebenarnya Kak.
7: Jadi tadi ada tiga prodi mungkin ya, saya
8: tiga
7: bilang
8: prodi.
7: Tiga prodi ya, tadi yang dari kelautan, lalu
8: kedokteran hewan.
7: Kedokteran hewan dan juga dari politik ya. Kalau Kak Anmi sendiri dari politik sendiri seperti itu ya. Yang membahas terkait lahan ya tadi ya, kurang lebih ya.
8: Politik hijau.
7: Politik hijau. Nah, itu dia, benar sekali, karena memang ya harus diakui ya, karena Bali menjadi magnet, saking magnetnya beberapa lahan ya jadi magnet gedung juga gitu kan. Kita tidak tahu seperti apa kan. Nah, berarti ini kalau Kak Anim sendiri perubahan seperti apa nih, atau dampak apa nih yang paling terasa setelah Kak Anim sendiri mengikuti Bakti Nusa, setidaknya bagi diri sendiri atau mungkin dari lingkungan dari program Kak Anim juga, bagaimana?
9: Jadi kalau dari untuk diri saya sendiri tuh mungkin cara pandang sih Kak. Kalau mungkin dulu saya ngira untuk berdampak itu kita harus menjadi orang yang sukses dulu atau menjadi orang yang besar dulu. Tapi di Bakti Nusa itu kita belajar mungkin dampak yang kita hasilkan mungkin gak sebesar orang lain gitu, yang emang sudah ranahnya sudah luas dan besar. Cuma hal-hal kecil yang mungkin bisa merubah lingkungan sekitar kita itu ya salah satu dampak yang mungkin bisa kita syukuri dan kita teruskan seperti itu. Dan kunci dari dampak itu sebenarnya konsisten seperti itu. Mungkin untuk lingkungan sendiri sudah membuat teman-teman sekitar saya itu lebih aware terhadap masalah lingkungannya masing-masing, terutama yang dari Bali gitu. Itu sih Kak.
7: Baik. Ada tantangan gak sih? Karena kan ini membahas terkait apa tadi? Politik hijau ya. Pasti sulit nih sepertinya nih.
9: Iya, kalau tantangan sendiri sih banyak Kak. Terutama kan apalagi kalau berbicara di Bali seperti itu, dan kita masalahnya itu bersama pemerintah dan regulasi segala macam. Jadi kita harus lebih apa ya? Lebih hati-hati lah, karena sangat riskan seperti itu. Tantangannya mungkin itu sih, karena bersinggungan sama
7: langsung ya? Langsung atau secara tidak langsung itu, atau bagaimana?
9: Kalau karena karena tantangannya sebesar itu, okay, makanya kita buatnya itu edukasi secara online dan bersama teman-teman sekitar saya aja sih kak gitu.
7: Oh seperti itu ya. Berarti ini berapa lama nih kalau kak Anim untuk membangun semuanya berarti?
9: Kalau dari ide sendiri itu dari 2025. Cuma untuk realisasinya berjalan segala macam dari awal tahun 2026.
7: Oke. Gitu. Hampir setahun ya berarti ini.
9: Iya, hampir setahun.
7: Hampir setahun ya. Oke. Tapi kuliah masih jalan ya.
9: Iya.
7: Kadang ada yang fokus ya dengan sesuatu hal, organisasi atau apapun itu kan agak kelewat gitu jadi ya kan. Jangan sampai kelewat itu penting sekali. Dan ini memang terkait hal tersebut tentu kan ada perubahan cara pandang atau pola pikir ya seperti itu. Apa tadi mungkin sempat disinggung ya, tapi ada yang signifikan gak sih cara pandang atau pola pikir yang Kak Anim sendiri rasakan atau teman-teman mungkin yang mungkin Kak Anim sempat ayo harus begini misalkan gitu.
9: Oke. Mungkin ini sih kalau kita berbicara Gen Z itu mungkin kadang ini kita selalu mikirin dampak yang besar dan viralitas seperti itu. Nah di Bakti Nusa itu kita belajar bahwasanya gak perlu sebesar itu kok, yang penting ada konsistensi dan kebermanfaatan yang benar-benar dirasakan langsung seperti itu. Itu sih pola pikir yang saya terima dan itu setelah saya join di Bakti Nusa seperti itu.
7: Oke. Tadi kan sempat dibahas Kak Himanul juga kan bahwa berkumpul nih dari berbagai wilayah ya, mungkin boleh saya bilang ya. Terus ada Kak Anim juga di sana gitu.

0: di situ kita bisa tukar pikiran.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin kakaknya itu berasal dari Padang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi kita di situ bisa tukar pikiran gimana sih kondisi di Padang itu dan kita compare di Bali seperti apa gitu. Nah, di situ membuat kita bisa saling apa ya, saling tukar pikiran,
1: okay,
0: tukar sudut pandang segala macam dan tukar apa yang udah kita tahu atau mungkin yang belum kita tahu gitu. Itu sih Kak.
1: Oke. Jadi memang ada yang memang hampir sama ya kurang lebih ya.
0: Betul.
1: Dan itu bisa memberikan inspirasi juga nih masing-masing juga untuk kedepannya. Oke, baik. Berarti ini untuk Kak Ihwano, ini berarti berapa kali nih biasanya kalau Bakti Nusa ini mengadakan terkait beasiswa lah ya, seperti itu. Apakah setahun sekali atau periode tertentu saja atau bagaimana nih? Bagaimana?
2: Ya. Terima kasih Kak Dana pertanyaannya. Jadi untuk Beso Bakti Nusa ini durasinya selama 1 tahun Kak.
1: Oke.
2: Terhitung dari bulan Januari sampai Desember. Dan itu alhamdulillah di Bali ini sudah berjalan 3 tahun. Dan insya Allah di tahun ini pun kita akan bukaan lagi. Dan kebetulan bulan ini sedang proses seleksi nih. Jadi bagi para mahasiswa yang tertarik, khususnya mahasiswa semester akhir ya, daripada fokus skripsi terus, ini ada tempat healing nih gitu ya.
1: Iya.
2: Ayo ikut join Bakti Nusa. Bisa cek di media sosial kami, Bakti Nusa Bali, atau media sosial pusat Bakti Nusa ID.
1: Oke.
2: Dan di Bakti Nusa sendiri, kita itu kegiatannya gak cuma di Bali Kak.
1: Oke.
2: Jadi minimal banget teman-teman ini akan berkegiatan di luar Bali.
1: Oh.
2: Itu bisa, kita pernah di Bandung, di Semarang, pernah Malang, Jogja. Dan itu full funded semua. Jadi itu yaitu disitulah keseruannya, anak-anak Bakti Nusa tuh bisa kumpul bareng dan bisa saling bertukar pikiran Kak. Karena bagiku tuh anak muda ini punya energi yang sangat besar. Sayang energi besarnya tidak tersalurkan dengan baik.
1: Betul.
2: Apalagi 2030 ke 2045 ini gak lama lagi nih gitu.
1: Iya.
2: Ya. 2026, 2030, 2045 gitu ya.
1: Betul.
2: Cepat sekali gitu.
1: Oke, baik.
2: Sehingga kita sebagai anak-anak muda ini harus inisiatif sendiri gitu untuk mempersiapkan menyongsong Indonesia Emas 2045.
1: Ya. Oke, baik. Jadi memang di Bali sendiri sudah berjalan 3 tahun.
2: Ya, tahun.
1: Gitu ya. Dan tahun depan insya Allah ya.
2: Insya Allah.
1: Nanti akan berjalan kembali begitu. Yang dicari terkait ini ya, ini apa yang dicari, berapa orang sih sebenarnya kalau untuk terkait beasiswa ini? Nah, dari Bakti Nusa? Huh?
2: Untuk berapa orangnya itu biasanya tergantung dengan kuota nasional.
1: Oke.
2: Kuota nasional itu memang setiap tahunnya 55 orang. Dan pembagian ke daerah ini nanti tergantung dari performa masing-masing daerah. Bisa jadi Bali bertambah satu atau bisa jadi Bali berkurang satu gitu.
1: Oh, gitu.
2: Dan ini normal di Bakti Nusa Kak.
1: Normal.
2: Di Bakti Nusa. Itulah kenapa di Bakti Nusa sangat kompetitif gitu ya. Karena salah satu kriteria yang kita cari adalah seorang mahasiswa yang memang aktif berorganisasi. Tidak hanya di kampus, bisa di komunitas. Karena Gen Z hari ini tuh kan sebenarnya mereka ruang bertumbuhnya itu sangat luas ya. Kadang mereka nggak ikut organisasi di kampus, tapi mereka bikin komunitas sendiri. Komunitas baca buku, komunitas mental health misalnya gitu ya. Kreatif-kreatif gitu anak-anak Gen Z ini gitu kan. Nah itulah harapannya sih ke depan atau di tahun depan Bali dapat kuota lagi gitu ya. Untuk saat ini sih masih 3 Kak.
1: Masih 3. Oke, baik. Berarti boleh saya bilang koefisien ya kalau misalkan.
2: Koefisien, betul.
1: Misalkan pertandingan ya gitu kan, bola kan koefisien. Nah berarti itu tergantung dari performansi setiap daerah seperti itu.
2: Iya, penerimanya.
1: Penerimanya ya.
2: Ada perankingan nanti.
1: Oh, perankingan. Oke, dan penilaiannya seberapa berdampakkah atau seberapa lamakah program berjalan atau bagaimana nih berarti ini?
2: Nah, ini banyak sekali indikatornya sebetulnya.
1: Oke.
2: Salah satunya mungkin yang di highlight itu adalah masalah bagaimana performa mereka dalam menjalankan proyek sosial atau kalau kita disebutnya leadership project, proyek kepemimpinan. Dan juga selain itu Kak, tadi kan dibahas sedikit oleh Kak Dharma masalah kuliah ya, akademik.
1: Nah,
2: di Bakti Nusa ini kita mewajibkan para awardee-nya itu lulus tepat waktu Kak. Dan harus kumlot gitu.
1: Harus kumlot.
2: Karena gimana pun aktivis hari ini tuh udah bukan lagi aktivis Nasakom. Kalau dulu kita kenal kan aktivis itu yang harus 7 tahun dan dia IPK-nya Nasakom, nasib di bawah 1 koma. Ini udah enggak zaman.
1: Udah beda ya.
2: Mahasiswa hari ini ya harus kreatif, cerdas gitu ya. IPK yang kumulot gitu kan agar bisa jadi percontohan.
1: Oke.
2: Bagi para adik-adik yang lain.

0: Ya gitu. Jangan cuma aktif di organisasi jadi mahasiswa abadi gitu kan.
1: Nah, donatur ya.
0: Donatur. Lulus jadi beban negara gitu.
1: Nah, itu dia betul sekali.
0: Harapan kita kan di tengah Indonesia hari ini tuh butuh darah-darah segar, butuh anak-anak muda yang bisa memberikan sebuah kontribusi nyata kepada negara ini sih, Kak.
1: Oke, betul sekali ya. Jangan hanya kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu ya. Betul. Harus difokuskan dengan itu tadi untuk bakti nusa kan. Nah, maksudnya harus berkontribusi untuk semuanya sekitar kita, dan tentu saja bakti nusa pun juga menilai nih dari seberapa serius kita untuk apa namanya program yang dijalankan, yaitu tadi harus kumlot. Nah, mungkin kedengeran waduh kumlot lagi gitu kan, tapi ya justru jadi motivasi dong seharusnya kan. Terus berarti Kak Anim kumlot nih berarti ini ya.
2: Alhamdulillah
1: ya. Oke, karena tadi 55 orang senasional se-Indonesia ya, dan Kak Anim ini salah satunya, berarti persaingannya ketat banget nih. Kalau pas angkatannya Kak Anim berarti berapa peserta nih Pak Kai Wano? Kurang lebih
0: dah. Seingat saya kalau di dinasionalkan jumlahnya itu 3.000
1: nggak ya? Banyak banget ya.
0: 1.000 ya. Pada 2.000, 3.000 saya lupa. Tapi ribuan.
1: Ribuan.
0: Tapi nggak lebih dari 3.000 kalau tidak salah ya.
1: Oke. Berapa tahapan berarti sekarang? Berapa
0: tahapannya itu ada seleksi administrasi. Sekarang sedang berjalan.
1: Oke.
0: Lalu setelah itu seleksi wawancara. Setelah wawancara itu mereka, karena mereka ini aktivis gitu ya. Ada seleksi leaders campaign nggak?
1: Leaders campaign.
0: Jadi mereka membuat sebuah video untuk ajakan mendukung mereka atau memvote mereka di media sosial. Itu untuk menguji seberapa terkenal mereka atau seberapa menginfluence mereka di lingkungannya. Setelah leaders campaign baru kan ada visit leadership project. Jadi akan divisit dari pusat, datang ke daerah-daerah untuk melihat bagaimana gagasan leadership project yang akan mereka nantinya bikin di Bakti Nusa selama setahun ke depan. After itu nanti pantuhir gitu ya, keputusan akhir. Setelah itu pengumuman.
1: Waduh, panjang juga berarti ya.
0: Ya, cukup panjang
1: sih. Cukup panjang sekali, 3.000 dan Kak Anim jadi salah satunya ya. Oke, saya nggak habis pikir nih gimana nih Kak Anim nih. Ya, begadang nih kayaknya nih. Tidur, nggak bisa tidur mungkin ya. Oke, tadi memang kalau berbicara tentang Gen Z nih Kak Anim ya. Karena memang ya Gen Z ini di era sekarang benar-benar menjadi pembahasan. Seperti bukan dalam hal negatif, karena memang ini salah satu yang memang kunci untuk Indonesia Emas ya 2045. Nah, kalau berbicara tentang Gen Z, Kak Anim yang berdampak ya, Gen Z yang berdampak, kalau dari Kak Anim sendiri mungkin seperti apa sih sebenarnya sosok anak muda yang bisa dibilang berdampak gitu?
2: Kalau menurut saya sendiri, Gen Z yang berdampak itu bisa dilihat dari dia bisa membawa nilai positif. Terutama mungkin di lingkungan terkecil dulu, baru mungkin nanti bisa diperluas gitu Kak. Jadi ketika seseorang sudah bisa membawa nilai positif di lingkungannya, mungkin sekitar satu atau dua orang bahkan, itu sudah bisa dikatakan berdampak gitu Kak. Itu sih.
1: Oke, baik. Jadi lingkungan sekali lagi dari lingkup kecil ya.
2: Iya, lingkup kecil.
1: Oke, itu bisa. Dan itu tadi sempat Kak Anim juga bilang, ternyata tidak harus apa namanya harus besar dulu gitu. Tapi memang mulai dari sekarang pun kita juga bisa untuk berdampak untuk sekitar kita seperti itu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya. Karena ini masih ada pertanyaan juga nih yang saya masih agak penasaran juga nih. Karena saya enggak bisa ngebayangin dari 3.000 dari seluruh Indonesia disaring dan hanya 5, khususnya kalau di Bali sendiri ada 3 ya. Dan persaingannya seperti apa gitu ya. Apakah sampai satu lagi sebelum iklan, ada yang mundur gak ya?
0: Yang mundur?
1: Ada.
0: Itu tiap beberapa 3 tahun ke belakang selama saya mengurusi Bakti Nusa ada memang.
1: Ada yang mundur.
0: Kadang mungkin mereka tidak siap gitu ya dengan tantangan. Awalnya ekspektasinya tinggi gitu ya, ketika sudah dapat janji-janji manis itu mereka tidak tunaikan gitu akhirnya.
1: Oke, baik ya, walaupun ya memang seperti itu ya, perjuangan. Dan kadang memang itu tadi, tapi apapun itu bisa terjadi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya para pendengar, nanti yang mau bergabung untuk menanya terkait topik pada hari ini bisa di 0896781238830 atau Facebook Live kami di RRI Pro 1 Denpasar. Nanti kita kembali lagi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim. Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
4: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
4: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
4: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
4: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
7: Aduh, Uca. Kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
6: Aduh, Pak. Ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah. Biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
7: Ucok, anakku. Jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
6: Iya, mengerti, Pak.
0: Hei, Dek. Kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
8: Kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
8: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
8: Ah, jegeboh, Gen.
9: Entak wah.
8: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro. Kan anak milenial.
1: Kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan masih dalam program Ngobras, masih bersama dengan Bakti Nusa, yang dimana kita membahas terkait ruang Gen Z bertumbuh dan berdampak, yang masih juga bersama dengan Kak Anim dan juga Kak Ihwanul, yang tadi sempat membahas banyak di sesi pertama ya, terkait apa sih ini program Bakti Nusa, dan juga Kak Anim sebagai penerima manfaat ya, mungkin boleh saya bilang apa yang dilakukan gitu dari program-programnya, dan juga bagaimana setelah mengikuti program tersebut begitu, pola dari sudut pandangnya dan kerjasamanya seperti apa. Apalagi tadi sempat dibahas oleh Kak Iwanul juga, ternyata ini pesertanya cukup banyak ya, setidaknya untuk tahun ini apa ya, tahun terakhir ya, seperti itu angkatannya Kak Anim itu ada 3.000-an, dan akhirnya kota 55 ya, dan di Bali sendiri ada 3 yang penerima.
0: Betul.
1: Di Universitas Udayana ya untuk saat ini ya, seperti itu. Dan ternyata memang perjuangannya ini cukup panjang sekali ya, karena ya itu tadi, kita benar-benar berjuang, dan bahkan sampai ada yang mundur juga terkait hal tersebut. Tapi bukan mundurnya yang harus dilihat, tapi bagaimana kita ini bisa memberikan dampak atau manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Nah, ini karena memang sudah masuk segmen terakhir, ini mungkin pesan nih ya. Pesan untuk para pendengar yang sedang mendengar saat ini, mungkin apa nih pesan nih untuk mahasiswa atau Gen Z di luar sana yang ingin berkembang gitu, berkontribusi, dan mungkin tertarik juga nih untuk menjadi bagian dari Bakti Nusa. Mungkin dari Kak Anim dulu deh, silakan.
2: Oke, mungkin pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba. Bagi teman-teman, kalau emang ada kesempatan buat belajar, ambil. Kalau ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang yang punya pengalaman, ya jangan takut untuk membuka diri. Dan kontribusi itu nggak dilihat dari seberapa luas atau seberapa besar yang teman-teman lakukan, tapi yang paling penting itu adalah konsistensi. Nah, di Bakti Nusa sendiri itu merupakan wadah yang sangat tepat bagi teman-teman, terutama mahasiswa semester akhir. Kalau teman-teman pengen belajar, bertumbuh, dan berdampak seperti itu. Itu sih Kak.
1: Oke, baik. Jangan takut untuk buka diri dan juga konsistensi itu ya, yang memang harus dipegang. Karena memang konsisten itu agak sulit sebenarnya. Bukan agak sulit ya. Apalagi di apa untuk Gen Z mungkin ya. Ya wajar ya, jiwa muda kan habis ini gitu. Tapi itu tadi, jangan takut untuk buka diri dan juga konsisten itu penting. Gimana tuh Kak Ihnaunul? Silakan.
0: Oke, kalau dari saya, Indonesia masa depan adalah cara bagaimana anak-anak mudanya hari ini mempersiapkan potensi terbaik mereka. Jadi masa depan Indonesia hari ini tuh masa depan Indonesia di masa depan ditentukan oleh bagaimana kualitas anak-anak mudanya hari ini. Dan satu pesan saya kepada para Gen Z, Gen Alpha mungkin ya, atau gen yang setelah Gen Alpha, Gen Alpha gitu ya. Kenali diri kalian, temukan potensi terbaik kalian, dan teruslah mencintai negeri ini. Bagaimanapun Indonesia ini adalah tanah air kita. Dan jika bukan kita yang merawatnya, siapa lagi? Dan teruslah bertumbuh. Jangan pernah lelah untuk mencoba Kak. Karena kesalahan itu bagian dari pelajaran. Akan rugi ketika kita gak pernah mencoba. Justru dengan kita mencoba, kita akan terus belajar. Dan terus belajar, habiskan jatah gagal kalian selagi muda. Karena ketika sudah tua, isinya penyesalan. Karena tidak pernah mencoba di usia muda.
1: Baik. Itu ya, teruslah bertumbuh, jangan lelah untuk mencoba. Habiskan jatah gagal, itu tuh yang pada takut tuh sebenarnya gagal ya. Justru harus dihabiskan jatah gagal, mumpung Anda ya, para pendengar, untuk mahasiswa juga ya, siapapun Anda, ya masih muda begitu. Justru disitulah letaknya, ketika Anda merasa gagal, Anda bisa tahu nanti ke depannya apa yang Anda rencanakan. Dan tentu saja insya Allah ya, nanti ke depan akan tercapai juga begitu. Karena juga harus apapun juga gennya ya, kalau boleh saya bilang, teruslah mencintai negeri ini, Indonesia ya. Karena memang sekali lagi kita juga yang akan membangun Indonesia lebih baik lagi, seperti itu. Oke, dan juga para pendengar ya, kalau misalkan kita membahas pada hari ini ya, sebenarnya saya juga belajar nih, atau kita semua juga belajar bahwa ini ruang bertumbuh bagi Gen Z ya, yang tadi kita bahas ini bukan sekedar tempat untuk menuntut ilmu saja tadi ya, dari perkuliahan atau mengejar prestasi pribadi. Ini melainkan bagaimana nih potensi yang dimiliki, yang ada dalam diri, ini sebenarnya bisa dilipat gandakan juga untuk memberi manfaat dan dampak nyata khususnya bagi masyarakat sekitar. Dan juga ini bisa jadi pemantik juga nih, sebagai semangat bagi kawan-kawan mahasiswa sana, dan anak muda juga nih seperti Kak Anim ya, yang memang terus belajar ya, dan juga berani mengambil peran dan konsisten menjadi pendorong perubahan dimanapun Anda berada di masa depan. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih sekali pada narasumber yang telah hadir pada hari ini ya, ada Kak Ani Matus Ada sebagai award di Bakti Nusa. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali Kak.
1: Iya, sering-sering kesini ya. Dan juga KM Ihwanul Muslim sebagai manajer wilayah Bakti Nusa Bali. Terima kasih banyak. Oke, nanti ketemu
0: kembali
1: lagi.
0: Terima kasih
1: ya,
0: Kak Dharma. Oke, senang sekali berbagi di RRI dan Pasar.
1: Oke, saya juga senang sekali ya dapat insight baru nih terkait Bakti Nusa seperti apa. Dan ada para pendengar juga, terima kasih yang sudah monitor pada hari ini dari platform manapun, dari 105,2 MHz atau dari RRI Digital atau Facebook kami. Dan juga demikian untuk program Ngobras bersama Bakti Nusa edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan jangan lupa follow Facebook kami dan Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan Instagram Bakti Nusa mungkin boleh diinfokan lagi
0: Kak? Boleh, Instagram kita Bakti Nusa Bali dan Bakti Nusa ID.
1: Oke, baik, bisa di follow dan tanya-tanya bisa di sana juga.
0: Boleh
1: ya?
0: Banget.
1: Boleh banget. Oke, dan juga sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya sudah menemani dari jam 3 sore hingga kurang lebih hampir jam 8 malam. Dan nanti selainnya ada rekan saya Wandi Aziz akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini masih ada musik lainnya, dan juga nanti kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk memperbarui informasi Anda dalam Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU ibu.
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya misalnya,
6: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU ibu.
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya misalnya,
6: kan saya cuma mantan bupati, oke?
7: Okay?
6: Terima kasih.
7: Tiga korporasi itu ibu?
6: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa.
7: Oh, belum.
6: Permisi Pak.
7: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan
6: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak. Tenang. Aman. Permisi.
7: Yang pengamanan itu gimana bu yang sama?
6: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
7: Jadi, Bang.
9: Itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar.
16: Walikota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di timur selatan dan jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Nam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Nam Baru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan berengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nam Baru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nam Baru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
5: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
4: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita ke sana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
4: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
7: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
4: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang dihuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A dihuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sampai dengan 2020 sudah kami siapkan dan sudah kami pilihkan spesial buat Anda. Sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu dan kemudian ada Sandiwara Radio. Ini produksi dari teman-teman RRI Ranai dengan judul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dan Pasar.

Mimbar Agama Konghucu. Pertama-tama, terimalah salam dari kami. Hanya dalam kebajikan, Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. Nah, tema Mimbar Agama Konghucu pada hari ini, yaitu laku bakti, pokok tumbuh kembangnya segenap kebajikan. Nah, bakti di sini merupakan suatu hal yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Karena bakti melekat dan notabene merupakan satu hal perbuatan atau tindakan yang senantiasa kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Nah, kalau kita lihat arti harafiah dari bakti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tunduk dan hormat. Perbuatan yang menyatakan setia atau kasih, hormat, tunduk, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun seorang anak kepada orang tuanya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Mandarin Indonesia, bakti berarti melayani. Baik melayani bangsa dan negara ataupun orang tua, dalam hal ini saya mengambil pembahasan bakti anak kepada orang tuanya. Adapun bakti juga bisa ditinjau dari segi etimologi dari kata rucau, yaitu agama dasar daripada agama Konghucu. Biasa kita sebut dengan Kongciao. Jadi Kongciao itu didasari dari rucau, itu ajaran lama yang berkembang di daerah Tiongkok. Nah, ru berasal dari kata ren dan shi yang berarti dibutuhkan orang. Sedangkan ciao berasal dari xiao, bakti, dan wen atau pelajaran, yang berarti pelajaran tentang bakti. Jadi secara etimologi, ru ciao adalah ajaran mengutamakan bakti yang dibutuhkan orang. Bakti berhubungan erat dengan sing atau yang disebut dengan watak sejati manusia. Watak sejati manusia aslinya adalah baik. Pembentukan watak sejati seseorang bergantung besar pada campur tangan orang tua yang mendidik dan mengajarkan kepada anak mulai dari bayi mana yang baik dan mana yang salah. Dan anak bisa dipastikan menyerap dan meniru segala ajaran, bahkan perilaku dari orang tuanya yang baik maupun buruk. Nah, dalam perjalanan hidupnya, faktor lingkungan, tempat hidup pun berpengaruh besar terhadap pembentukan dan perkembangan watak sejati atau sing yang sudah kita pelajari di mimbar-mimbar agama Konghucu terdahulu. Nah, di mana faktor lingkungan ini berhubungan erat pula dengan orang tua sebagai guru pembimbing sekaligus pengontrol utama, terdekat, dan dominan. Sebagai contoh, seseorang yang hidup di lingkungan keluarga yang sering bertengkar, caci maki di mana-mana, akan menghasilkan anak-anak dengan watak yang tidak saling menghargai karena tidak ada kasih, terutama terhadap orang tuanya tidak hormat apalagi melayani. Sebaliknya, meskipun hidup dalam keadaan miskin, tetapi dengan situasi keluarga yang beretika dan bermoral baik, akan menghasilkan anak-anak yang bertingkah laku baik pula. Demikian halnya, orang tua yang selalu mengajarkan dan memberi contoh kepada keluarganya, berusaha keras dalam setiap hal yang dikerjakan, jujur, beretos kerja baik, senantiasa menjaga moral, akan menghasilkan anak-anak yang baik, berhasil
dan tentu saja dapat berbakti kepada orang tuanya. Nah, para pendengar Persatu RRI Denpasar, ajaran-ajaran Nabi Kongcu tentang bakti dapat dilihat dengan jelas terutama dalam keimanan agama Kongcu yang berjudul Pak Cheng Chen Kui, 8 ajaran pengakuan iman agama Kongcu, di mana pengakuan iman yang kelima yang pernah kami sampaikan di awal-awal mimbar agama Kongcu, yaitu Cheng Yang Xiao Si, yaitu sepenuh iman memupuk cita berbakti, selalu dikumandangkan dalam setiap kesempatan ada event kebaktian yang biasa dilaksanakan sebagai pengingat bahwa bakti sungguhlah penting dan seyogyanya diikuti dengan Cheng Sun Mu Tu, yaitu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Kongcu, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi, disertai dengan Cheng Chin Ching Su, sering membaca kitab Sesu dan Ucing, sehingga didapatlah satu jalan Tao atau Cheng Sing Ta Tao yang menuju terciptanya kebajikan. Nah, dalam hidup keseharian kita, bakti akan lebih mudah dipahami dengan adanya contoh-contoh sebagai berikut. Kalau kita di sini dapat kategorikan setidaknya dengan 3 bentuk-bentuk bakti, seperti dalam bentuk hormat, yaitu dari bangun tidur menyapa orang tua dengan sopan, meskipun hanya dengan ucapan selamat pagi, merupakan satu bentuk hormat dan kasih terhadap orang tua. Demikian juga dengan mau tidur, kita ucapkan salam. Mengajak dan melayani ketika makan bersama, mengucapkan salam sebelum makan, bahkan bila memungkinkan, mengucapkan terima kasih, disertai pujian atas masakan yang enak. Nah, ketika akan bepergian dan pulang dari bepergian, hendaknya selalu mengucapkan salam atau minta izin atau pamit kepada orang tua. Nah, kemudian dalam bentuk tunduk seperti disampaikan tadi, saat orang tua memanggil, segeralah menghadap. Saat orang tua memerintah atau memberi tugas, segeralah mengerjakan tanpa malas-malasan. Saat orang tua memberi nasihat atau menegur, terimalah, dengarkan dan menurutlah. Karena dalam hari ini orang tua tentunya tidak mungkin melakukan memerintah seperti itu, menegur untuk hal-hal yang jelek, tetapi orang tua selalu menginginkan anaknya yang baik-baik. Nah, kemudian dalam bentuk kasih dan melayani, dalam hal menghadapi orang tua yang sakit, dibutuhkan perhatian yang lebih, kasih sayang dan kesabaran dalam menjaga dan memperhatikan pengobatannya. Kemudian ketika tua, dibutuhkan suatu sikap hormat dan melayani yang ekstra. Disinilah sikap bakti seorang anak akan benar-benar teruji. Bahkan di saat orang tua kita sudah meninggal pun, kita wajib berbakti kepada mereka dengan cara pada saat berkabung tidak berpesta pora, menjalankan perkabungan dengan etika dan tata cara yang patut, dan melayani mereka yang diwujudkan dengan melakukan upacara persembahyangan, peringatan-peringatan dengan memperlakukan seakan-akan masih hidup. Nah, jadi ketika orang tua kita meninggal pun, kita memperlakukan beliau seolah-olah masih ada, sehingga laku bakti kita akan dapat terasakan oleh beliau walaupun sudah tidak ada lagi di dunia ini.
Nah, hal-hal yang tidak relevan dalam hal bakti misalnya, menghina, mencemooh, mencaci maki, mengeluh terhadap orang tua kita, apalagi di hadapan umum. Kemudian memberikan suatu barang dengan tidak sopan, maupun kata-kata kasar kepada orang tua, membuat sedih orang tua. Semua perbuatan yang tidak ada kasih, tidak hormat, tidak tunduk, dan tidak bersikap melayani terhadap orang tua, semua hal-hal tersebut tidak baik dan tidak biasanya tidak berkenan di hati, di mata orang tua kita. Nah, hal-hal mengenai laku bakti terhadap orang tua ini banyak disampaikan ada dalam suatu buku yang bernama Dicekue, di mana di dalam buku tersebut banyak diambil ayat-ayat suci sehubungan dengan ini etika moral yang diajarkan, yaitu dalam kitab di mana dibukukan dalam kitab Dicekue itu diambil dari kitab Lungi atau Sabda Suci, yang merupakan percakapan antara Nabi dengan muridnya, kemudian murid-muridnya antara murid juga, dan di mana banyak petuah-petuah suci, petuah-petuah hidup yang bisa kita jalankan untuk melaksanakan kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian para pendengar Persatu RRI Denpasar, dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab 18 ayat 2 tertulis, adapun yang dinamai berbakti ialah dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia manusia, atau dalam hal ini orang tua kita. Hal mulia yang ditunjukkan seorang perempuan diantaranya setia terhadap keluarga, sikap rendah hati terhadap lingkungan, mengabdi kepada keluarga dengan tulus, mendidik anak dengan cinta kasih dan sabar. Sedangkan hal mulia lain yang ditunjukkan seorang laki-laki diantaranya bekerja dengan penuh tanggung jawab, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, setia terhadap istri atau keluarga, dan rasa sayang tulus kepada anak-anak, mendidik dengan sabar, dan lain sebagainya. Inilah yang termasuk pokok-pokok kebajikan. Perbuatan mulia yang banyak kali sudah mulai luntur sekarang. Dalam kisah San Chi Ching ya, diceritakan sebagai berikut. Ada orang yang bernama Huang Xiang yang ketika itu berusia 9 tahun. Hidup kira-kira pada abad kedua dinasti Han. Dapat menghangatkan tikar dengan cara mendidurinya dulu sebelum digunakan oleh orang tuanya, bapak, ibunya, dengan harapan supaya mereka atau papa mamanya, bapak, ibunya tersebut tidak kedinginan. Jadi ditidurilah tikar tersebut lebih dulu, setelah terasa berkurang dinginnya atau tambah hangat begitu, maka kemudian barulah orang tuanya disuruh tidur di atas tikar yang sudah lebih hangat tersebut. Dan demikian itu laku bakti seorang anak dalam hal bagaimana merawat orang tuanya. Kemudian ada keturunan Nabi yang bernama Kong Rong, yaitu dari generasi ke-20, yang saat berusia 4 tahun dapat mendudukkan persoalan bahwa yang muda usia harus mendapat bagian lebih sedikit, bukan masalah yang tua mengalah sehingga yang muda dapat banyak. Nah, inilah contoh-contoh laku bakti di mana hal-hal yang dilakukan sesuai dengan etika sehingga tidak terjadi keributan atau permasalahan di antara dua orang saudara, ayah, ibu, dan lain-lainnya. Ayah dan anak juga termasuk ya. Nah, kemudian bagaimana mencintai tapi tidak boleh tidak mendidik? Bagaimana mencintai
tetapi tidak boleh mendidik. Nah, ini terbaca pada kitab susu, kitab Sabda Suci atau Ludgi, jilid 14 pasal 7. Di sana Nabi bersabda, bila seseorang benar-benar mencintai, dapatkah tidak berjerih payah? Kalau seseorang benar-benar setia, dapatkah tidak memberi bimbingan? Nah, jadi mendidik di dalam keseharian dengan contoh-contoh tindakan yang konkret akan sikap bakti, ditambah dengan hidup di lingkungan yang positif, itu menjadi penting dan akan menjadi landasan perbuatan baik terhadap orang tua dan untuk dipraktekkan di kehidupan kemudian. Jadi, tidak mungkin mengharap anak berbakti tanpa mendidiknya dengan baik. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, oleh karena itu, sejak zaman dahulu sudah muncul kesadaran akan pentingnya pendidikan anak. Hasil pendidikan yang akan kita lakukan balik terhadap orang tua dapat kita lihat dalam kitab Lungi atau kitab Sabda Suci tersebut, jilid 2, pasal 7. Nah, ketika ada murid Nabi bernama Chuyu bertanya hal laku bakti, Nabi menjawab, sekarang yang dikatakan laku bakti katanya asal dapat memelihara, tetapi anjing dan kuda pun dapat diberi pemeliharaan. Bila tidak disertai hormat, apa bedanya? Kita pun dapat memelihara anjing di rumah, memberi makan pun, terutama jika anjingnya anjing ras seperti itu, pasti dilakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh penuh ketelatenan. Apabila jika kepada seorang orang tua kita sendiri, nah hal ini akan sangat terbukti jika kita sudah menjadi menantu orang. Nah, itu di dalam adat istiadat orang Tionghoa itu biasanya hal-hal yang dilakukan setelah orang itu keluar dari lingkungan keluarganya, barulah akan kelihatan betapa perbuatan baik yang diturunkan dari orang tua kita, yang diajarkan oleh orang tua kita, akan menghasilkan suatu pujian bagi mertua terhadap kita, atau sebaliknya akan tidak kenan kepada kita, juga keluarga kita. Sedangkan bajik atau kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya, sebagai suatu yang disebutkan perbuatan baik. Yang diyakini bahwa seseorang mempunyai kebajikan besar, niscaya mendapat kedudukan, mendapatkan berkah, mendapatkan nama, dan mendapatkan panjang usia. Nah, itu terdapat dalam kitab Tengah Sempurna atau Chongyong, bab 16, pasal 2. Kemudian terbukti dengan panjang usia yang lebih dari 100 tahun yang dialami orang-orang zaman dulu yang melakukan tindakan bajik. Maka boleh dikatakan bahwa perbuatan yang paling mendasar bagi sebuah tindakan berkebajikan adalah laku bakti atau xiao. Tuntutan agama adalah tuntunan yang baik. Tapi masalahnya adalah bagaimana ajaran itu dapat menjadi jiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian dapat tercapai apa yang sudah Nabi Kongcu ajarkan, akan menjadikan kita menjadi manusia yang bermoral tinggi, yaitu sebagai seorang anak yang berbakti. Nah, untuk menjaganya diperlukan pengembangan-pengembangan secara baik melalui contoh-contoh perbuatan, pendidikan-pendidikan etika yang baik di rumah maupun di sekolah. Berbakti kepada orang tua dengan melaksanakan segala yang positif ternyata membuat hidup nyaman, karena bisa diterima dengan senang hati dan hati terbuka, terutama di lingkungan keluarga.
tetapi tidak berhenti di situ saja. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, bakti terhadap keluarga yang berarti adalah kesetiaan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Bakti terhadap pekerjaan berarti ketekunan terhadap pekerjaan. Bakti terhadap negara yang berarti adalah semangat nasionalisme. Semuanya ini membutuhkan konsekuensi atas apa yang telah dilaksanakan dan menjadikan kebajikan berkembang dengan sempurna. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, jadi pada mimbar Agama Konghucu pada hari ini dapat disimpulkan betapa pentingnya menempatkan bakti sebagai laku pokok di segala aspek kehidupan dan akan membuahkan manusia yang berakhlak mulia di keluarga, di masyarakat, juga di negara. Jadi benarlah bahwa laku bakti adalah pokok tumbuh kembangnya kebajikan. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, demikianlah mimbar Agama Konghucu pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terimalah salam saya, Wei Te Tong Tian, Sancai.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong.
2: Nara, makan dulu.
0: Nanti, Bu.
2: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
2: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
2: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
2: Raka?
0: Mm-mm.
2: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
2: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
2: Langsung
0: lewat chat.
2: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
2: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
2: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
2: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
2: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
2: Nah,
0: apa?
2: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
2: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus ke mana?
2: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
2: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
2: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
2: Dan satu lagi.
0: Apa?
2: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
2: Nah, dengarkan Raka ngomong.
0: Raka?
3: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
3: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
3: Enggak kok.
0: Terus kenapa kamu menjauh?
3: Aku gak menjauh, marah.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
3: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
3: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
3: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
3: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
3: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
3: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
3: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
3: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
3: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
3: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
3: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
3: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
3: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
3: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
3: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
3: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
3: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
3: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
3: Nara?
0: Jawab dulu.
3: Iya.
0: Serius?
3: Serius.
0: Syukurlah.
3: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
3: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka.
1: Nar, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin. Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
0: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
2: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah?
2: Bagaimana rasanya?
0: Lega.
2: Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
2: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
2: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
2: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
2: dan
0: mendengarkan.
2: Bagus.
0: Bu,
2: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
2: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
2: Ibu pegang kata-kata kamu.

Dari kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser. Agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan. Hidup dengan semangat kerakyatan. Hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Perjalanan menuju tempat kerja, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, berpotensi mengganggu kesehatan. Demikian hasil penelitian dilakukan oleh para ilmuwan di Swedia. Para peneliti itu mengungkapkan bahwa mereka yang berkendaraan menuju kantornya, baik dengan mobil pribadi maupun kendaraan umum, tidak hanya mengalami stres, tetapi juga lebih sering sakit ketimbang mereka yang mengendarai sepeda atau berjalan kaki. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berangkat dan pulang kerja dengan mengemudikan mobilnya atau duduk di dalam bus atau angkot mengalami gangguan pola tidur dan mengalami stres yang lebih tinggi ketimbang mereka yang bergerak lebih aktif. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa semakin lama perjalanan, semakin buruk kesehatan Anda. Meski demikian, kata Profesor Hansen, lamanya perjalanan dari dan ke kantor tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap buruknya kesehatan seseorang. Pasalnya, para peneliti juga yakin ada faktor lain yang berkontribusi terhadap lamanya perjalanan dan tingkat kesehatan, di antaranya adalah efisiensi transportasi, kondisi pribadi, dan wilayah yang dilalui dalam perjalanan dari dan ke kantor.
1: Sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
0: Dan Pasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ke TV sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu-kiu!
11: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita QQ, waktunya kita ketawa TV. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Bersama saya Wandi Aziz yang akan menemani hingga pukul 24 malam nantinya. Ya, untuk Anda yang pengen bergabung melalui pesan telepon bisa di 0361-222-161 atau di line WhatsApp ya di 0896-7812-3830. Kita punya penelpon pertama di Senandung Malam. Halo, selamat malam.
12: Selamat malam.
11: Senandung Malam.
12: Senandung Malam, Assalamualaikum.
11: Oh, oke. Okay. Waalaikumsalam, Bu Farida. Tumben di sini? Biasanya di WhatsApp. WhatsApp lagi kosong loh.
12: Iya.
11: Kalau di sini kan nggak ini, nggak apa? Nggak keriting tangannya. Pulsanya aja keriting.
12: Mas Wandi, gimana kabar?
11: Alhamdulillah sehat, Bu Farida. Di sini hujan.
12: Berapa malam ya? Mm-hmm. Empat malam nggak gabung.
11: Iya, kemarin pas jam 11 juga Bu Farida nggak gabung.
12: Iya, kata Pak Beni, ayo gabung. Bu, Pak Beni ngantuk sekali. Capek. Saya bilang ngantuk, saya bilang. Terus cuman yang berjalan ruang gerindu itu masih sempat gabung ya. Di sini juga kan pemadaman lampu itu kan bergiliran.
11: Oh iya?
12: Iya, jadi kalau...
11: Tapi emang ada informasi kan ya, Bu ya?
12: Ada, okay. Untuk Sulawesi. Jadi kalau gubernurnya kan pakai Telkomsel kan, kalau lampunya padam, jelas juga padam juga jaringan Telkomsel.
11: Gitu. Iya. Jadi kalau pakai telepon biasa lumayan juga pulsanya.
12: Jadi, tapi murah kalau pakai teleponnya, murah 20.000 1.250 menit sebulan.
11: Oh, ada yang paket gitu ya, lupa saya.
12: Iya, mumpung paket. Ada ininya ya, ada paket murah.
11: Paket telepon ya, paket bicara ya kalau nggak salah ya namanya.
12: Iya.
11: Iya, ya, oke, siap. Bu Farida mau lagu apa?
12: Minta lagunya Gebi.
11: Judulnya apa?
12: Tinggal Kenangan.
11: Gebi, Tinggal Kenangan.
12: Iya, lagu-lagu lama itu ya. Lama sudah lagu itu.
11: Lama ya. Ada enggak ya?
12: Iya, kalau dulu orang kalau dengar lagu itu kayak unuan ngeri ya rasa.
11: Kenapa?
12: Merasa kehilangan ya.
11: Saya lupa lagunya itu.
12: Kalau nggak salah ya seperti itu.
11: Yang aku coba nanti coba ya. Bentar, yang ini bukan ya? Oh bukan. Bentar.
12: Yeah. Ingin kulupakan semua kisah tentangmu kalau nggak salah begitu.
11: Bukan kayaknya.
12: Coba. Oh iya, ini. Mas Wandi ini.
11: Iya.
12: Rasa cinta. Ya, lagunya itu.
11: Oke.
12: Okay. Mas Wandi, baru 3 menit lewat. Mau kirim salam ya.
11: Ada yang udah nunggu di sebelah.
12: Oh, Bunda, Bu Janura ya. Selamat malam, Bunda. Ada Bunda Yosef.
11: Bukan.
12: Marta.
11: Mas Sandi. Oh.
12: Mas Sandi, sabar ya, sabar. Tunggu Bu Farida.
11: Oh, Mas Sandi itu orang tersabar semonang maning.
12: Memang harus sabar dong, harus sabar. Jangan ini ya. Sabar. Karena ada Mas Sandi, temannya Bu Farida, kalau enggak disenggol namanya, dia langsung di udara.
11: Oh.
12: Iya, aduh, saya bilang enggak tahu tata krama nih orang. Kalau nggak disalam, jangan dibilangin di udara. Tadi Bu Farida nggak mau nyapa ya. Walaupun Bu Farida nggak mau nyapa, tapi saya menyapa Bu Farida. Aduh, kenapa seperti ada? Nah, seperti itu. Kan kita kan sudah bilang untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z. Tahu dari A sampai Z itu. Jadi nama-nama kita di situ, yang inisialnya huruf-huruf ini sudah tercantum di situ kan. Sudah dirangkul semua-semuanya. Ngotok beliau. Lanjut ya. Ada Bu Kartika, selamat malam. Okay. Bu Kartika, Bu Indi, Bu Ani, ada Bu Resmi, ada Ayu Dimasohi, ada Rahma, ada Cijura Jakarta, ada Pak Arya, ada Pak Widi di Tokyo. Halo Bli, ayo gabung ya. Ada Bigo Finda di Lampung, ada Sang Ahmad Irwan, Ramadan di Sorong, ada Bang Leman di Lampung ya, ada Bang Luhut, ada Bang Anwar, ada Petami, Penyoman, Pemade, ada Pemangku, ada Putu siapa ya? Putu Bendeso ya?
11: Putu Bendeso.
12: Iya, ada Pak Sanggulan, ada Ken Arok, ada Pak Benijo, yang dari Kendari, Bu Tiara ya, ada Wanusa di Sambas, ada Bunda Esterlita, ada Mbak Viola, ada Bapak Bu Ratna, ada siapa lagi? Ada Hadi di Pulau Nias ya. Terus ada Bang Cliff ya. Untuk semua-semuanya. Oh, satu lagi. Ini temannya Bu Farida dari Palu ya. Ada Pak Nasrun ya. Salam sehat untuk semua-semuanya. Salam bahagia. Salam sejahtera ya. Untuk Mas Wandi sama ya. Pak...
11: Sekarang Mas... Oh, ini beli... Siapa sih? Lupa.
12: Sama siapa?
11: Operatornya. Gung Bayu.
12: Oh, Gung Bayu. Selamat malam, selamat bertugas Gung Bayu ya. Mas Wandi juga begitu ya. Senang sekali bisa deh. Itu kalau Pak Beni gabung.
11: Ya.
12: pasti dia telepon Bu Farida, siapa di studio. Jadi Bu Farida terangkan.
11: Lupa dia.
12: Beliau.
11: Suaranya nggak hafal-hafal lah.
12: Iya, apa Bini, kalau yang ketawanya lepas, saya bilang itu Mas Fani.
11: Ketawanya lepas.
12: Enggak, benar ini. Ya. Bu Farida jelaskan ya. Kalau ada yang ketawanya lepas, belum ketawa, itu berarti Mas Wandi. Kalau ada suaranya kayak kebulat begitu, itu Bang Dharma. Jadi Ibu Farida itu setiap ini harus menjelaskan kepada beliau, ya. Ya itulah gunanya kita teman ya, teman jadi sahabat ya. Oke, Mas Wandi, nanti kalau pulang hati-hati di sana. Salam untuk keluarga di rumah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, baik Bu Farida. Terima kasih Bu Farida. Sekarang kita ke Monang Maning. Halo warga Monang Maning. Mas Andi.
13: Mas Andi.
11: Oh, kirain gara-gara di apa terima kedua ke toilet lagi dulu kemana atau masak lagi. Nggak mungkin ya. Sehat Mas.
13: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Mas. Sudah pulang kerja berarti, udah mandi berarti.
13: Pulang libur.
11: Oh, libur itu tumben, biasanya baru pulang kerja katanya.
13: Kenapa banyak libur Mas?
11: Kenapa?
13: Kerja 4 hari, libur 3 hari.
11: Wih, gitu.
13: Ini gara-gara jalannya, debunya itu. Makanya gak ada tamu.
11: Oh, lagi ini, lagi perbaikan atau apa?
13: Iya, jam ada kan gitu, macet.
11: Ya, benar-benar. Oke, siap. Oke. Nah,
13: lagunya Mas.
11: Boleh, lagu apa? Celine Dion.
13: Pasrah.
11: Oh, pasrah, tumben. Pasrah dari siapa itu?
13: Hermikulit.
11: Hermikulit, oh oke. Okay.
13: Kalau dipindah Celine Dion terus nanti itu aja.
11: Iya benar. Mau yang versi Iga Mawarni, Hermikulit?
13: Hermikulit aja.
11: Oke, okay, siap. Oke.
13: Okay. Salam dulu, Mas.
11: Silakan.
13: Salam untuk Mas Wandi. Rajeng Wengi untuk Mas. Mas Bayu. Pri Bayu. Selamat malam tuh Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benicu, Bang Ruhut, Bang Edo, sama Mbak Viola, Mbak Diona, sama Kak Rama, Bu Ratna, Bu Tiara, Bu Janura, Bu Tiawati, Bu Rosmi, Pak Widi, Pak Sanggulang, Pak Putu Pendeso, Pak Longku, Bang Andi, Bang Krispati, Bu Ani, Bu Indi, sama Teh Dinda, sama Bu Kartika, Bu Gekmas, dan untuk semua-semuanya dan terima kasih Mas. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Sandi ya. Sekarang kita ke pesawat telepon lagi ya. Iya, keputus ya. Oke, yang masih dibuka kembali dua penelpon untuk di sesi kedua ini. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung silakan di WhatsApp juga ya. Oh, mungkin mau ngulang biar bisa masuk harus diulang lagi ya. Oke. Okay.
14: Ya, yeah, halo.
11: Ya, yeah, halo, silakan. Halo. Silakan Bapak, pintunya tidak halo. Dikunci.
14: Halo.
11: Ya, halo. Selamat malam.
14: Halo. Dengan siapa nih?
11: Dengan siapa saja, maunya apa dan di mana, yeah, kapan
14: siapa,
11: dan
14: siapa boleh.
11: Dengan siapa?
14: Siapa ya?
11: Kamu dengan siapa? Lagi ini ngapain?
14: Siapa-siapa nih kayaknya.
11: Ya, siapa aja lah.
14: Iya, siapa aja boleh.
11: Berarti jangan nyari Andini ya. Andini gak ada jam segini. Nah, jam.
14: Sandi. Sandi.
11: Mas Sandi malam mana?
14: Coba kabarin Sandi. Abi-abi ya.
15: Api Pak Bos.
14: Iya, wis le api. Tak pikir orang api-api ngono kuwi oleh orang api-api nang doli ngono iku. Iya kan?
11: Gak ikutan.
14: Ngapain gak ikutan, orang aku yang bayar.
11: Gak ada apa bayar. Di sana hujan gak tadi, Pekak Sanggulan? Di Tabanan? Kenapa? Pasti hujan tadi kan?
14: Oh, untuk hujan memang sementara ini belum.
11: Serius, Denpasar tadi ya, pagi hujan lumayan.
14: Tapi di bagian
11: iya,
14: di seputaran
11: Sesetan,
14: Pengiangan perbatasan antara Tabanan dan negara itu jam 9.
11: Ya jam segitu emang hujan
14: itu,
11: tadi.
14: Ya mudah-mudahan karena memang diharapkan sekali hujan ini oleh tiang agung negara Indonesia, Tani.
11: Iya benar, Tani.
14: Iya kan.
11: Biar nggak kekeringan.
14: Makanya kalau jadi Pak Tani itu
11: ya, oh,
14: banyak doa.
11: Ngonondoro, oke.
14: Iya toh. Lawin aku ngandani petani-petani ngonokui yo.
11: Angge ngertas.
14: Banyak doa. Koyok Janurago itu banyak doa.
11: Bu Janura itu rumahnya di mana ya?
14: Sopo-sopo.
11: Bu Janura.
14: Neng anu iku neng Bebalang.
11: Oh Bebalang.
14: Bebalang itu.
11: Berarti susut sana lagi itu di atas gitu atau gimana?
14: Ya susut kan deso itu.
11: Deso susut.
14: Deso sulahan susut deso. Jadi iku Bu Janurago. Aku mau mangan rujak sentul loh neng Kaliungu.
11: Serius ada?
14: Iya neng Kaliungu. Banjarbun pun neng Banjarbun. Asale Janurago iki koyo nang iku nang Banjarbun opo nang.
11: Oh.
14: Opo kali wong ngono kuwi. Tak ku oleh ora ono-ono. Kuampun. Kuap lagi. Kuatel temen iku
11: sampe. Jangan-jangan yang jualan ini, yang jualan

0: nangdeo.
1: Apa pri-pri?
0: Iyo pri-pri. Parit arca kau ya. Aku waktu itu ngerequest iku mari ngono terus HP ku mati ngono iku.
1: Oh, pantes enggak ada komen.
0: Ambe, sapa iku? Ambe
1: Linda.
0: Rumah Chandra.
1: Ku
0: ablek temen tau. Ya ya ya iku le ono kok di peternak ya.
1: Apa judulnya? Farid Harja judulnya apa?
0: Aku iya, iku,
1: aku rindu.
0: Nang udara ae wis. Brik brik brik. Lebih baik cinta di udara daripada nyata. Nyata ya enak juga.
1: Judulnya break.
0: Iya, Farid Harja.
1: Oh, oke. Okay. Oh,
0: cinta udara, ya. Cinta di udara. Jeli-jeli Alfa Romeo, aku mau ke Palu.
1: Kok Palu sih?
0: Ubarida.
1: Oh, ini udah komen ya.
0: Kenapa?
1: Jangan ya, lama-lama peka, ketawa ketiwinya peka, lepas seluas samudra. Salam
0: sehat. Oh ya, lepas dong. Soalnya kan kita nggak bikin-bikin. Kalau bikin-bikin nih, dan.
1: Mau bikin, mau bikin kan? Mau bikin, mau asli kayaknya sama aja.
0: Sama ya. Ah, masalahnya
1: karena lucu dia.
0: Masuk gak bodoh
1: hampir bodo bersama
0: bodoh wajib
1: saya peka rahajeng wengi Mas Andi.
0: Sopo iku
1: Mas Andi?
0: Sandi males aku wong lanang males aku.
1: Alah tadi disapa.
0: Ayo nang kermel yuk.
1: Kemana?
0: Apa kermel apa kenyeran enak. Kenyeran kembang kuning enak wis. Kembang kuning nang makam Cino.
1: Tahu banget ya.
0: Ya tuku sate no.
1: Ya oke okay.
0: Sate ayam nang kono no. Dua geng enak.
1: Ya.
0: Jawampun ki sing ya tok. Wong tak gawe rono ra gelem. Aku sing bayar kan aku tak.
1: Kan pura-pura enggak tahu wis dah.
0: Ya pura.
1: Padahal oh, sering diliput ya. Ojo.
0: Iya kan?
1: Hah?
0: Ono lagune, Kang.
1: Ada. Mau diputer?
0: Apa-apa coba.
1: Yang ini kan?
0: Diputer deh. Yo iku wis.
1: Oke.
0: Tapi penyanyi ini ojo dirilis yo.
1: Farid Harja ini.
0: Tutuin.
1: Farid Harja kok.
0: Iya wis.
1: Tapi api.
0: Bojone ya iki turu, ora bojomu.
1: Oh, kayaknya sih Mbak belum
0: ada. Lali aku yo. Mbak Sopo ya lali.
1: Wandi dan Wiwit. Ah, udah itu aja.
0: Mbak Wiwit. Malam Mbak Wiwit sama anak-anaknya. Mudah-mudahan selalu monitor.
1: Jarang monitor deh.
0: Ya kalau bisa suruh dan monitor sebab nanti kalau ke rumah Uwe nanti gua kasih deh betutu di kuripan di iya biang sayu biang kuripan sungguh kok
1: sungguh aku tak percaya.
0: Kenapa Kartika enggak. Mau nggak Kartika selama ini nggak pernah naik ya
1: naik oh, berapa iya. Kali naik cuma ada beberapa kali lebih sering dia kalah bertarung
0: Bang Wandi. Ya meskipun belum pernah ketemu tapi suatu saat saya pasti sampai di situ. Sekarang udah lagi puncaknya masan durian kok, musim durian.
1: Iya tadi ke Bangli, wih duriannya Kintamani itu aduh murah lagi.
0: Ya di Payangan ini saya sama temen udara juga.
1: Payangan apa
0: ya,
1: tadi? Aduh enak.
0: 1, 2, 3 itu 5 itu bawa aja pulang.
1: Eseh.
0: Di Banjar Lebah.
1: Oh, okay.
0: Di Banjar Lebah Bukian itu. Bener, gak bikin-bikin.
1: Siap.
0: Tapi saya gak begitu suka masalahnya.
1: Kenapa?
0: Durian. Senangnya kan dicampur dengan nasi pakai lauk baru senang.
1: Itu kayak yeah. Itu kan ini kayak di Sumatera di apa Palembang ya.
0: Iya dia. Kalau di Palembang tuh ada kok. Ini di tetangga saya kan dari Palembang.
1: Mm-mm.
0: Ini dibikin apa namanya itu seperti di
1: sambal kan?
0: Benar, kasih sambal tapi ada agak ada kuahnya itu.
1: Iya, enak kok itu.
0: Ada ikannya, ikan laut tapi.
1: Iya, emang.
0: Apa namanya lu

0: Pues sí.
1: Nah, itu saya juga lupa.
0: Nah, ini dasar tolong. Nanya sama orang lupa kayak gini. Kita sama-sama tolong dong ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa dia.
1: Lupa aja itu.
0: Kalamin dulu Ayu Maluku ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik, berapu selalu. Teh di kebun teh, ayo kita ngeteh gitu ya. Jadi biar enak banget gitu kan. Masuk dong Teteh Dinda ya. Saya pasti meluncur suatu saat ke Bogor.
1: Oh, tempoyak ah.
0: Oh iya bener, tempoyak. Untung dikasih tahu. Nah, siapa yang bocorin?
1: Ada teman orang Medan. Bang Luhut.
0: Oh Luhut, ya Luhut, malam Luhut. Oh untung Luhut kasih ini. Bocoran kalau udah gitu lupa saya nggak panggil nama Luhut tadi. Horas macua-cua.
1: Beda orang. Ya.
0: Jadi beta ingat sewaktu juga di Kupang. Itu lagi Chris Patti juga ya. Mudah-mudahan juga bisa datang ke Pulau Dewata ini. Kita akan segera happy-happy di sini lagi gitu ya. Juga
1: semuanya.
0: Siapa lagi ini? Siapa lagi?
1: Ya Bu Indi lah, Bu.
0: Indi ya. Indi enggak pernah masuk deh ya.
1: Kemarin masuk kayaknya. Kemarin telepon di jam saya, jam 11 malam.
0: Saya di calling gak sama dia?
1: Calling semua, calling.
0: Kalau gak di calling aku bakarin dupa nanti.
1: Buat apa?
0: Buat berbakti.
1: Oh kirain biar datang Bu Indi.
0: Ini kan dekat ini, pagar besi, tumpah langgar.
1: Iya tahu. Cuma maksudnya dikirain biar Bu Indi datang ke sana.
0: Nah, saya kan kemarin gini, rohnya kan ada kaplingan, tanah kaplingan. Ini benar kok. Okay. Saya di puspom itu dari jam 2 sampai sore di puspom. Cari satu setengah are itu. Satu arenya harganya 1M100.
1: Wow.
0: Saya ambil satu setengah. Satu are setengah are ambil. Jadi ya. Saya cicil.
1: Oke.
0: Cicil 400 gitu. 8 4 kali kayaknya.
1: Sekarang mau dijual
0: sekarang
1: lagi.
0: Baru 2 kali cicilannya. 400
1: lagi.
0: Belum sampai ke 1M kok. Ya okay. Mungkin kalau udah 4 kali ya udah kayaknya 1M600. Rencana kan di situ saya akan pakai gitu Bang Wandi. Lebih yep. Dekat Bang Wandi nanti ke puspom. Bener.
1: Iya
0: yeah. Kan? Itu. Salam lagi ya Bang Wandi ya.
1: Boleh, silakan. Jangan lama-lama loh, ini biar kita bisa putar sesi pertama.
0: Iya aja kalau gitu semua sampai terkecuali ya, Pak itu. Putu Bendese, Mangku Romo juga.
1: Katanya nggak ya. Mau salaman... cowok cewek aja.
0: Nah sebenarnya hari ini yang malam Jumat kan harus gitu.
1: Khusus cowok.
0: Iya nanti pulang nggak diantar, datang nggak dijemput. Ngeri.
1: Siapa
0: Bawadi
1: itu?
0: Pakai baju kaos putih lah lihat dari sini.
1: Aze, kau tahu bukan kaos kali, baju biasa. Oke baik, tahu aja ya pakai sanggulan ya. Oke, mudah-mudahan ya. Oke, siap. Sekarang kita waktunya dengerin lagu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung 3 orang nih lah, 3 orang kita akan putarkan lagunya. Ditunggu untuk sesi kedua, kami akan kembali lagi buka line telepon dan juga ya, pesan telepon atau juga WhatsApp ya untuk Anda yang pengen bergabung silakan. Kita hadirkan ada Gaby dengan Tinggal Kenangan.

0: na na. Sabi na ko na hagami di papay, babayhin no na yun. At siya sen ni no medikiri, kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Dan pasar.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Dan pasar malam.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar malam ini.
5: Masih di Denpasar malam ini, khusus Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 dan 2020 khusus sesi kedua dan sesi ketiga ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung melalui WhatsApp atau juga melalui pesawat telepon. Kita angkat penelpon berikut ini yang jauh dari Tabanan tapi ke Jakarta kayaknya ya. Masih Jakarta. Benar gak sih Bunda Yoselin?
6: Tidak.
5: Serius enggak?
6: Ih. Ini Bang Darma apa Bang Bandi?
5: Ya ampun. Bang Linda. Hah?
6: Yang benar nih ngomong.
5: Wandi dong. Wandi. Masa saya, ya, ya benar.
6: Dikirain Oma tuh RRI-nya udah dibongkar.
5: Kenapa?
6: 3 hari berturut-turut Oma Polinda angkat-angkat.
5: Oma itu telepon itu jam masih sandiwara radio itu. Masih, iya terlalu nanti nunggunya lama. Masa masih mimbar agama apa gitu kemarin.
6: Jadi terus, ini pas ini.
5: Nah kalau sekarang ya gitu jam 9:30 atau jam 10 boleh.
6: Dikirainnya udah dibongkar.
5: Dibongkar, tapi dipasang lagi karena Bunda Yoseli mau nelpon gitu.
6: Masa sih?
5: Masa dong. Bunda sehat ya?
6: Sehat, puji Tuhan.
5: Oh iya, masih di Jakarta?
6: Masih.
5: Aduh. Ya, mau lagu apa dulu Bunda? Lagu Indonesia tahun
6: lagu dari Bang Wandi aja.
5: Oke. Ah, ini mau gak? Tabula Rasa aja ya?
6: Iya.
5: Kan daerah, ya itulah, oke.
6: Salam-salam dulu ya.
5: Silakan.
6: Janura, Mat Malang, Bu Ani Gunintalan juga Mat Malang, Mami Adel, yeah. Bu Ayu Cantiku, Bu Ayu Masohi, Bu Kartika.
5: Dapat salam
6: Bu
5: Bunda.
6: Farida. Dari siapa?
5: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
6: Iya. Yeah.
5: Mas Andi, Mas Andi.
6: Oh iya.
5: Okay.
6: Bu Farida Mat Malang.
5: Lupa dah.
6: Bu Ratna juga Mat Malang. Bu Widiawati Mat Malang.
5: Yeah. Lupa dah diganggu tadi.
6: Ketawa.
5: Urutannya. Oh, saya tahu ini pasti lihat catatan ini makanya lancar banget ya biasanya. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Gitu.
6: Tahu benar kan? Bapak.
5: Oke.
6: Pak Widi di Tokyo juga Mat Malam bersama keluarga.
5: Yeah.
6: Pak Cek Alok, Pak Putu Bendese, Pak Buka alias Pak Rai, Pak Luhut, Pak Anwar, Pak Bang Sandi. Iya.
5: Iya benar.
6: Iya sih. Selamat malam semuanya. Udah ngantuk soalnya lama-lama.
5: Masih juga jam hari, 9 di sana Bunda.
6: 3 hari enggak on air.
5: Iya.
6: Itu aja deh.
5: Oke.
6: Okay. Nah, untuk Bang Wandi.
5: Aha.
6: Bersama operatornya Mas Tugas.
5: Oke. Okay.
6: sampai selesai nanti.
5: Siap.
6: Pulangnya hati-hati.
5: Oke.
6: Juga Bang Dharma. Selamat malam Bang Dharma.
5: Udah pulang Bang Dharma. Udah pulang. Udah pulang Bang Dharma. Tadi ada.
6: Iya. Selamat malam aja semuanya. Tuhan memberkati kita semua.
5: Amin.
6: Yuk. Dadah.
5: Bye.
6: Besok nanti jam 10 lewat ya.
5: Jam boleh jam kalau di sana berarti jam 9 ya Bunda. Oke, ditunggu ya Bunda Yuseli besok.
6: Iya.
5: Oke, lagunya nanti spesial buat Bunda Yuseli ada Tabula Rasa. Boleh juga dikit nanti.
6: Terima kasih ya.
5: Oke.
6: Yo, dadah.
5: Hai, baik, terima kasih Bunda Yuseli yang di Tabanan tapi sekarang lagi di Jakarta. Oke. Kita ke pesawat telepon, halo. Halo, selamat malam. Pesawat telepon? Oh. Berarti saya tutup dulu ya untuk pesawat telepon. Yang mau bergabung bisa langsung telepon lagi di 0361-222-161 atau di juga di WhatsApp 0896-78123830 ya. Bunda Yuseli boleh yang lain. Oke. Halo, selamat malam. Senandung malam.
4: Senandung malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dengan
4: dari Dafir Andi Galau Amburadul, Bang.
5: Hah? Siapa?
4: Dafir Andi Galau Amburadul.
5: Wih, lama kali tidak bersua ya.
4: Gimana kabarnya Bang Wandi Coagap?
5: Alhamdulillah baik. Kok tumben begitu, biasanya jarang banget ini?
4: Iya, karena dengar suaranya Bang Wandi ketawanya yang ongkreng-ongkreng dingin. Wah, begitulah.
5: Ongkreng namanya. Dafir, Bang
4: jadi
5: Dafir.
4: Saya tangan-tangan itu kayak digelitik-gelitik pengen pencet-pencet itu.
5: Masih di Madura kan ini? Berapa, Bang? Masih di Madura ini kan?
4: Oke, cocok.
5: Maduranya di mana?
4: Di Sumeneb, Bang.
5: Di Sumeneb juga ya. Sama kayak Mas Anwar ya?
4: Iya, itu sama-sama Sumeneb tapi Kepulauan Tonduk gitu.
5: Oh, Tonduk ya.
4: Okay. Kalau saya Sumeneb Kepulauan Sepudi.
5: Oh, Sepudi. Beda. Berapa jam kalau naik boat?
4: Kalau dari Sepudi ke Tonduk itu paling 2 jam atau 2 jam setengah gitu.
5: Serius?
4: Iya, Pak.
5: Itu jauh banget ya.
4: Dekat, Bang. Kalau ke Jawa bisa 4 jam sampai 6 jam sekarang itu, kalau ke Jawa.
5: Dan itu ini ya, lewat laut harus ya, nggak ada.
4: Oh iya, betul.
5: Nggak ada baling-baling bambu gitu ya, misal kayak Doraemon gitu.
4: Kalau balai-balai bambu di sini banyak, Bang. Nah itu yang aku rindukan itu, Bang.
5: Apa ketawanya?
4: Mudah-mudahan orangnya juga sehat walafiat.
5: Amin. Yang penting sama makannya lancar. Ya.
4: Dilimpahkan rezekinya.
5: Amin.
4: Kan begitu, Bang?
5: Benar dong. Amin, amin, amin.
4: Ini saya ada pantun buat Pegak Sanggulan.
5: Oh, lama banget ini. Serius, dulu kan. Berarti tahu kabar kan ya kalau apa namanya ada yang meninggal salah satu.
4: Iya, Bang.
5: Tahu ya. Pak Abdul yang sering puisi juga, yang pantun-pantun juga gitu.
4: Iya, itu mudah-mudahan apa itu namanya, Bang?
5: Diterima.
4: Diterima di isinya
5: aja. Heeh. Oke. Lanjut ini pantun-pantun.
4: Ke terminal jalan-jalan.
5: Cakep.
4: Gita Gutawa minum susu.
5: Cakep.
4: Salam kenal buat Pegak Sanggulan. Kalau ketawa, seperti lucu.
5: Seperti lucu.
4: Kental banget bahasa Jawanya itu.
5: Siapa? Pegak Sanggulan? Wah, Bahasa Madura juga bisa beliau.
4: Oh,
5: aslinya Bali tapi.
4: Aslinya
5: Bali tapi bisa bahasa Madura, bahasa apa lagi? Bahasa Kalbu juga bisa kayaknya.
4: Ah, kalau saya juga bisa, Bang. Lagu duluan.
5: Boleh, silakan lagu apa?
4: Dari tahun 2010 lagunya, Bang.
5: Benar, 2010 sampai
4: tahun 2010. Saya coba Aaron aja, Bang. Takkan bisa, Bang.
5: Aaron?
4: Iya.
5: Oke, coba ya. Aaron takkan bisa.
4: Pengen nyalam-nyalam dulu.
5: Boleh, silakan.
4: Yang pertama buat Abang Wandi. Mudah-mudahan selalu sehat.
5: Amin.
4: Dan di Kepulauan Tondu Kraas ada Bang Anwar, Bang Putra Setia. Terus tadi ada Pekak Sanggulan.
5: Judulnya tadi apa?
4: Tak Aaron, ada. Takkan pisah.
5: Takkan bisa, oke. Oke.
4: Kalau nggak ada ganti yang lain.
5: Itu tahun berapa ya? 2022 ya?
4: Oh itu 2002 ya, Bang?
5: Kayaknya sih.
4: Ya kasih yang lain aja, Bang.
5: Apa coba?
4: Terserah Bang Wandi aja.
5: Oke, siap.
4: Bang Wandi yang pilihin nih.
5: The Massive ya nanti dipilih.
4: Gimana, Bang?
5: The Massive.
4: Oke. Cocok.
5: Oke, siap.
4: Ya, spesialnya, Bang.
5: Enggak mau ini.
4: Gimana?
5: Enggak mau pantun buat Teh Dinda nih, ada nunggu di belakang.
4: Siapa itu?
5: Budi saya. Teh Dinda.
4: Oh, naik sepeda ke terminal.
5: Cakep.
4: Hari Selasa ke Danau Toba.
5: Cakep.
4: Gak buat banget. Teh Dinda salam kenal.
5: I see.
4: Kalau bisa salam coba-coba.
5: Aja. Hai. Kok improvnya cakep banget ya.
4: Si terus ke Sepudi.
5: Oh iya.
4: Ikan lohan naik motor tangki.
5: Cakep.
4: Terima kasih buat Abang Wandi. Mudah-mudahan Bang Wandinya banyak rezeki.
5: Amin.
4: Assalamualaikum, Bang.
5: Waalaikumsalam. Wih, cakep ini. Lama lo beliau gak naik ya. Dafir yang ada di Madura ya. Teh Dinda?
7: Selamat malam.
5: Dikasih pantun tuh.
7: Kalau ke TV bukan sekali tapi berkali-kali kiu-kiu gitu.
5: Oke, siap.
7: Terima kasih pantunnya tadi siapa?
5: Dafir. Yep. Dafir yep. Anti galau namanya.
7: Dafir.
5: Dafir, Fir.
7: Oh, Dafir, terima kasih pantunnya. Pantun itu kalau bukan yang jago nggak bisa mendadak
5: iya, begitu. Iya, improv ya, cakep.
7: Improvisasinya luar biasa.
5: Kalah kita panggil, semua.
7: Mas, panggilnya Mas ya, Mas Dafir.
5: Mas Dafir, bisa Dafir. Juga.
7: Di Madura.
5: Di Madura, di Sumenep.
7: Sumenep. Sumenep Derem bukan?
5: Bukan apa?
7: Iya, Derem gitu kan. Kalau ya, pokoknya begitulah. Terima kasih bantunya Mas siapa tadi?
5: Dafir Anti Galau.
7: Dafir Anti Galau. Ya Allah, enggak usah pakai anti.
5: Itu nah, beliau selalu ngomong gitu.
7: Oh, dapur anti galau gitu. Okay. Ini ya pantun itu nggak gampang loh bikin pantun kalau bukan yang benar-benar pinter itu mendadak masalahnya.
5: Benar itu. Keren dah pokoknya. Teh Dinda sambil ngobrol-ngobrol mau lagu apa biar nanti nggak ini kaget kita.
7: Tahun berapa?
5: Tahunnya 2010 sampai dengan 2020.
7: 2020-nya harus pas ya.
5: Hah? Adanya ya kalau ada muncul di sini di playlist kita putar. Kalau enggak ya berarti harus pas gitu.
7: Harus pas. Ya ini kalau yang pas-pas ini yang rada-rada kurang apa tahu ya. Ya udah. Kalau lebih-lebih sedikit mudah-mudahan ada dari Armada, terima kasih.
5: Armada.
7: Terima kasih.
5: Terima kasihku. Judulnya terima kasih ya. Kayaknya gak ada deh. Armada. Mau nyapa dulu atau boleh? Bentar saya masih cari. Mau nyapa dulu boleh teh?
7: Ya, Ya, menyapanya tadi pastinya sekali lagi ya, terima kasih untuk Bang Dafir
5: Anti Galang.
7: Anti Galang untuk pantunnya, salam kenal balik. Bapak Kak Sanggulan juga selamat malam.
5: Ya, dicariin tadi loh. Tadi enggak.
7: Kenapa jatuh dengar. mudah-mudahan iya benar. Pak Sanggulan juga luar biasa segala macam bahasa bisa.
5: Iya, bahasa kalbu juga apalagi.
7: Terus bahasa apa lagi?
5: Bahasa Madura, bahasa Jawa, terus bahasa Bali udah jelas, terus bahasa apa lagi banyak dah.
7: Bahasa planet dong, Pak.
5: Bahasa planet juga mungkin bisa kali. Yang ini ya. Bentar.
7: Ada enggak?
5: Benar. Oke. Siap.
7: Terima kasih.
5: Oke. Judulnya terima kasih.
7: Judul lagunya terima kasih. Udah dapat ketemu juga terima kasih gitu ya.
5: Udah dikasih pantun, okay. Terima kasih.
7: Udah dikasih pantun, terima kasih gitu. Iya, terima kasih untuk Pak Sanggulan juga sudah menyapa juga dong untuk Mas Dafir Antigalau juga terima kasih. Mas Andi ada siapa lagi? Ya, Ibu Resmi, Ibu Ani selamat malam. Aduh, Ibu Kartika juga Ibu Janura dan Gek Mas ya. Gek Mas sudah sembuh ke itu flu-nya Gek Mas.
5: Oke, Mas flu ya. Oh iya.
7: Iya, waktu hari apa itu dengar suaranya ini apa terganggu sebetulnya.
5: Serak-serak di mana gitu ya.
7: Ya sudahlah. Oh iya, okay. Untuk Pak Putu, untuk beli Govinda, Pak Mangku juga. Next time deh untuk yang lain-lain. Oh, Kakak Ratna ya. Esther kita juga dan Kakak Bung Liv di sana. Next time kita untuk yang lain.
5: Siap.
7: Sekali lagi, Bung Wendy, terima kasih.
5: Oke, dengan senang hati, Terinda.
7: Selamat malam, bye-bye.
5: Oke, bye-bye. Baik, terima kasih, Terinda. Sekarang kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
8: Halo, selamat malam, Senandung Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Kak Rahma Sister.
8: Aduh, terima kasih Wandi Aziz. Selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga tercinta.
5: Amin. Gimana kabarnya?
8: Sekarang udah mendingan nih. Kemarin mal habis tepar seharian kemarin.
5: Panas banget gitu.
8: Enggak, badan situasi badannya Karama lagi ini
5: meriang gitu kayaknya ya.
8: Ya dari pagi itu dari hajar mendingin di badan kan. Itu asam lambung naik.
5: Oke.
8: Okay. sekarang udah mendingan.
5: Sekarang udah mendingan, oke.
8: Nah, itu makanya bisa bergabung sama Wandi.
5: Tadi kayaknya sempat ke WhatsApp ya?
8: Iya, tapi kan nggak diangkat.
5: Lagi telepon ya? Lagi siapa tadi?
8: Mas Andi.
5: Oh iya, Mas Andi. Mas Andi juga di WhatsApp itu. Tapi iya. Masuknya kalau ke Rahma, masuknya ke HP. Jadi nggak bisa keangkat kalau di HP.
8: Oh gitu.
5: Kalau di PC atau di komputer itu baru bisa. Gitu.
8: Kok begitu? Ya, masalahnya kan dia berdering. Berdering tapi yang diterima yang lain. Kok bisa gitu? Udah lama juga kayak gitu mau nanya-nanya kan baru sekarang nih.
5: Tapi udah pernah saya jelasin sih sama Bu Kartika. Bu Kartika juga kok enggak diangkat padahal berdering. Iya, Bu Kartika nelpon itu masuk WhatsApp-nya ke HP bukan ke komputer. Jadi WhatsApp kita itu semua ya WhatsApp itu kita bisa masuk ke 4 device. Tapi yang lain tuh laptop ya atau komputer. 3 itu komputer 4 ya atau 5 gitu, intinya gitulah, lebih dari 3 gitu, satunya baru HP gitu.
8: Ya gitu. Betul, berarti sempat ditanyain sama Google tuh kenapa ya di ini. Oh ya, kalau di radio ada 4 katanya kan. Kadang teleponnya tuh empat sekaligus kadang masuk lagi, begitu
5: bener, katanya. Benar, gitu, sering kayak gitu emang.
8: Jadi kan supaya buat menghilangin ini kan.
5: Salah masuk ya. Halo. Apa? Musiknya.
8: Oh, musik. Ini lagu Kak Rahma ini aja deh.
5: Apa?
8: Kasih Salju Band ada enggak?
5: Salju Band.
8: Mm-mm.
5: Itu tahun 2000-an atau yang mana?
8: Ini tahun 2000-an.
5: Salju Band. Kayaknya belum ada deh Salju Band. Coba.
8: Enggak ya. Ada ya?
5: Salju Band.
8: Kalau enggak ada enggak diganti.
5: Salju Band tahunnya, wah gak punya, gak ada Salju Band, udah kita cari.
8: Gak ada. Orang-orang yang salah, Lufia Band.
5: Orang. Lufia?
8: Iya, Lufia.
5: Vianya Fanta atau Vespa? Maksudnya ini, maksudnya V atau V, F gitu.
8: Oh gitu. V.
5: Lufia Band, orang yang salah.
8: Lufia. Kirain apa tadi?
5: bukan. Jadi kalau Vespa kan berarti kan V gitu kan ya. Kalau Fanta berarti kan F gitu kan gitu.
8: Iya,
5: F. Nah, ya. Itu maksudnya.
8: Ketemu.
5: Kayak ini tahun berapa? Nggak ketemu tahunnya.
8: Nggak ketemu juga.
5: Tahunnya yang nggak ketemu dia.
8: Oh, lagunya ketemu.
5: Ah, bukan. Bentar. Kalau tahunnya ketemu dia nggak bisa kebuka kayaknya gitu. Oke, mau nyapa-nyapa dulu boleh?
8: Ketemu. Kita kalau tahunnya itu nggak, lagu-lagu tuh nggak yang Kak Rahma minta tuh nggak ada yang di bawah tahun 2000-an tuh.
5: Berarti tahun?
8: Iya, 2000 ke atas.
5: Oh iya, pantes. Nggak bisa kan, keputar kan?
8: Kan 2010
5: sampai 2020. Berarti di bawah tahun 2000 maksudnya.
8: Iya, itu ya. Ini perkiraan Kak Rahma mama di atas 2010 nih.
5: Oke. Enggak ada Lufia.
8: Enggak ada ya?
5: Enggak ada Lufia. Ini adanya Lufia Band itu judulnya cuma satu ini ya, Jangan Menangis Untukku 2019.
8: Jangan Menangis Untukku.
5: Iya. Bagus juga enggak sih? Enggak tahu.
8: Jangan Menangis Untukku. Masalah Salju Band yang kasih itu bagus lagunya.
5: Oh iya. Soalnya enggak ada ya, kalau cuma satu.
8: Yang seku ada nggak? Masuk nggak yang seku?
5: Judulnya Seku, Lufia Band juga.
8: Bukan. Penyanyinya yang seku, adiknya Pasha Ungu.
5: Oh, Yang Seku.
8: Yang Seku.
5: Coba saya cari.
8: Judulnya Pujaan Hati.
5: Pujaan Hati. Yang Seku. Oke. Okay. 2011 boleh. Oke.
8: Okay. Nah, kan 2011.
5: Itu adiknya saya, ini Pasha Ungu itu?
8: Iya, adik Pasha Ungu yang cewek dua-duanya tuh. Lagunya kan ciptaan Pasha Ungu tuh.
5: Oh, oke. Okay. Siap.
8: Baru tahu ya? Nah, yang seku itu kan sebenarnya bukan ini artinya yang selalu ku sayang itu artinya toh. Itu nama dia grupnya berdua itu kan.
5: Oh, oke, okay. Siap.
8: Oke. Okay. Kata orang makan batang buci, ini salamnya batang buci juga dia buat Wandi ya. Sehat terus ada bagus selalu.
5: Yang ini kan?
8: Keluarga. Apa?
5: Itu ya.
8: Ya. Okay. Enak tuh lagunya. Enak dengar ya, bukan enak dimakan ya.
5: Ya, siap. Oke, sudah.
8: Oke, salam juga buat Ibu Farida yang bergabung tadi ya, buat Om Suwandi, buat Ibu Kartika.
5: Mas Sandi kali ya.
8: Mas Sandi.
5: Mirip-mirip ya. Wandi, Suwandi, Sandi.
8: Iya, Mas Sandi. Iya, Mas Sandi tadi kan?
5: Tadi nyebutnya Mas Wandi.
8: Bukan, Mas Sandi.
5: Oh, Mas Sandi, ya siap.
8: Nanti, saya ingat juga Wandi nanti.
5: Oke, silakan.
8: Oh, benar juga kata Bu Farida. Kalau perbedaannya, kalau Wandi ketawanya lepas, katanya kan benar juga. salam juga buat Bang Kris Pati, salam selalu. Buat Ibu Indi, buat Ibu Ani, buat Bunda Yoseli, buat Bunda Esterlita, buat Ibu Rana Jingga, buat Bli Govinda, buat Bang Luhut, buat siapa lagi ya, buat Deona, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Ibu Gemas, buat Bu Resmi, buat Pak Widi, buat Ibu Janura, buat Ibu Wigati, semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa juga yang dihafalin sama Wandi, Rahmah Sisternya. Dan buat rencana kita misa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih Kak Rahma, ini jauh ya, yang ada di Batu Sangkar. Masih dibuka kembali untuk Anda yang pengen bergabung. Biar kita puter yang banyak katanya Bang Dharma ya. Oke, saya punya lagu. Ini Bunda Yoseli, saya hadirkan Tabula Rasa dari Bari Likumahua. Kemudian juga ada Bang Davir tadi, ada The Massive ya. Nanti saya pilihkan, belum saya pilihkan nih lagunya yang mana. Yang The Massive yang pantun. Yang mana ya judul? Kemudian juga ada Teh Dinda requestnya Armada, terima kasih. Kemudian juga ada Kak Rahma, yang seku ya, pujaan hati. Dan kita langsung angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
9: Halo.
5: Ya. Radionya
9: gua matiin radio di mobil.
5: Radionya kan bisa disembunyikan dulu ya, loh.
9: Sekarang udah agak matiin kok.
5: Gimana, Pak? Iya, Pak.
9: Udah agak matiin. Saya mau nyalamin Dapir tadi.
5: Oh, Dapir. Iya, pantun dong, kan. Jangan salam aja.
9: Iya, soalnya okay. Saya mau balas pantunnya tapi pantun Madura.
5: Oke.
9: Okay. Iya. Dengerin ya, Dapir. Edinga Kisengko.
5: Kan.
9: Tete Dinda, dengerin nih Tete.
5: Aduh, Tete ini juga.
9: Rak terak bulan-bulan datang kelempak. Rak para bun, para benda, tujen, mapak le.
5: Aduh.
9: Segitunya bisa nyagu.
5: Terus udah itu banyak. Artinya apa?
9: Ya dia dapur aja yang tahu. Wandi tahu nanti kan enak. Apalagi yang lain.
5: Dia oh gitu. Tahu, oh gitu.
9: Ya. Iya dong. Rahasia. Lagunya ya.
5: Ya, lagu apa? Kan udah tadi.
9: Tadi saya kan lagu Coli-coli Alfa Romeo.
5: Kan ya. Udah diputar. Ha.
9: Iya tapi sekarang minta
5: oh, lagu. Oh boleh, ya. Boleh. Boleh.
9: Tahunnya, lagu tahunnya. Apa?
5: 2010-2020.
9: Ya kalau 2010 ini ya saya mau mencintai kekasih lama nih.
5: Siapa itu?
9: BCL.
5: BCL.
9: Ini ya.
5: Gaya banget ya. Judulnya apa?
9: Saya salaman di lapangan di Bangli kok. Tapi Januraga tak tunggu gak datang-datang. Heran saya. Iya waktu show di situ dia.
5: Oh, oke. Okay.
9: Ya bersalaman merinding bulu rumahku.
5: Judulnya apa BCL?
9: Ya cinta apa ya cinta pertama kayak.
5: Oke okay. Siap ada. Mau nyapa-nyapa lagi?
9: Indi.
5: Indi kayaknya.
9: Indi.
5: Belum ini belum datang.
9: Iya. Tadi ada Bunda Yos gaya, selamat malam Bunda. Jangan lama-lama Bunda di Jakarta. Gua nanti kalau di Jakarta, nanti Bunda tak cari di Bekasi, nanti beta cari Bunda bingung, beta. Jadi cepat pulanglah, beta ingin makan-makan bersama yang di Taman Sekar. Jangan lagi kayaknya nggak masuk lagi ya.
5: Siapa?
9: Belum masuk ya. Jangan Uragani Gunung Talang.
5: Belum, belum, okay. Belum.
9: Ya Mbak Ani Gunung Talang, selamat malam Mbak Ani ya. Ya oke lah buat semua deh ya. Tadi yang belum dikoneksi, mohon maaf sekali. Bisa besar-besar ya. Everybody, I love you.
5: Everybody.
9: I love you. I love you, I love you darling.
5: Oke. Kita kalau mau telepon ke WhatsApp ya, nggak bisa kalau ke telepon biasa nih, ke HP. Jadi harus WhatsApp, bukan ke nomor telepon biasa. Jadi kalau nomor telepon biasa nggak bisa kita angkat ini, karena nggak masuk ke komputer ya. Oke, Pekan Sanggulan. Baik, saya sekarang hadirkan lagu yang udah di request oleh Bunda Yoseli ya. Bunda Yoseli. Oke, oke. Satu penelpon lagi kita angkat, boleh. Dua juga boleh. Halo, selamat malam. Malam, malam.
10: Kirain gak tugas.
5: Tugas dong. Besok sampai besok nih tugasnya nih. Malam maksudnya.
10: Besok malam ya. Semoga selalu sehat ya.
5: Amin.
10: Iya.
5: Dicariin tuh.
10: Juga. Sama siapa?
5: Biasa. Siapa lagi?
10: Siapa Mas Bro?
5: Mr. Bro ya.
10: Mr. Bro. Baru nih monitor.
5: Oh pantes.
10: Kedengaran terus. Kok ada suaranya Mas Bro tapi sudah bye bye darling dia. Waduh, coba pencet ya contohnya bisa nyambung.
5: Iya, ini pas kosong. Ya,
10: gimana kabarnya Mas Bro tuh?
5: Baik katanya. Ini udah dua kali belum ada. Ini naik.
10: Oh, begitu.
5: Ya karena
10: ada calling ini tadi.
5: Calling karena Dafir tadi Mas Dafir dari Madura tuh naik ngasih pantun buat beliau. Nah.
10: Oke. Okay.
5: Dibales lah.
10: Udah berapa orang yang naik nih?
5: Baru berapa orang?
10: Banyak ya?
5: 8.
10: Udah banyak ya. Tadi ini kan ada kesibukan. Tadi baru terus udah rehat dah sekarang.
5: Udah pulang pasiennya.
10: Office-nya. Office-nya udah tutup. Udah tutup office-nya. Terus office.
5: Mau lagu apa Bu Indi?
10: Ya lagu. Lagu apa nih ada sekarang?
5: Tahun Anjir. 2010 Indonesia.
10: Indonesia. Mm-mm. Apa yang ada 2010?
5: Ada.
10: Kalau tahun 2000 sekian.
5: Ya, ada siapa nih? Ada Jikustik, Melly Guslow.
10: Nasi putih.
5: Nasi.
10: Jikustik ya? Apa Jikustik judulnya?
5: Kasih putih ada nggak sih? Nggak ada kayaknya kasih putih.
10: Pasti nggak ada. Jikustiknya apa?
5: Kasih putihnya Andin baru ada ini.
10: Enggak mau.
5: Iya. Jikustik ya, jikustik.
10: Jikustik ya. Apa judulnya tuh? Lagunya.
5: Jikustik ini itu, ada banyak ini untuk dikenang.
10: Lagunya yang melo-melo ya, lagu melo-melo.
5: Untuk dikenang itu puisi aja. Ya, puisi okay. aja.
10: Star surat cinta untuk Star lah.
5: Oh, ada? Coba itu tahun ada? Berapa ya?
10: Iya, sampai salam-salam ya.
5: Boleh silakan.
10: Salam-salam dulu buat Bu Janura, Mas Bro Adira, Mas Bro.

0: Bu Resmi, Bu Nayos, terus buat Pak Tami, Mangku Romo, Mangku Tungkung, terus buat Tete Dinda, Ibu Ria. Ya, buat semua-semua, salam buat Bung Bayu, lagunya ditunggu. Ada
1: Oke,
0: nggak?
1: ada.
0: Ya, makasih Bung Wani.
1: Oke,
0: Pulangnya
1: dengan senang hati.
0: hati-hati.
1: Siap.
0: Semoga selalu sehat, murah rezeki.
1: Amin.
0: Bye,
1: Amin.
0: Bung
1: Bye.
0: Wani. Bye. Pak Widi juga ya, Pak Widi
1: Oh
0: ya.
1: iya, Pak
0: Pak
1: Widi.
0: Widi Tokyo. Di tinggalan Pak Widinya. Selamat malam, Pak Widi. Ayo
1: Oke.
0: gabung Bekar Tika. Bye-bye.
1: Bye. Baik, terima kasih Bu Indi ya. Sekarang kita ke pesawat telepon. Halo. Halo, selamat malam, selamat malam. Sepertinya terputus ya. Pesawat telepon 0361-222-1061. Halo. Belum. Oke, sekarang kita angkat yang ini dulu lah ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Anda berada
2: Kok belum
1: di
2: masuk?
1: Studio 3. Silakan pintu
2: Apa
1: dibuka.
2: coba?
1: Mbak Viola,
2: Belum
1: gimana kabarnya?
2: masalahnya.
1: Gimana kabarnya?
2: Baik, Bang Wandi
1: Alhamdulillah.
2: gimana?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana? Ada pesan-pesan khusus nggak malam ini?
2: Pesan apa itu?
1: Emang mau ngapain pesan-pesan khusus?
2: Iya, siapa tahu yang terakhir.
1: Bukan, maksudnya pesan salam-salam lah kok pesan terakhir. Oke, mau lagu apa? Saya sebelum ini mau lagu apa?
2: Lagu apa ya? Oldies kah?
1: Bukan, ini Indonesia tahun 2010, 2020.
2: Oke, 2010-2020. Lagunya lagunya apa ya? Merayu Tuhan deh.
1: Kenapa?
2: Merayu
1: Merayu
2: Tuhan,
1: Tuhan, judul
2: Trisuaka.
1: Merayu, meraih bintang, meraih.
2: Tuhan.
1: Ya. Tahun berapa itu ya Merayu Tuhan?
2: Ini ketehe, tahun berapa sih?
1: Trisuaka, meraih Tuhan. Ini tahun 2023, lebih dari 3 tahun
2: Nah,
1: ya.
2: nggak boleh.
1: Iya, nggak kepo nanti. Yang lain juga ini nggak keplay.
2: Aduh, aku apa sih lagu
1: Coba ini ya.
2: lagunya Peter
1: Oh,
2: apa?
1: Peter Pan. Peter Pan
2: Apa
1: ada.
2: apa?
1: Yang
2: Ya
1: lain
2: tadi pengen
1: penyanyinya ada
2: apa
1: Kunto
2: tuh?
1: Aji, ada Nona Ria, Ahmad Dhani Ungu, kemudian ada Melly Goeslaw, Ardhito Pramono, Budi Doremi, kemudian
2: Ya,
1: ada
2: melukis
1: Kak.
2: melukis senja aja Budi Doremi.
1: Siap. Ada apa
2: Salamnya,
1: nih?
2: saya hanya oke. Saya hanya buat Mbak Indi, Ibu Janura, Ibu Kartika, Ibu Ratna, Bang Widi, siapa lagi ya? Ibu Farida.
1: Dharma nggak disalam, Dharma. Dharma monitor nih. Kok ketawa sih?
2: Iya,
1: Masa nangis gitu dong.
2: masa nangis. Mang Dharma, ya. Pokoknya buat semuanya aja deh. Mohon maaf ya, udah nggak hafal namanya.
1: Siap tuh dapat salam
2: Semuanya
1: tuh
2: ya.
1: dari Bu Indi.
2: Ibu Indi, thank you. Pokoknya buat semuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Spesial buat yang nyebelin di sono. Selamat mendengarkan dan tertawa terus ya.
1: Oh, saya tahu itu siapa. Pasti.
2: Eh, bukan Bang Dharma.
1: Lah, disebut orang saya nggak tahu juga. Nama-nama aja. Oke,
2: Nanti
1: siap.
2: mikirnya Bang Dharma bukan ya.
1: Iya, kan
2: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Dharma nggak mungkin nyebelin.
2: Eh, nyebelin tuh.
1: Oh, dia nyebelin.
2: Ya
1: siap.
2: udah, Bang Wandi, selamat beraktivitas ya. Bang
1: Siap.
2: Dharma, maaf ya. Makasih, selamat malam.
1: Oke, malam.

0: Oke, baik. Sekarang kita ke pesawat telepon. Ayo, habis. Dah. Satu penelpon lagi ya. Kelamaan nunggu nanti yang udah request. Oke, ini panjang berarti. Ini versi Dharma ya, saya ikutin ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, balas dah dia nih. Wih, seru banget malam hari ini ya. Oke, gas. Cakep, oh belum ya.
1: Belum. Buat dega pekak sanggulan bereng ngaki pasampurna. Mun benar bentang ke empat.
0: Aduh.
1: Mun nyamana sambil anyanyi. Cakna pekak sanggulan banyak paraben tujuan mapak. Beni paraben tapi nyai-nyai. Itu sudah dibalas.
0: Ngerti, Pak? Enggak, sama sekali.
1: Katanya pekak sanggulan tadi kan ada perawan. Apa namanya itu?
0: Apa?
1: Itu nginang itu.
0: Meminang.
1: Itu ya, kalau perawan bukan nginang, nenek-nenek.
0: Oh, nginang ya.
1: Iya.
0: Ada kok di tempat saya di Medan perawan ada, pakai nginang. Oh, suka
1: oh,
0: dia.
1: Oh iya. Ya, yang buat Teh Dinda, makasih supportnya. Orang mana Teh Dinda tuh?
0: Orang Bogor.
1: Oh, di Bogor. Salam satare tanan dari Madura.
0: Tapi nggak tahu beliau bisa bahasa Madura nggak? Cuma beliau suka pantun pasti.
1: Gimana, Pak?
0: Nggak tahu bisa bahasa Madura nggak? Nggak tahu saya.
1: Bisa dikit-dikit itu, Pak. Bilang deremah tadi, Bang.
0: Iya, benar. Saya juga sering deremah. Deremah, cong.
1: Gimana itu artinya?
0: Gimana, cong? Apa kabar, cong?
1: Bang Wandi si ganteng. Bang Wandi yang tampan.
0: Oh, iya.
1: Iya. Ke Pulau Bali. Datang di Sepudi. Ada batu di Malaysia.
0: Wih, jauhnya.
1: Buat Abang Wandi, ucapkan banyak makasih.
0: Ya.
1: Udah kasih waktu sama saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Emang ya, kalau udah orang apa ya, pokoknya suka puisi ya. Berapa kali saya tunggu dulu, lama banget waktu saya pertama kali masuk di RRI. Maksudnya tahun pertama itu. Bang David sering, terus tiba-tiba hilang ya. Nah, alhamdulillah sekarang muncul lagi. Oke, kita stop dulu ya. Bu Farida, kalau mau request lagu apa, boleh chatting dulu. Kita udah 7 orang nih, jadi nanti ada beberapa lagu yang harus saya putar ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Saya hadirkan Tabula Rasa ya, buat Bunda Yuseli, kemudian juga Armada. Oh, bukan Armada, The Massive nanti buat Mas Dafir, Teh Dinda ada Armada, kemudian juga Kak Rahma, nanti ada Pujaan Hati dari Yang Seku. Pekak Sanggulan tadi request apa ya? Waduh. Oh, apa ya tadi requestnya? Ya nanti saya carikan ya. Oh, ini requestnya ya, nanti saya carikan ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: waktunya kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
6: Artinya indigo.
5: Indigo.
6: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya.
5: Oke.
7: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
8: Oke. Yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
9: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
8: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
10: Dan Pasar, malam ini.

0: saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika tidak memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat, segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung dan paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernafasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Budi Doremi ya, dengan Melukis Senja sudah kita nikmati bersama. Ini single favorit saya juga ya. Dulu sih ya, sering banget di sosial media ya kita dengar ya. Oke, Viola, mudah-mudahan bahagia ya, sudah diputar lagunya. Dan untuk Bu Farida, requestnya yang kedua itu ada Rosa dan Pasha ya. Ini judulnya Terlanjur Cinta. Oke, nanti saya hadirkan buat Anda. Kita punya penelpon pertama di sesi ketiga ini. Mudah-mudahan ya. Kayaknya bekas sanggulan lagi enggak sih? Halo. Senandu malam.
1: Halo.
0: Oh,
1: Senandu malam. Halo, Senandu malam.
0: Senandu malam. Dengan siapa ya?
1: Dengan Ibu Ratna Jingga.
0: Iya, Bu Ratna. Nah, saya pikir tadi ini Mbak Gemas. Kok tumben suaranya agak kecil, rupanya Bu Ratna Jingga. Bu Ratna sehat?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Luar biasa, oke. Kita gak bisa lama-lama Bu Ratna, karena
1: hanya
0: kita
1: hanya minta lagu aja boleh toh?
0: Boleh, salam juga boleh. Jangan satu
1: lagu
0: kampung
1: dari
0: satu kampung.
1: Tahu dong, ini kan sudah agak larut.
0: Larut ya, oke, kita bubuk, bubuk.
1: Habis minta lagu
0: bubuk langsung ya,
1: dengar bubuknya lagi bobok, dengar lagunya.
0: Oke, lagu apa ini berarti?
1: Dari Judika boleh?
0: Boleh. Apa judulnya?
1: Judika. Coba bang Wadi tolong lihat akan Judika situ.
0: Coba saya lihat. Oh, nggak ada Judika di sebelah.
1: Oh, ada di sebelah.
0: Nggak ada.
1: Bang Dharma.
0: Saya sebenarnya pengen banget ya kita bisa 5 jam gitu ketawa, benar-benar ketawa ya. Capek kali ya.
1: Ini sama perangkat dengan siapa?
0: Gung Bayu.
1: Dengan temannya Bang Wandi siapa?
0: Gung Bayu. Yang nampak ya, yang nampak ya, yang enggak nampak saya enggak tahu ini namanya siapa. Ngeri. Malam Jumat.
1: Salam Gung Bayu,
0: ha.
1: Iya, mungkin lagi cari-cari lagu.
0: Cari minum ya.
1: Sehat, cari kopi.
0: Cari kopi.
1: Udah lat begini cari kopi.
0: Gak bisa tidur nanti. Judika, ada aku yang tersakiti, jikalau kau cinta jadi terus.
1: Oh, itu yang kedua.
0: Apa itu?
1: Jikalau kau cinta.
0: Oke, siap. Oke.
1: Salam Jo, soal harus ini kan Bang Dharma.
0: Silakan. Bang Dharma, bukan Bang Dharma ini. Kayak Bunda Yoseli aja. Iya, Bunda Yoseli pasti salah aja nama
1: ketawa,
0: saya.
1: Ketawa, ketiwi. Ya. Buat Bang Wandi, terima kasih Tuan Ke Ibu Ratna hingga telepon. Semangat selalu, walaupun sudah larut, tapi banyak ketawa ketiwi untuk menghibur. Salam sehat selalu Bang Wandi bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Lanjut, Ibu Ratna juga mau salam yang selewat-lewat. Ada salam Pak Ibu Ratna, terima kasih salamnya.
0: Siap.
1: Dan Ibu Ratna mau bungkus juga semua karena mengingat waktu. Semua dapat salam dari Ibu Ratna. Kompak, salam persahabatan walau cuma lewat udara. Buat Bang Wandi itu saja, terima kasih.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Oke, Bu Ratna Jingga ya. Terima kasih terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Kita langsung ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Pada bangun nih.
0: Oh, pantes kok enggak ada.
2: Pantes. Anda sama dalasinya. Daun sekali.
0: Iya, pantas kok Bu Janura kok tumben enggak ada miskol-miskol gitu ya.
2: Iya, ada acara soal tadi sedang kredit dari terus dapat masuk.
0: Iya, tadi saya lewat rumahnya Bu Janura loh.
2: Ya, oh benar, saya soal tadi tidur enggak lihat. Iya benar. Padahal tidur enggak lihat.
0: Kan lewat Payangan kan sedikit susut langsung ke sana itu lagi ya.
2: Payangan?
0: Enggak, ke
2: sana.
0: Ke ke
2: ke sana lagi sedikit kemana?
0: Ke
2: pinggir jalan langsung ya, jangan tengah jalan ya.
0: Ke puncak. Iya.
2: Puncak gunung. Itu puji ya, mati
0: itu
2: nanti.
0: Itu cari kopi Bu di sana.
2: Oh. Di puncak mana itu? Puncak di Kinamani.
0: Iya.
2: Benar ya.
0: Cari kopi di.
2: Dingin-dingin cari kopi biar hangat.
0: Tapi tadi enggak dingin di sana. Tumben.
2: Oh, enggak dingin.
0: Ah, tumben.
2: Sekarang enggak dingin juga kan karena ada di studio.
0: Iya benar. Aduh.
2: Dingin-dingin pakai AC soalnya.
0: Enggak dingin juga saya, enggak terlalu dingin. Karena yeah. Bajunya tebal.
2: Iya.
0: Bu Janura, lagu apa? Mau lagu apa?
2: Yang ada siapa kan ini? Noah, apa gedenya?
0: Noah itu nanti mau diputer. Oh, bukan. Noah belum.
2: Belum. Noah. Ya apa judulnya itu? Andaikan kau datang, bisa.
0: Noah, judulnya Menunggumu Seperti Kemarin, Cinta Bukan Dusta, Sendiri Lagi.
2: Menunggumu kau, itu ya, jangan dibaca semuanya, kasihan
0: tuh. Separuh aku, biar aku, andai kau datang, aku perlu, yang mana menunggu?
2: Yang menunggu aja, jangan kau okay, datang ya. Dia akan ada datang, mau datang kan kita tunggu juga ya. Ya. Mbak ini udah naik?
0: Udah naik tadi. Request lagu lagu Surat Untuk Starla.
2: Ya, saya ketiduran gak dengar. Baru sekali banget.
0: Oh ya?
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, oke itu aja ya. Salam buat semua-semuanya pada pesindah senang malam. Selamat istirahat, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Ingat besok pagi bangun lagi. Ya khusus buat Bang Wandi juga dengan Bung Bayu ya. Ingat ya kalau pulang hati-hati di jalan. Di pinggir-pinggir jalan apa rame-rame mana-mana harus di pinggir ingat. Sebelah kiri, jangan tegangan kalau nyebrang ingat ratingnya ya. Ya salam sehat buat keluarga di rumah. Ya.
0: Siap. Janura.
2: Iya, oke tanya tuh. Saya mau lanjut tidur lagi. Mau bisa Pak bangun besok pagi.
0: Tapi jangan tidur dulu, lagunya belum diputar.
2: Terus sambil mendengarkan jadi.
0: Oke, tidur-tiduran lah ya.
2: Tiduran masih sudah bicara, masih bekas-bekasnya belum mau tidur.
0: Ah, nanti tiba-tiba jam 2 katanya. Sudah mimpi. Oke, siap.
2: Ya, oke. Salam sehat buat keluarga aku ya.
0: Siap.
2: Makasih.
0: Oke, Bu Janura, apakah Bu Janura penelpon terakhir kita? Oh, ini lagi beradu kemampuan ya. Siapa ini? Bu Resmi, Deona, kemudian juga siapa lagi ini? Ada 3 orang ini yang berusaha tapi tidak bisa. Boleh chatting aja ya, karena lagi ini lagi kayaknya gak bisa naik ini dua-dua ketiganya juga. Oke, saya hadirkan buat Bu Farida tadi, request Rosa featuring Pasha, Jikalau Kau Cinta. Kemudian juga ada Judika, Menunggumu, buat Bu Ratna Jingga, dan Bu Janura requestnya Noah ya, dengan judul Noahnya Menunggu. Kalau Judika, Jikalau Kau Cinta. Baik, masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Iya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah penelitian yang diterbitkan di Academy of Management Journal mengungkapkan atasan atau bos yang mengalami frustrasi atau kurang bahagia di rumah dapat menjadi kasar secara verbal terhadap bawahannya di tempat kerja. Peneliti menemukan bahwa bos yang mengalami lebih banyak konflik keluarga akan cenderung melakukan kekerasan verbal kepada karyawan mereka, kata salah satu peneliti Stephen Cotwright, Profesor Manajemen di Texas University Amerika Serikat. Cot menjelaskan, hal ini terjadi karena bos tersebut mengalami konflik keluarga dengan tingkat yang tinggi serta mengalami penipisan ego yang tinggi, kemudian menyebabkan cenderung lebih sering melakukan kekerasan verbal atau lisan. Menipisnya ego adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol dorongan hati yang disebabkan oleh kelelahan mental. Untuk meneliti hubungan antara permasalahan di rumah tangga dengan kekerasan verbal yang dilakukan oleh bos terhadap karyawannya, para peneliti pertama kali melakukan penelitian dengan mengirim survei yang dilakukan selama 4 bulan terhadap lebih dari 150 manajer tingkat menengah dan semua karyawan yang melaporkan langsung kepada mereka di sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Para peneliti menemukan bahwa bos memang melemparkan frustrasi yang mereka alami di rumah kepada karyawan mereka di tempat kerja. Tidak bahagia di rumah buat bos jadi kasar di kantor. Selain itu ditemukan juga bahwa bos perempuan lebih mungkin untuk melakukan kekerasan verbal kepada karyawan.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
2: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
3: Lalu, gimana dong?
4: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Masih di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Ada Yura Yunita tadi, tembang terakhir kita ya. Buka hati Yura Yunita. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung ya. Ada Bu Indi, ya, kemudian juga Bu Resmi ya. Terima kasih untuk semuanya. 5 watt ya. Oke, Bu Resmi juga ya. Tadi udah request kafein dengan hidupku kan damaikan hatimu. Ya. Salamnya buat semuanya. Udah tau lah ya semuanya ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung selain Bu Resmi, Bu Indi, Bu Janura, Bu Ratna Jingga, Bu Farida, kemudian juga ada Mas Dafir, Viola, kemudian Pekak Sanggulan, Kak Rahma, Teh Dinda, Bunda Yoseli juga. Kemudian ada Mas Sandi juga ya. Terima kasih untuk ketawa ketiwinya malam hari ini. Dan yang pasti untuk Anda besok malam juga bersama saya. Masih terus ya bersama saya. Kita waktunya istirahat ya. Waktunya kita memberikan hak kepada seluruh badan kita, anggota tubuh kita untuk beristirahat ya. Jadi waktunya saya pamit dan terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Besok malam kita ketemu lagi. Ya, tapi kalau pagi besok siapa ya? Pokoknya jam 5 pagi tunggulah ya. Frekuensi 105,2 MHz. Jangan pindah. Selamat beristirahat dan kita ketemu dalam mimpi ya. Sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, pendengar Pro 1, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk menemani hari Jumat Anda. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus bersama kami. Dan pastinya setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Untuk edisi hari ini pendengar akan membahas mengenai membangun pola pikir husnuzon, yang tentunya materi ini juga akan disampaikan oleh narasumber kami, Ibu Titin Herawati. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'athum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin pendengar Pro1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan acara Mimbar Agama Islam Pro1 RRI Denpasar bersama saya Titin Herawati, Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Salawat mahasalam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dicurahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat dan sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam Mimbar Agama Islam kali ini kita akan membahas tentang membangun pola pikir husnuzon. Kaum muslimin pendengar Pro1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, interaksi manusia baik antar individu si A dan si B maupun antar kelompok, kelompok Y dan Z, tidak dapat dilepaskan dari proses kognitif. Apa yang kita lihat dari orang lain atau apa yang dilihat orang lain dari kita adalah sebuah informasi. Ia masuk ke dalam sebuah proses kognitif yang kemudian diproses oleh mekanisme berpikir kita untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa penilaian yang dapat diukur dalam kerangka positif maupun negatif. Misalnya kita punya teman gitu yang cara bicaranya kasar. Cara bicara ini adalah sesuatu yang kita tangkap dari dia, kemudian kita proses dalam sistem berpikir kita dan akan menghasilkan kesimpulan tertentu. Katakanlah, kemudian kita menyimpulkan bahwa, oh, teman saya ini orangnya pemarah. Proses antara informasi dengan cara berbicara yang kasar hingga memunculkan penilaian bahwa subjek adalah orangnya pemarah adalah sebuah proses yang berlangsung di dalam kesadaran pemikiran kita. Pertanyaannya kemudian sejauh mana kesimpulan atau penilaian kita terhadap sesuatu atau terhadap seseorang memang sesuai dengan fakta tentang orang tersebut. Hal ini tentu saja hal yang pantas untuk ditanyakan. Lebih lanjut, apakah tidak mungkin terjadi bias-bias tertentu yang kemudian membuat penilaian kita menjadi tidak akurat? Seringkali kita memiliki informasi-informasi yang terbatas. Nah, proses penilaian ini yang seringkali berlangsung tanpa proses kognitif yang kompleks yang kita sering dengar dengan istilah prasangka. Ya, dalam Islam ia disebut dzon. Jadi prasangka itu dzon. Jadi prasangka buruk su'uzon, prasangka baik husnuzon. Pendengar Pro1 RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia, prasangka merupakan salah satu sikap atau perilaku negatif yang dapat menimbulkan konflik bagi individu maupun kelompok. Dalam Islam, prasangka buruk disebut dengan istilah su'uzon. Itu merupakan salah satu penyakit hati yang dapat merusak akhlak dan pahala yang dimiliki oleh seorang mukmin. Manusia seringkali berprasangka buruk terhadap orang lain, bahkan menuduh bermacam-macam. Amalan akan kacau bila kita terus-terusan memelihara pikiran dan hati yang dikuasai oleh setan. Berprasangka buruk merupakan sifat tercela dan tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang umat muslim berprasangka buruk pada siapapun. Prasangka buruk dapat menimbulkan emosi yang tidak stabil bagi para pelakunya.
Selain itu, perilaku ini membuat seseorang selalu merasa paling benar, sehingga tidak mau mendengar pendapat orang lain. Prasangka tidak sedikit pun mendatangkan kebaikan. Terlalu larut dalam prasangka buruk akan membuat kita larut dalam rasa cemas, gelisah, dan tidak tenang. Karena memelihara emosi negatif dalam diri juga akan membuat aura jiwa menjadi negatif. Semua orang akan terlihat seperti musuh dalam selimut, muka dua, penjahat, pengkhianat, dan lain-lain. Lalu, bagaimana kita mencegah agar diri kita tidak terjebak dalam prasangka negatif? Islam memberikan kecaman yang keras kepada mereka yang berperilaku berdasarkan prasangka. Kita tahu istilah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tentu saja, karena fitnah sangat mungkin lahir dari prasangka yang ada di dalam pikiran kita. Lebih jelas lagi, Allah menegaskan terkait dengan prasangka yang sangat mungkin memunculkan pergunjingan tersebut dengan kecaman yang keras. Dalam surat Yunus ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa berprasangka, yakin bahwa itu tidak akan mendatangkan kebenaran apapun." Ya, jadi Allah menegaskan prasangka itu tidak mendatangkan kebenaran apapun. Firman serupa ditegaskan kembali dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Ya, jadi dalam surat Al-Hujurat lebih ditegaskan bahwa kita diibaratkan, jika kita menggunjingkan orang lain itu, kita diibaratkan seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya, tentunya sangat menjijikkan sekali ya. Jadi landasan moral dari ayat di atas tentunya dapat menjadi motivasi bagi kaum mukmin untuk menjauhi prasangka negatif terhadap orang lain. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya bagi individu untuk menjauhkan diri dari kecenderungan berprasangka negatif terhadap orang lain? Beberapa poin yang kita bangun berdasarkan level pikiran dan perasaan kita berikut ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pendengar Pro1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita lakukan atau poin yang harus kita bangun adalah tekankan bahwa pikiran kita atau apa yang kita pikirkan really matters. Jadi benar-benar hal yang penting. Ia bisa menjadi akar dari banyak persoalan ya, baik yang sifatnya individual maupun sosial. Kita perlu mengelola pikiran kita agar senantiasa objektif dan hati-hati. Kalaupun ia mengandung bias, usahakan agar outputnya bernilai positif. Kalau bahasa kerennya positive thinking ya, kita mungkin sering mendengar. Tetapi tetap saja poin utamanya adalah objektivitas dan kejujuran dalam memberikan penilaian maupun menarik kesimpulan. Yang kedua, fokus pada apa yang kita rasakan. Maka kita perlu berusaha untuk menumbuhkan perasaan positif di dalam diri kita. Perasaan positif itu akan memberikan dampak emosi yang positif. Perilaku positif pun demikian. Misalnya, apa yang kita rasakan setelah kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang lain bisa jadi merasa bahagia karena menerima apa yang dia butuhkan, dan kita pun bisa jadi merasa lebih bahagia karena kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi begitu ya, energi negatif yang muncul dalam prasangka itu ibarat kotoran yang masuk ke dalam air. Ia dapat dibersihkan dengan terus-menerus menambahkan air yang jernih ke dalamnya. Cara menambahkan air ya dalam tanda kutip adalah dengan yang pertama, memahami terlebih dahulu prasangka negatif itu muncul karena peta pikiran kita yang sangat sempit. Kita tidak cukup memiliki alternatif informasi untuk memberikan penilaian terhadap situasi eksternal yang kita hadapi. Yang ketiga,
open mind, istilahnya open mind ya. Jadi buka pikiran kita, perluas peta pikiran kita. Semakin lengkap dan detail peta yang kita miliki, maka semakin kecil peluang kita untuk tersesat. Demikian juga saat kita memberikan penilaian terhadap orang, kelompok, atau situasi, semakin detail informasi, semakin lengkap gambarannya, maka semakin kecil peluang kita melakukan kesalahan dalam penilaian. Cara memperluas peta pikiran adalah dengan bertanya, melakukan klarifikasi. Ya, kalau di dalam Islam dikenal dengan konsep bertanya yang keren, yaitu tabayyun. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dirahmati Allah dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Dengan demikian jelas bahwa prasangka itu merupakan perbuatan yang berbanding lurus dengan dosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan akzab al-hadis sedusta-dusta perkataan dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya prasangka sedapat mungkin harus dihindari, dan hanya orang-orang beriman yang bisa melakukannya. Ya, jadi prasangka itu mendatangkan dosa. Ya, pertama dilakukan oleh orang yang berprasangka dengan menampakkannya melalui ucapan, dan yang kedua dilakukan oleh orang yang hanya berprasangka dalam hati. Ya, jadi hati-hati nih. Jadi kita dilarang ini ada dua, ada yang jelas nampak ya, jadi kita menampakkannya melalui ucapan, kemudian ada yang sir ya, jadi hanya berprasangka dalam hati. Itu pun sudah termasuk di dalam perbuatan dosa ya, berbanding lurus dengan perbuatan dosa. Kalau prasangka yang pertama mungkin sudah jelas ya, pasti berimplikasi dengan dosa, sedangkan yang kedua tidak terlalu jelas. Namun jika kita cermati, prasangka yang kedua pun bisa menjadi jalan terjadinya prasangka pertama. Jadi tadinya kita dalam hati ya berprasangka curiga gitu, ah kayaknya nih gini nih, kayaknya gini nih. Tetapi kemudian prasangka tersebut tertumpahkan melalui ucapan. Karenanya orang-orang beriman tetap harus menghindari kedua model prasangka tersebut. Hadirin pendengar persatu energi pasar dimanapun berada, suuzon ya atau prasangka buruk ini ada dua. Jadi prasangka buruk terhadap Allah dan prasangka buruk terhadap manusia. Jadi prasangka buruk terhadap Allah dijelaskan dalam surat Al-Quran Ali Imran ayat 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang segolongan lain telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kita barang dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak mereka terangkan kepadamu. Kiranya kamu berada dalam rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat yang terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah mengetahui isi hati. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa prasangka buruk terhadap Allah disebut dengan sebutan buruk, yaitu prasangka jahiliyah. Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agama Islam, akan memenangkan Islam karena ini sudah menjadi takdir sejak awal dan satu-satunya sistem bagi seluruh alam semesta dan yang mengatur umat manusia. Maka jauhilah prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita itu gampang untuk berprasangka kepada Allah pada saat kita ditimpa kesusahan ya, kita akan bertanya, kenapa ya Allah kok aku tertimpa seperti ini misalnya ya. Dan kita berprasangka yang buruk dengan ini karena Allah tidak sayang, ini karena Allah menghukum saya dan lain sebagainya. Maka dengan itu kita harus menjaga hati kita bersih ya, supaya kita tidak juga merasakan membuat orang lain sakit hati.
begitu pentingnya bagi seorang mukmin untuk menjauhi prasangka, sehingga ada beberapa sabda Rasulullah terkait hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah cerita yang paling dusta, dan janganlah kamu saling memaki, saling mencari kesalahan, saling membenci, tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, jika kamu menduga, yakni terlintas dalam benakmu sesuatu yang buruk terhadap orang lain, maka janganlah lanjutkan dugaanmu dengan melangkah lebih jauh. Hadis riwayat At-Tabrani. Biasanya kita kalau sudah berprasangka, kita misalnya bercuriga kepada orang, kita langsung istighfar ya. Jangan dilanjutkan, kemudian berandai-andai yang akhirnya kemudian terucap. Kaum muslimin, pendengar mimbar agama Islam, Pro1 RI Denpasar dimanapun berada, lihat bahaya yang timbul dari prasangka buruk. Cara kita berpedoman kepada ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah merupakan acuan ya untuk terhindar dari tindakan berprasangka buruk. Ada beberapa ciri dari buruk sangka tersebut, yaitu yang pertama, orang yang tidak secara langsung mengetahui atau melihat sebuah fakta. Jadi hanya mendengar tetapi kemudian berbicara seolah-olah melihat, padahal tidak didasari atas kebenaran. Yang kedua, sebelum menyatakan pikiran, anggapan atau pendapat, biasanya orang yang berprasangka buruk ini telah memiliki anggapan yang buruk. Dalam pikirannya sudah ada prasangka terlebih dahulu atau anggapan, ah orang ini kayaknya dari wajahnya jahat begitu, sehingga kemudian lahir di dalam bentuk ucapan yang hanya berdasarkan apa yang dipikirkan dan tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menjadi ciri ya, jadi kalau kita berbicara tanpa sesuai dengan kenyataan yang benar-benar kita tahu, maka itu kita sudah tergolong kepada berprasangka buruk. Bahkan lebih jauh lagi bisa disebut sebagai fitnah atau tuduhan. Maka tuduhan ini menjadi fitnah yang tidak beralasan. Yang keempat, biasanya ketika seseorang memiliki pengalaman buruk tentang orang lain, maka dia pun akan menganggap orang, semua orang itu sama. Jadi misalnya pertama dia membeli sesuatu, kemudian kena tipu misalnya, barangnya tidak sesuai dengan yang disampaikan. Nah kemudian bisa saja dia berprasangka kepada semua pedagang seperti itu gitu. Jadi berdasarkan pengalamannya. Dengan demikian kita kalau sudah mengetahui ciri-cirinya, kita dapat mawas diri ya. Kita lebih mawas diri dari prasangka buruk yang jauh dari manfaat sama sekali, justru berujung dosa. Sehingga jangan sampai yang paling utama adalah kita menjudge orang berdasarkan pengalaman pribadi kita. Padahal sudah jelas pengalaman pribadi tidak sepenuhnya bisa menjadi bahan penilaian yang tepat. Jadi kita bisa mengenali mana sikap, ucapan, atau perilaku yang diperbuat yang mencerminkan prasangka buruk atau bukan. Jadi kalau kita berbicara tanpa alasan jelas, itu sudah jelas termasuk di dalam prasangka buruk. Karena itu mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang suka mengumbar aib, nauzubillah, kemudian suka berprasangka buruk berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Mari kita kenali saudara-saudara kita di sekitar kita dengan kacamata yang jernih. Tidak didasarkan atas teoritik tersendiri bahwa kalau orang seperti ini pasti begini, kalau orang ini pasti begini gitu, atau mungkin kalau pakai baju begini pasti begini, begitu ya. Jadi prasangka yang di dalam hati ini saja harus sudah kita rem ya, harus sudah sebisa mungkin kita hindari ya, kita hindari supaya tidak berkembang, karena biasanya mau tidak mau dia akan berkembang menjadi ucapan yang bisa saja ucapan itu bukan hanya membahayakan orang yang menjadi sasaran prasangka kita, tetapi jangan sampai berdasarkan prasangka justru menjerumuskan kita ke dalam permasalahan ya, apalagi di zaman sekarang. Salah ngomong dikit ya, salah upload ya, salah komen, itu bisa jadi masalah yang panjang. Jadi kita bersihkan hati kita, jauhkan dari prasangka, seperti tadi kita selalu berpositive thinking, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi,
tidak usah dikait-kaitkan. Kalau dulu ketemu orang yang begininya begitu, sekarang ketemu orang yang begini pasti begitu juga, misalnya seperti itu. Jadi kita lebih membuka wawasan kita, membuka peta pikiran kita sebelum kita melakukan suatu penilaian terhadap seseorang ataupun terhadap suatu kelompok, atau apalagi jangan menjudge secara pribadi berdasarkan hanya prasangka apa yang kita katakan. Bahkan kalaupun kita melihat langsung pun ya, kita juga harus hati-hati dalam mengungkapkan pendapat dan komen kita. Karena kadang apa yang sudah nampak di depan mata pun bisa jadi tidak seperti itu. Misalnya kita melihat orang yang sehat, menurut kita sehat ya dia, duduk di kursi ibu hamil atau duduk di kursi orang disabilitas misalnya. Kita melihatnya udah langsung berprasangka, ah ini orang nih enggak punya etika. Kita misalnya sudah langsung menilai seperti itu. Ini orang seperti ini. Tapi ternyata orang itu adalah orang yang sakit ya, sakit dalam arti dia baru habis operasi, belum bisa berdiri, belum bisa. Nah, kebetulan tempat duduk lainnya juga penuh. Dan dia juga tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada orang lain bahwa ini loh, saya sedang habis operasi, tidak bisa berdiri misalnya ya di busway atau di kereta dan lain sebagainya. Tetapi kan kita sudah menjudge karena kita melihat dari luar dia baik-baik aja seperti itu. Jadi salah satunya untuk menghindari timbulnya prasangka-prasangka buruk, apalagi kemudian berkembang menjadi fitnah, yang utama itu adalah selalu berpikir positif. Sehingga kadang sesuatu yang hitam itu bisa kita lihat menjadi putih, menjadi kuning, menjadi merah, berwarna-warni, karena kita memiliki pemikiran yang positif, pemikiran yang indah untuk menilai segala sesuatu dengan baik. Begitu. Pendengar Persatu RRI Denpasar dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada Mimbar Agama Islam kali ini tentang membangun pola pikir husnuzon. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua untuk meningkatkan kualitas pribadi serta keimanan kita, sehingga kita dapat menjauhi prasangka buruk yang secara jelas tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang mana semua itu adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berjumpa kembali di Mimbar Agama Islam dengan topik pembahasan yang berbeda. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ingin memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin, istirahatkan diri Anda dari gawai atau ponsel pintar, atau sering kita sebut smartphone. Adiksi media sosial, pendengar, tidak lagi dialami oleh kalangan remaja, bahkan perempuan dewasa juga kesulitan menjauhkan diri dari godaan media sosial. Perempuan berusia 30 hingga 40 tahun diketahui mengecek ponsel pintarnya setiap 7 menit sekali. Temuan ini didapatkan dari hasil penelitian penggunaan ponsel pintar pada 600 perempuan yang dilakukan oleh majalah ternama. Penelitian itu menemukan seseorang dapat mengklik dan melakukan scrolling atau pengecekan pada ponsel pintarnya sebanyak 2.617 kali dalam sehari. Survei ini juga menemukan indikasi bahwa Facebook dianggap sebagai media sosial paling berbahaya, disusul Instagram pada posisi kedua. Dan pertanyaannya, siapkah Anda berpuasa media sosial?
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

kita dalam hidup bagaikan perahu tanpa kemudi. Manusia akan hanyut dalam ketidaktentuan, sedangkan orang yang memiliki cita-cita pasti memiliki tujuan. Ia akan bertindak dengan tepat. Mari melaksanakan persembahyangan Puja Trisandya.

tenang, teu kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Hayu kamedo aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda ya di Denpasar pagi hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan ini udah ada Bu Januraga di Bangli yang sudah monitor ya Pro 1 RRI Denpasar dari pagi tadi, dari pukul 5 ya udah nyala nih radionya. Semoga hari Jumatnya bisa berjalan lancar Bu Janura, jangan lupa ngopi ya supaya semangat, apalagi kayaknya Rainan juga sudah semakin dekat nih ya. Hari Sabtu dan juga Minggu hampir dempetan juga gitu ya. Dan ada Pak Ketut Waliarse di Bondalem juga yang sudah membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastinya pendengar Sukma akan temani ruang dengar Anda di hari ini gitu ya, hari Jumat ini sampai pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu, sudah mengudara untuk Anda pendengar setiap Pro 1 di Denpasar pagi hari ini.

Ya, lagu dari Jamrud lumayan sendu juga gitu ya pendengar ya pagi kita di hari Jumat ini. Dan saat ini pendengar Pro 1, cuaca di Hayamuruk 70 lumayan cerah, matahari juga sudah mulai terbit pastinya. Jadi ini merupakan sign banget ya untuk mulai beraktivitas, mulai untuk siap-siap berangkat ke kantor atau ada yang mau ngampus juga di hari Jumat ini. Dan pastinya pendengar Pro 1 ngomongin soal pagi gitu ya, rasanya pastinya kurang pas kalau misalnya belum bahas minuman wajib sejuta umat. Apalagi kalau bukan kopi nih pendengar. Tapi pendengar Pro 1 tahu nggak sih, ternyata budaya minum kopi di Indonesia itu perjalanannya panjang dan menarik sekali. Bergeser dari sekadar tradisi turun-temurun hingga menjadi bagian dari gaya hidup modern sampai saat ini pendengar. Yang pastinya pendengar Pro 1, Indonesia sendiri memang dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di dunia dengan keanekaragaman rasa dari Sabang sampai Merauke pastinya, mulai dari kopi Gayo, Kintamani, Toraja, hingga Mandaheling pun juga ini sangat terkenal ya pendengar. Dan pastinya dulu ngopi ini memang identiknya dengan tradisi para tetua yang berkumpul di warung kopi tradisional sambil berbincang-bincang hangat soal kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang pendengar, budaya ngopi ini sudah bertransformasi ya jadi gaya hidup atau lifestyle anak muda maupun profesional. Dan sekarang pun juga sudah banyak sekali kehadiran coffee shop dengan beragam kreasi menu seperti es kopi susu gula aren atau manual brew yang bikin ngopi nggak cuma soal rasa ya pendengar, tapi juga soal suasana, tempat kerja, hingga ruang bersosialisasi dan bertukar ide. Ya pendengar Pro 1, meskipun memang gayanya terus berubah seiring zaman gitu ya, pastinya nilai kehangatan dan kebersamaan saat menikmati secangkir kopi ini tetap tak tergantikan nih. Jadi kalau pendengar Pro 1 sendiri, apa nih kopi favorit Anda untuk hari ini? Anda lebih suka kopi Kintamani, kopi Gayo, atau memang enggak ngopi nih pagi-pagi? Nah, biar suasananya di pagi hari ini juga semakin syahdu dan makin terasa tenang gitu ya pendengar, pas ditemani dengan cangkir kopi kesayangan, langsung saja nih Sukma akan putarkan satu lagu dari Liodra, Teganya Kau.

0: Dobri.
1: Adek kenapa?
0: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Pokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Masyarakat Indonesia menyongsong hajatan politik besar tahun 2024. Hajatan politik 5 tahunan yang akan dilaksanakan serentak untuk seluruh jenjang pemerintahan. Masyarakat Indonesia akan menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024. Pemilu menjadi salah satu unsur terpenting untuk negara demokrasi seperti Indonesia. Indonesia telah melaksanakan setidaknya 12 kali pemilu yang dimulai sejak tahun 1955. Pemilu di Indonesia dibagi dalam 3 era pemerintahan, yaitu masa parlementer, Orde Baru, dan reformasi. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 atau 10 tahun setelah proklamasi dikumandangkan Soekarno-Hatta pada tahun 1945. Tahun 1955 merupakan pemilu tertunda karena alasan belum siapnya undang-undang, ketidakstabilan ekonomi dan keamanan, serta fokus bangsa saat itu adalah mempertahankan kedaulatan. Dalam maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945, pemerintah sebenarnya ingin menggelar pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR pada Januari 1946. Akan tetapi, karena alasan tersebut, rencana pemilu 1946 ditunda. Akhirnya, tahun 1955 adalah pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis. Pemilihan umum tersebut kemudian dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya. Sementara itu, pemilu 2024 menjadi hajatan besar demokrasi di tanah air. Beralasan karena masyarakat akan memilih calon presiden wakil presiden dan calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten kota secara serentak. Pemilu 2024 juga akan diisi dengan agenda pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November. Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami dari FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026 yang tentunya akan disampaikan juga oleh rekan kami dari BMKG. Untuk itu silakan, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian tengah. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Denpasar, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan dari BMKG atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar Pro 1, informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan di Denpasar tadi seperti info dari BMKG, cuacanya akan cerah berawan pendengar. Jadi jangan terlena gitu ya, karena mungkin banyak banget yang ngerasa, wah ini mendung-mendung nih, kayaknya mau hujan gitu. Tapi enggak ya pendengar, hari ini tuh cerah tapi berawan. Jadi jangan lupa juga untuk selalu pakai sunscreen juga pendengar, supaya tentunya kulit Anda juga terproteksi. Dan pastinya pendengar Pro 1, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung.

0: Om Swastiastu, Mbok Kade.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kade, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kade sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pastinya pendengar, siaran ini Anda bisa ikuti melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Iya, senang sekali pendengar, Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar Pro 1, saat ini seperti yang kita ketahui juga bahwa kasus influenza khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara mengalami peningkatan pada akhir September 2026. Dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Senintel, sebanyak 148 positif influenza. Dan juga dikutip dari rri.co.id,

0: bromelain yang terkandung dalam buah nanas ini sangat efektif untuk memecah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan juga paru-paru. Lalu yang kedua ada buah pir, yang pastinya ini adalah buah yang punya kandungan air yang sangat tinggi pendengar. Dan pastinya buah pir ini juga mengandung serat yang bisa mendukung kesehatan dalam sistem pencernaan dan dapat juga memperkuat sistem imun tubuh Anda. Yang ketiga pendengar ada jeruk dan juga lemon yang tentunya punya kandungan vitamin C yang tinggi dan berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh. Yang keempat ada buah pepaya dan juga buah pisang, yang dimana buah pepaya punya kandungan enzim papain yang memiliki sifat anti radang yang serupa dengan bromelain pada nanas. Sedangkan untuk pisang sendiri ini mengandung karbohidrat dan kalium yang dapat menjaga keseimbangan elektrolit. Lalu yang kelima pendengar ada tomat, semangka dan juga melon, karena ini memang dengan hidrasi ya dari ketiga buah ini bisa melancarkan lendir sehingga tidak menyumbat saluran pernapasan. Dan pastinya juga ada kandungan vitamin A pada tomat dan juga buah melon yang mendukung lapisan epitel pada saluran pernapasan. Dan pastinya pendengar itu dia ada beberapa buah yang bisa Anda konsumsi untuk tentunya bisa terhindar gitu ya dan meningkatkan imunitas tubuh Anda. Yang pastinya buah-buah ini juga mudah didapatkan pendengar, Anda bisa beli di supermarket, minimarket atau ke pasar juga bisa sekali pendengar. Dan pastinya Anda juga bisa dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi Anda bisa pilih aja buah yang memang jadi kesukaan Anda, yang bisa Anda cemil-cemilin gitu ya setiap hari pendengar, selain pastinya makan nasi dong. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu pendengar album Kenangan Bimbo.
1: Berbicara tentang kelompok Bimbo tidak akan lepas dari nama Yanti Bersaudara, yang salah satu personelnya ada nama Iin Parlina, vokalis sekaligus adik bungsu Bimbo Bersaudara. Yanti Bersaudara terdiri tiga kakak beradik yaitu Yani, Tina dan Iin Parlina. Sebagai trio, mereka lebih dahulu lahir ketimbang trio Bimbo.

Setelah Yanti bersaudara bubar, Iin Parlina memilih bergabung bersama kakak-kakaknya dalam Bimbo di awal tahun 70-an. Bimbo telah menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan dengan metafor-metafor alamnya. Ingatlah lagu berjudul Flamboyan. Adakah suara cemara telah berdaun rimba jati, bulan merah, dan tentunya yang sudah akrab di telinga kita, Melati dari Jayagiri. Boleh dibilang hampir semua putra-putri pasangan R. Jajat Harjakusuma dan R. Kendra Ningrum ini menjadi penyanyi. Selain Samsudin sebagai anak pertama, ada juga Acil Darmawan anak kedua, Jaka Purnama anak keempat, dan Iin Parlina anak ketujuh. Sebetulnya mereka adalah tujuh bersaudara, yaitu Siti Rukoni anak ketiga, Yani Setiani anak kelima, dan Tina Agustina anak keenam.

Di pertengahan 70-an, Bimbo menjamah tema-tema keseharian seperti dalam lagu Abang Beca, Tante Sun, hingga serial anggota tubuh seperti kumis, tangan, hingga mata yang cenderung bernada humor. Memasuki era 80-an, Bimbo mulai bermain dengan tema-tema kritik sosial seperti Antara Kabul dan Beirut atau Surat untuk Reagan dan Brezhnev. Namun di sisi lain, image sebagai kelompok religius pun melekat erat. Di tahun 1973, mereka mengeluarkan album dengan lagu andalan yang hingga saat ini terus populer, yaitu Tuhan. Dan memang semenjak tahun 1974, Bimbo mengarahkan lagu-lagu mereka ke musik religius.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
4: Bener, enak banget soalnya.
5: Hus.
4: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
3: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
4: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
3: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
4: Enggak mau juga sih.
3: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
4: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Sertifikasi ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih di seluruh Indonesia.
2: Kanker mulut rahim ini kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi.
3: Kewaspadaan dini terkait dengan influenza.
4: Selamat pagi. Standar profesi menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetisi. Sakupan imunisasi human papilloma virus di Bali capai 89,85%. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hari Sukma.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait urgensi uji kompetensi pelatih olahraga Bali. Pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi? Ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi? Nah.
7: Pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSPPOR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi para pelatih telah memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu pertanyaan yang muncul dari pelatih adalah mengenai perbedaan lisensi yang diterbitkan induk cabang olahraga dengan sertifikasi kompetensi BNSP. Yudianto menjelaskan keduanya memiliki fungsi berbeda. Lisensi dari cabang olahraga lebih dikaitkan dengan penguasaan teknik, taktik, regulasi, serta sistem pembelajaran yang berlaku pada cabang olahraga tertentu. Sementara sertifikasi kompetensi BNSP menjadi bukti bahwa seorang pelatih telah menjalani proses pengujian terhadap kompetensi yang dipersyaratkan.
6: Undang-undang itu, kalau sertifikasi secara umum untuk profesi itu sudah sejak tahun 2005. Okay. Tapi untuk olahraga itu baru sejak 2003 tahun 2025. 2005 sudah ada undang-undang tentang sistem olahragaan, tetapi pelaksanaannya baru kami 2018. Karena LSP ini berdiri baru 2018.
7: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Madis Utama mengatakan sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Dalam proses uji kompetensi, peserta tidak otomatis dinyatakan lulus. Mereka harus melewati tahapan penilaian sesuai kompetensi di olahraga masing-masing.
1: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih. Seorang pelatih di seluruh Indonesia, bukan hanya di Badung. Nah, kami di Badung dengan mengetahui bahwa betapa pentingnya sertifikasi ini, kami menginstruksikan kepada seluruh pelatih di bawah naungan KONI Badung, apalagi yang akan mendampingi atlet pada saat porprov, kami diwajibkan untuk memiliki sertifikat ini.
7: Sutama menambahkan peserta yang belum lulus masih diberi kesempatan untuk mengulang asesmen hingga memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikasi tersebut juga memiliki masa berlaku dan wajib diperbaharui selama 3 bulan. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
4: Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan prestasi keolahragaan Bali, salah satunya dengan sertifikasi pelatih olahraga di Pulau Dewata.
8: Uji kompetensi dan sertifikasi BNSP bagi pelatih olahraga di Bali kini menjadi syarat wajib dan kebutuhan mendesak untuk memberikan legalitas formal, jaminan profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. Urgensi utama uji kompetensi pelatih olahraga di Bali, pertama amanat regulasi dan undang-undang. Sertifikasi pelatih diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, serta aturan turunan seperti Permenpora, sehingga wajib dimiliki oleh setiap tenaga keolahragaan. Kedua, syarat mutlak keterlibatan event resmi. KONI Badung dan berbagai induk organisasi mewajibkan pelatih mengantongi sertifikat BNSP untuk dapat mendampingi atlet di ajang besar seperti Popov Bali 2027 dan kejuaraan daerah atau nasional lainnya. Pelatih yang tidak bersertifikat tidak akan dilibatkan. Ketiga, legalitas profesi dan perlindungan hukum. Sertifikasi BNSP memberikan status hukum yang jelas bagi pelatih, diibaratkan seperti surat izin praktik bagi seorang dokter, serta menjamin aspek keselamatan kerja. Keempat, pertanggungjawaban anggaran publik. Pelatih di daerah yang mengelola atau menerima dana hibah dari pemerintah wajib memiliki sertifikasi kompetensi agar pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari masalah hukum. Kelima, transformasi ke kepelatihan modern. Uji kompetensi mendorong pelatih meninggalkan paradigma lama yang hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman, beralih ke metode modern berbasis sport science, pemantauan terpadu, serta pemenuhan 5 aspek utama, yakni task skill, task management skill, transfer skill, job role, dan contingency management skill.
4: Berikut suara masyarakat terkait urgensi uji kompetensi pelatih olahraga Bali.
9: Perkenalkan, saya Patiwi dari Bangli. Menurut saya, seorang pelatih tidak hanya harus menguasai teknik olahraga, tetapi juga harus memahami cara menyusun latihan, menjaga kondisi dan keselamatan atlet, serta mampu memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan atlet. Kompetensi itu penting supaya proses latihan bisa berjalan dengan baik.
10: Perkenalkan, nama saya Kadek Nano dari Karangasem. Menurut saya, uji kompetensi penting untuk memastikan bahwa pelatih memang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya uji kompetensi, kualitas pelatih bisa lebih terukur dan pembinaan atlet di Bali juga bisa dilakukan dengan standar yang lebih baik.
11: Saya Yunita dari Batur. Kalau pelatih memiliki kompetisi yang sudah teruji, pembinaan atlet tentu bisa lebih terarah. Program latihan bisa disesuaikan dengan kemampuan atlet dan diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi. Jadi kualitas pelatih juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan atlet.
4: Pendengar, uji kompetensi menjadi sebuah keharusan bagi para pelatih cabang olahraga. Asesmen ini menjadi bagian dari upaya mendorong profesi pelatih agar semakin terukur dan tidak hanya mengandalkan pengalaman. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama pelatih biliar Bali, Welly Sudarno.
12: Baik, terima kasih atas waktunya. Sekum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia sekaligus pelatih biliar Bali, Coach Welly Sudarno. Seperti apa mungkin pentingnya uji kompetensi bagi seorang pelatih olahraga yang telah dijalani bersama KONI Badung beberapa waktu lalu, Coach Welly?
13: Yang pertama, ini informasi yang terbaru yang saya baru tahu. Selama ini kita beranggapan bahwa melatih itu hanya butuh lisensi dari cabor aja atau lisensi dari organisasi induk cabor yang bersangkutan. Nah, kita baru tahu kalau ada Permenpora nomor 8 tahun 2026 yang sudah berlaku bahwa pelatih itu ternyata tidak hanya cukup dengan lisensi, istilahnya ijazah dengan ijazah melatih aja, tetapi perlu juga semacam surat izin untuk melatih. Nah, itu kami baru tahu berdasarkan dari info yang disampaikan oleh Pak Yudi selaku Direktur BNSP.
12: Oke, okay. Nah, kemudian apakah ini juga menjadi kebutuhan mendesak bagi seorang pelatih dan memang menurut Coach Welly apakah itu juga wajib dipenuhi atau seperti apa, susahkah untuk memenuhi syarat itu?
13: Sebenarnya kalau yang wajib ya, karena itu sudah perintah undang-undang. Aturannya sudah begitu. Jadi seorang pelatih kalau tidak punya semacam surat izin melatih, itu nanti dalam menerima honor dan lain sebagainya akan menjadi temuan. Dan juga nanti dia tidak bisa mendampingi atletnya untuk bertanding. Seperti kalau pemain sepak bola tidak punya lisensi pelatih atau izin pelatih, itu tidak boleh menemani pemainnya sampai ke bench.
12: Oke. Okay. Nah, berarti ini menjadi suatu kebutuhan dan juga hal yang mendesak. Kemudian pasca melakukan uji kompetensi tersebut, kira-kira dari hal-hal ataupun aspek-aspek yang diujikan menurut Coach Welly seperti apa?
13: Kalau yang diujikan bahwa itu ujian ini sebenarnya bukan mempersulit kita semua sebagai pelatih, tapi hanya mengetes bahwa memperkuat kita punya lisensi, ijazahnya kita, dan juga ini hanya memastikan bahwa benar-benar kita ini seorang pelatih. Jadi bukan istilahnya pelatih abal-abal. Nah, kalau gitu, ini tujuan diadakannya sertifikasi ini ke sana.
7: Kemudian bisa mungkin berbagi pengalaman waktu ini apa saja yang diujikan dalam uji kompetensi tersebut ke Chile?
13: Ya, yang pasti yang diujikan ke saya yaitu pertama saya bagaimana dasar-dasar tentang cabur yang saya tekuni secara garis besar, terus bagaimana saya membuat program, lalu bagaimana saya menangani atlet kalau mengalami cedera atau mengatas menanggulangi istilahnya payung lah sebelum atlet itu cedera itu bagaimana istilahnya jangan sampai atlet itu cedera dalam pertanding termasuk juga bagaimana cara saya menangani atlet yang sudah istilahnya senior dan atlet junior.
7: Dan pasca uji kompetensi tersebut sudah dipastikan ya coach hasilnya keluar dan dinyatakan lulus atau kompeten gitu coach Ulia?
13: Ya, kalau saya sudah kemarin dinyatakan lulus atau kompeten, tinggal menunggu ijazahnya, sertifikatnya itu keluar nanti kurang lebih 2 bulan lah katanya prosesnya.
7: Kemudian adakah pesan Coach Welly selaku Sekum Popsi dan juga pelatih biliar Bali bagi pelatih-pelatih biliar lainnya yang belum memiliki sertifikasi ini, apa pesan dan juga apa yang harus mereka lakukan dalam waktu dekat?
13: Yang pertama, segeralah memiliki sertifikasi BNSP supaya kita semua sebagai pelatih memiliki perlindungan hukum dan juga kita semua diperkuat lagi lisensinya biar lebih tenang dalam hal kita melatih dan juga dalam kita menerima honor dan lain sebagainya agar tidak menjadi temuan atau bermasalah di kemudian hari.
7: Siap. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan juga informasinya pelatih biliar Bali yang juga Sekum Popsi Bali, Coach Welly Sudarno.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali hingga September 2026 mencapai 89,85%. Capaian tersebut mendukung pencegahan kanker serviks melalui imunisasi sejak usia dini.
2: Kanker mulut rahim ini kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi.
14: Cakupan imunisasi human papilloma virus atau HPV di Bali hingga September 2026 mencapai 89,85%. Data tersebut mencakup 52.462 anak dari 58.391 sasaran imunisasi HPV di Bali. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus mengatakan vaksinasi HPV menjadi salah satu upaya yang mencegah penyakit kanker sejak usia dini. Salah satunya kanker serviks yang dapat dicegah melalui vaksinasi HPV.
2: Kanker mulut rahim ini kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Maka yang diutamakan adalah usia wanita pertama kali haid itu yang paling bagus. Makanya program negara seluruh anak SD wanita SD kelas 5 kelas 6 harus divaksin se-Indonesia.
14: Benjamin mengatakan imunisasi HPV menyasar anak usia sekolah termasuk siswa kelas 5 dan 6 SD. Sasaran imunisasi mencakup anak perempuan dan laki-laki dengan prioritas pada anak perempuan.
2: Sekarang merupakan program nasional kelas 5 dan kelas 6 SD sudah harus dilakukan vaksin HPV. Itu program negara. Yang penting wanitanya dulu. Laki-laki juga bisa, tapi nomor satu wanita dulu.
14: Capaian imunisasi HPV di Bali menjadi upaya penguatan pencegahan kanker. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan imunisasi HPV sebagai program nasional mencegah kanker melalui vaksinasi.
4: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Masyarakat Bali diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza A. Pola hidup bersih dan sehat menjadi kunci mencegah penularan.
3: Itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari influenza ini.
15: Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A. Dari 113 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza, ditemukan 9 sampel positif influenza A. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayuraka Susanti mengatakan, seluruh pasien yang terdeteksi positif saat ini sudah sembuh. Ia menegaskan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kewaspadaan dini dan belum menggambarkan kondisi influenza A di seluruh Bali.
3: Ini kan merupakan kewaspadaan dini terkait dengan influenza gitu. Nah, kalau yang khas dari pasiennya sendiri yang hasilnya influenza positif ini sebenarnya juga sudah sembuh semuanya ya, seperti itu kondisinya. Jadi karena memang untuk yang sentinel untuk influenza ini hanya di 2 vaskes, itu untuk sebagai bentuk kewaspadaan dini saja gitu. Jadi karena memang sampel yang diambil di 2 vaskes ini untuk kewaspadaan influenza itu memang tidak menggambarkan kejadian keseluruhan di Provinsi Bali, hanya ini sebagai bentuk waspadaan. Oh berarti di sini ditemukan influenza tipe A, berarti kita harus waspada untuk seluruh Bali.
15: Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap influenza A. Pencegahan bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.
3: Pencegahan paling efektif memang kita tetap harus wajib menggunakan masker. Itu pencegahan utama, baik yang misalnya orang bergejala, kemudian juga kelompok umur yang beresiko atau mungkin kita sendiri. Dan tentu saja tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, apalagi saat ini musim kemarau, jadi tentu berbanyak minum, terutama air putih, air hangat bila diperlukan, banyak konsumsi buah dan sayur, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari influenza ini.
15: Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga meningkatkan surveillance kasus influenza dan telah menyampaikan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota serta fasilitas pelayanan kesehatan. Masyarakat diimbau tetap waspada tanpa panik dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala berat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kota Denpasar melaksanakan sertifikasi terhadap 270 tenaga kerja di sektor pariwisata setiap tahunnya. Sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap kualitas SDM pariwisata.
16: Tetap kita meningkatkan kompetensi SDM.
17: Pemerintah Kota Denpasar memperkuat kualitas pelayanan pariwisata di tengah tingginya kunjungan wisatawan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan standarisasi pelayanan dan sertifikasi tenaga kerja. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede Suyase SIMSI mengatakan, peningkatan kompetensi SDM menjadi program yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut penting untuk memastikan wisatawan mendapatkan pelayanan yang profesional sekaligus mencegah munculnya persoalan pelayanan yang dapat berdampak terhadap citra pariwisata.
16: Nah itu kita tetap melakukan di Denpasar itu, pertama itu peningkatan kompetensi SDM. Nah itu kita lakukan pelatihan pelayanan prima misalnya, langsung ke pemanduannya, bagaimana tata cara memandu pariwisata dan melayani pariwisata.
17: Ia mengatakan pelatihan pelayanan prima mencakup kemampuan melayani wisatawan, teknik kepemanduan, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta penguatan hospitality. Selain meningkatkan kompetensi SDM, Dinas Pariwisata Kota Denpasar juga melakukan standarisasi pelayanan melalui penyusunan dan peningkatan standar operasional prosedur atau SOP pada usaha dan destinasi pariwisata.
16: Nah, langkah keduanya itu tetap kita melakukan standarisasi pelayanan. Nah, standarisasi pelayanannya itu kita lakukan penyusunan peningkatan SOP pelayanan pada usaha dan destinasi pariwisata yang ada di Kota Denpasar.
17: Ia mengatakan upaya tersebut diperkuat melalui sertifikasi SDM pariwisata. Setiap tahun sebanyak 270 tenaga kerja pariwisata disertifikasi, terdiri atas 100 pramuwisata serta 170 tenaga kerja hotel dan restoran. Menurutnya, sertifikasi diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap kualitas SDM pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
4: Pendengar, service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan juga tanpa diskriminasi. Pemahaman yang tuntas terhadap prinsip layanan tersebut mendorong pelaku pariwisata memberikan layanan terbaik kepada setiap wisatawan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.
18: Jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan.
19: Pemahaman yang utuh terhadap prinsip service excellence dinilai menjadi kunci dalam menciptakan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Setiap orang yang berkunjung ke Bali perlu mendapatkan pelayanan terbaik terlepas dari latar belakang maupun status sosialnya. Praktisi pemasaran pariwisata Bali Wisnu Arimbawa mengatakan, pelaku pariwisata perlu memahami bahwa wisatawan Nusantara maupun mancanegara merupakan bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali. Kehadiran mereka juga memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor usaha pariwisata.
18: Kalau mau dikunjungi oleh wisatawan, atur dengan profesional. Ada pecalangnya, ada guide khususnya, ada aturan do and don't. Sehingga tidak terjadi apa yang waktu itu terjadi. Bahwa apapun yang terjadi, jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan. Bukan menyalahkan wisatawan, karena mereka adalah tamu kita.
19: Wisnu menekankan service excellence tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga menyangkut ketulusan, etika, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Pelaku usaha juga perlu memberikan perhatian kepada kelompok yang membutuhkan prioritas, seperti orang tua, ibu hamil, maupun wisatawan yang membawa anak.
18: Saat kita menghadapi kasus ini, cuma satu saran saya. Sequence of customer service excellence beyond hospitality. Pertama, minta maaf. Kedua, berikan penjelasan. Ketiga, berikan way out. Sehingga apa? Komplain dia bahkan menjadi customer experience. Lalu berbalik menjadi pujian. Complain is less and more. Complain is blessing in disguise. Kadang-kadang komplain adalah tempat untuk mendapatkan compliment.
19: Menurut Wisnu, penerapan prinsip tersebut menjadi landasan untuk menghadirkan pariwisata yang inklusif dan tidak diskriminatif. Penanganan setiap persoalan secara profesional juga dapat menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang ramah dan berorientasi pada kepuasan tamu. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubit melaporkan.
4: Mendengar berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Standar profesi menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi. Cakupan imunisasi human papilloma virus di Bali capai 89,85%. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentunya bareng Hari Sukma yang temenin ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Serta pendengar, tadi kami juga sudah hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang tentunya sudah menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang mungkin tadi terlewatkan gitu ya, nggak sempat untuk ngikutin Warta Berita di pukul 7 pagi tadi, Anda bisa sekali pendengar untuk menyimak tayangan ulangnya di YouTube kami, di YouTube RRI Denpasar. Anda bisa simak tentunya dari awal sampai akhir ya pendengar ya, dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Rin, liburan kemarin kemana aja?
4: Raja Ampat.
3: Sama, aku juga kesana loh.
4: Kamu kemana, Mai?
3: Ke Jogja sama kakakku.
4: Sama, Mai. Aku juga ke Jogja.
3: Astagfirullah.
4: Rin, akhirnya aku lulus loh fakultas kedokteran dan langsung dapat beasiswa. Hebat kan aku?
5: Kok bisa ya? Padahal kan baru tahap pendaftaran. Udah lulus aja.
3: Iya, tes aja belum malah dapat beasiswa.
6: Mitomania menggambarkan kondisi seseorang yang berbohong dan seringkali bangga dengan sikap tersebut. Kebohongan sudah menjadi hal biasa dalam hidupnya.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Yuvi and Nuno, Tak Setampan Romeo, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya pendengar Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan pendengar Pro 1, siapa nih yang pagi harinya udah udah dipakai untuk ngantri ya, ngantri BBM di Pertamina. Dan juga pendengar Pro 1, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana pasokan Pertalite di Bali memang sempat mengalami keterlambatan. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap menjadi perhatian dengan melakukan pengaturan stok dan menyesuaikan pola suplai berdasarkan kondisi di masing-masing wilayah. Dan juga pendengar Pro 1, Pertamina Patraniaga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan suplai di lapangan. Penyesuaian pola suplai dilakukan secara dinamis untuk mengantisipasi perubahan pada pola maupun jalur suplai, sekaligus juga menjaga ketersediaan BBM di berbagai wilayah, khususnya Bali. Keterangan dari Area Manager Communication, Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Ahad Rahedi mengatakan Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan suplai di lapangan serta menyesuaikan pola suplai berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Dan pastinya pendengar, ini menjadi jawaban juga ya, kenapa akhir-akhir ini rasanya mau beli bensin aja kayak harus per waktu 1 jam gitu ya pendengar ya. Nggak hanya Pertalite, Pertamax pun juga antri. Nggak hanya roda 2, roda 4 pun juga antri gitu ya. Kayaknya semua rata. Nah, ini dikarenakan oleh keterlambatan ya pasokan Pertalite di Bali. Dan semoga kita berdoa ya bersama-sama agar tentunya setelah ini akan kembali normal gitu ya. Semoga antrinya nggak terlalu panjang deh ya. Karena pastinya ini juga akan membantu kelancaran kita untuk bekerja, mobilitas kita gitu ya. Apalagi yang sehari-hari menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 yang memang harus terus dipakai atau diisi dengan BBM. Serta pastinya pendengar Pro 1, setelah ini Sukma akan temani ruang dengar Anda masih di Denpasar pagi hari ini. Serta nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda warta berita relay dari Pro 3 Jakarta. Jadi stay tune terus ya pendengar di pukul 8 WITA nanti. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yeah.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercapai.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: ini Pak Ketua. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua Wantimpres Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota Wantimpres kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota Wantimpres dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota Wantimpres akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota Wantimpres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik